antara paparan buletin pagi ini. 99.5% graduan TVET dapat kerja dan KPDN ambil serius aduan pengguna isu kualiti daging di PGRM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Buletin Terengganu FM.

Anak-anak ibarat kain putih bersih, tiada kotoran. Mereka anugerah yang tidak ternilai. Lindungilah dan hargailah anak-anak agar kehidupan mereka lebih sempurna. Pesanan ini ikhlas daripada saya, Black Hanifah.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Muk Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab

0: Okey, hakikatnya kalau kita berjalan ataupun kita bercuti ni bukan sekadar untuk kita berseronok sebenarnya, tahu tak? Ada yang kata bila datang ke negeri Terengganu ni suka sebabnya ada keadaan yang menjadikan ia satu momen dan juga detik yang cukup manis di negeri Terengganu. Alhamdulillah, negeri Terengganu telah pun dikunjungi dalam sesi percutian yang lepas sebanyak ataupun seramai 1 juta pelancong yang datang ke negeri Terengganu.
1: Ramainya. Alhamdulillah.
0: Hebatlah.
1: Kita nak bagi tepukan sikit lah ni.
0: Kita pun rasa sangat-sangat teruja lah. Banyak video yang mengangkat tentang negeri Terengganu ini dan tempat-tempat yang menarik. Dan antara yang ingin kita kongsikan pada pagi ni, yang itu dalam mood Terengganu On, kita ke Bukit Maras, Kuala Nerus.
1: Ya, siapa je tak kenal Bukit Maras ni. Sebenarnya Bukit Maras ni antara lokasi rekreasi alam semula jadi. Mana-mana hot minat outdoor activity tu dan juga aktiviti luar di luar tu, ini adalah antara yang paling popular di daerah Kuala Nerus. Sebabnya dia terletak di kawasan Batu Rakit, bukit setinggi-tinggi 329 meter dari aras laut, terkenal dengan pemandangan 360 darjah yang menghadap Laut China Selatan. Sawah padi ada, lapangan terbang pun ada dan juga bandar Kuala Terengganu.
0: Dan apa yang istimewanya, dalam keadaan ataupun anda yang nak mencari satu ketenangan dan mencintai alam, kalau aktiviti-aktiviti yang menarik antaranya mendaki ke puncak lah. Dia ada satu laluan yang sesuai untuk pendaki yang baru ataupun berpengalaman. Dia tak ada masalah. Jadi pendakian tu ambil masa lebih kurang dalam 40 hingga ke 50 minit je. Hingga ke 2 jam. Ini bergantung lah pada kecergasan. Kadang-kadang ada yang naik-naik-naik berhenti checkpoint. Naik-naik tegur air. Naik-naik dorok turun mula.
1: Kelak-kelak masa.
0: Naik-naik golek. Sudah. Gitulah.
1: Okey, dan juga sebenarnya kalau selain daripada untuk peminat-peminat hiking tu juga boleh menikmati juga panorama 360 darjah. Maknanya kalau kita naik atas Bukit Maras tu, kita boleh tengok Laut China Selatan, kawasan kampung, sawah padi dan juga bandar Kuala Terengganu. Itu antara lokasi terbaik lah kalau siapa dia yang sayang-sayang kita minat fotografi landscape ataupun nak tengok sunrise pun boleh saja datang ke sini.
0: Dan pengalaman untuk anda yang nak mencuba paragliding, Bukit Maras ni memang sangat terkenal dengan satu lokasi paragliding utama di Terengganu. Dan antara yang cantik apabila kita dapat saksikan dari atas pemandangan menerusi paragliding. Sebab salah seorangnya saya antara yang pernah mencuba untuk paragliding di Bukit Maras ni. Memang terbaik lah. Memang terbaik. Dan juga untuk pengetahuan kita bersama, mereka yang profesional itu sentiasa menjadikan kita rasa lebih selamat apabila kita nak memulakan aktiviti paragliding ini. Jadi jangan risaulah. Kalau yang tak pernah ataupun yang pertama kali, boleh cuba dan juga boleh belajar serta dapatkan pengalaman di sana.
1: Seronok eh. Kalau macam sini Bukit Maras tau. Kalau dekat awal ni Bukit Bubus. Bukit Bubus pun ada juga sebenarnya paragliding. Dan juga kalau bercakap berkenaan dengan Bukit Maras ni, boleh berkemah juga dekat puncaknya. Sebenarnya pengunjung boleh berkemah sambil menikmati pemandangan malam dan juga langit berbintang. Dan disediakan juga kemudahan asas seperti sumber air dan juga tandas turut disediakan lah. Kalau nak berkemah tu mungkin boleh bawa makanan sendiri ataupun boleh saja maknanya siap awal-awal tu bila naik atas bukit tu sudah ada kemudahan asas yang lain.
0: Dan kalau siapa-siapa nak dapatkan gambar yang cantik, gunalah rakaman drone, fotografi dengan alam semula jadi dan juga sesi sunrise hunting. Boleh dapatkan. Wow, memang cantik lah. Dan kabus pagi dia, panorama pantai dia, jadikan hasil gambar yang lebih menarik. Tak payah filter-filter dah.
1: Dia memang raw gitu pun dan memang cantik juga. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Kalau mari ke Terengganu, boleh pergi juga ke daerah Kuala Nerus. Sebabnya kita nak ke mana? Kita nak ke Bukit Maras, Kuala Nerus.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Mari beli ni, tak ada arah lah.
1: Apa pula?
2: Gini macam kau.
0: Dah apa?
2: Kita tengok lagi. Kita tengok dengan mata lendir kita.
1: Ha. Mu ada mata lendir?
2: Orang cakap-cakap lah mata lendir. Kita tadi.
3: Baru kan, mata lembu je.
2: Baru ni cuti sekolah ramai. Uh-huh. Ramai balik ke sana. Uh-huh. Dapat wajual. Kiri baju tubuh.
1: Apa ni?
2: Kiri baju tubuh.
1: Kiri baju tubuh.
0: Ya, orang lama cikgu.
2: Lepas tu, kalau kita tengok walau kalau sabar walau sabar wah jenis jenis musang lejuah masa
0: aku
2: ni
0: aku gitu kat tadi hidup-hidup aku dengar dia kata nak take oping dua aku buatlah take oping dia kata bukan take oping dia kata tapping. Okey, aku ni sabar je tak apalah. Aku buat je. Aku malah nak balas-balas
1: customer tu, is. Mudah kampung kerja kata.
0: Aku dok.
1: Jadi aku tu air macam ni.
0: Cikgu aku, kok mana pun aku lama. Kita orang niaga ni tak boleh kena jaga pelanggan cikgu biarlah. Walaupun dia salah pun kita, dia salah pun kita juga salah.
2: Itu dah pegap macam kau. Wah jenis petak siung kuih kau.
1: Kampung tu kan hok yang cuai panah dekat budak-budak atau makanan.
0: Ada
1: viral baru ni kan.
0: Dengar kata budak tu kena buang kerja dah. Kena
1: dah tahu Allah. Tapi benda tu macam muka buah dah tak sabar.
2: Dia kadang-kadang dia ada masa di rumah. Bila masa tu hari kedah jadi gitu lah.
0: Tak boleh kita orang berjualang ni. Orang berhadapan dengan orang ramah.
2: Mau mula makan makan. Mau betak siu. Aku kumpang mulut tengok mu.
1: Masa pula aku tak
2: siu. Mu betak siu.
1: Aku tak ada. Aku tak siu. Pakai nyepik lah. Pakai tangan. Buat benda.
3: Tak apa aku makan ni.
0: Kadang-kadang cara kita tegur cikgu. Cara kita tegur. Cara kita bercakap tu kadang-kadang. Bila ni orang rakam lah ke cikgu. Aku tengok lah video waktu kan. Betul lah. Kadang-kadang salah pelanggan. Tanggang ni dia petak-petak ya dengan tangan faham tapi tak boleh ke kita cakap molek-molek aku rasa kalau kita cakap molek-molek orang nak berasa hati ke mesti kan ni
2: masalah sekarang macam tu dia betul
0: salah tu
2: tapi
0: tak
2: kalau
0: salah.
2: Kalau buat jenis waktu mai kedai mau kita perangai dia petak siung kadang-kadang korek lambung korek lombok petak siung
0: dia gini kadang-kadang kita dok kata
3: yang berlombor biji
0: iyalah kita dok beli mana-mana pendengar pula maknanya orang-orang jual ke orang beli ke cuma kita maknanya dok tahu siapa dia salah siapa dia betul masing-masing kena tahu adat lah kena ada common sense yang panggil kena tahu paham-paham sendiri lah
2: tidak apa macam wah kita kemah mulu wah tengok minum wah kita ramah-ramah Allah
1: saya ramah
2: ya
1: kalau
2: kau
1: tak kau
2: ni
1: kuih oh maaf saya baik ia melombong biji kalau ia melombong biji capur dengan air
0: balik ego.

0: mainannya mah dulu banyak. Panggil tukang raya. Tukang raya main lai, gaiti, main kayu perahu. Keso bandu dulu, ibu dari ujung itu jatuhlah sungai ke bawah terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jam Makirung, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Guanagamo Orang Kita. Jam Makirung, banyak cerita.

0: dengan satu aura yang positif kepada kami pada pagi ini. Ceritanya kita nak bawakan dalam satu perkabaran lah. Kalau kita membeli belah ni, ada juga cara dan juga teknik kita nak membeli ni, nak memudahkan urusan pembelian.
1: Menerusi Cicat Pagi pada pagi ini.
2: Cicat Pagi.
1: Kadang-kadang bila kita nak mudahkan urusan dalam pembelian kita, terutamanya bila dalam hidup kita ni kita nampak satu-satu barang tu yang kita idamkan sejak lama lah. Tapi bila tengok kadang-kadang promosi ke, diskaun ke, ataupun tawaran yang nampak ringan setiap bulan, terus rasa macam okey lah, mampu ni sebenarnya ni.
0: Sebabnya komitmen yang kita terpaksa bayar setiap bulan, ia akan menjadikan kita satu bebanan lah. Kalau kita tidak menguruskan keuangan kita dengan baik. Jadi untuk tu anda boleh kongsikan juga, ada tak yang anda dah mula ataupun dah beli dengan penuh bersemangat tetapi akhirnya rasa menyesal bila nak bayar bulanan?
1: Dia ada satu benda juga tau yang kita rasa macam bila kita melanggan satu-satu benda, bila kita beli satu-satu benda tu, kita rasa macam okey lagi lah. Cumanya bila mungkin keadaan hidup kita dah berubah ataupun apa yang dulu nampak macam mampu, mungkin hari ni terasa agak membeban sikit ke, anda boleh kongsikan dekat kami.
0: Dia contohnya macam yang anda rasa sekarang ni memudahkan beli telefon pintar.
1: Kan?
0: Sebab telefon pintar ni nak beli cash kan ataupun tunai ni mahal. Tapi ada rasanya disediakan dengan dengan peluang promosi untuk bayar secara ansuran. Lepas tu bila ada satu lagi ni macam langganan aplikasi yang macam dia jarang-jarang digunakan. Macam contohnya mesin-mesin senaman. Mahal. Jadi akhirnya dia akan mungkin akan menjadi penyangkut baju ataupun kereta dengan komitmen yang besar.
1: Betul.
0: Mengikut kemampuan yang sebenar.
1: Tapi saya terasa jugalah yang bahagian mesin alat senar dan sebagainya tu. Sebabnya kalau kat rumah tu nampak sekong je, buat jadi penyendap itu.
0: Tapi tak payah bayar lagi lah. Jadi bila dalam keadaan macam tu, kita tengok macam mana dan anda selaraskan. Boleh anda kongsikan dengan kami juga pada waktu ini. Kalau anda nak cerita tentang diri anda ataupun mungkin ada daripada pandangan anda terhadap situasi-situasi yang lain, boleh kongsikan dengan kami. Macam biasa, nombor talian kami 6235330, 6238330.
1: Ataupun boleh juga WhatsApp kepada kami 0103446632. Semuanya selepas ini. Cerita Pagi
0: Cenggan FM.

0: Yang anda juga boleh mendengarkan kami menerusi RPM Klik yang dah muat turun aplikasi itu di telefon pintar anda. Terima kasih banyak-banyak. Kami sangat-sangat hargainya.
1: Sebabnya hari ini bersama dengan kami di Terengganu FM ni, kita bawakan topik berkenaan dengan komitmen bulanan. Pembelian mana yang anda rasa paling anda terbeban lah disebabkan oleh komitmen bulanan ni. Kita ada sahabat kita yang kata, yang komen juga ni, dia kata kalau ada yang komitmen bayar bulanan tu agak terbeban jugalah. Contohnya macam motor ke kereta ke, tapi nak buat macam mana, ia menjadi keperluan.
0: Jadi macam-macam kenderaan ni, dia ianya memang kena ada. Sebab kalau kita nak bayar debok tu, memang akan jadi masalah lah kalau kita tak rancang betul-betul kan. Kewangan kita. Tapi bila antara yang disebutkan tadi macam kereta, motosikal, rasanya semua orang terlibat lah ni. Semua orang terlibat.
1: Cumanya macam contoh, kalau kita pergi kerja, kita banyak naik pergi kerja naik motor. Jadi kereta tu macam tak guna manalah, tapi masa itulah terasa sikit. Tapi kereta tu akan kita gunakan, contoh kalau kita nak pergi balik kampung ke, nak ke jauh ke, masa tu kita guna. Tapi untuk harian biasa mungkin agak terbeban sikit.
0: Baik, jadi apa pun, terima kasih kepada anda yang yang telah pun menghantarkan kiriman dan bakal menghantarkan kiriman dan cerita anda. Dan apa pun, untuk anda, kita akan sampai kepada pukul 9 pagi ni untuk kita dengarkan utama 9 pagi seketika.
1: Dan juga insyaAllah kami akan kembali temani anda di jam yang terakhir Ceria Pagi
0: Cengkan FM.
2: Ceria Pagi 6 hingga 10.

0: untuk Maman 97.7.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

0: hingga 10 temani anda.
1: Selamat pagi Sekarang FM. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Siti Isa, mantap jiwa, Siti Delicious.
2: Dan juga saya yang apa tu, Auni, sayang sama. Ha, terbelit-belit dah kita pagi ni kan. Tapi sebenarnya untuk jam yang terakhir ni kami nak bawakan kepada anda.
0: Cicat Pagi.
1: Dalam cicat pagi kita pada pagi ni, macam tadi kita dah kongsikan kepada anda, ada yang buat, kita dah buat pembelian dan komitmen bulanan kita ni kadang-kadang membebankan dan kita akhirnya rasa menyesal untuk kita teruskan. Ada juga ni yang katanya, saya menyesal lah ambil siaran berbayar ni. Ini katanya daripada Awang.
2: Okey.
1: Terima kasih.
2: Baik, kita
1: dia kata siaran sama je.
2: Kadang-kadang cerita sama je.
1: Ulang-ulang dia kata kan. Itulah.
2: Okey, baik. Kita ada juga ni komen daripada sahabat kita Nani ni. Dia kata, saya pernah langgan beberapa aplikasi hiburan dan juga pembelajaran lah. Mula-mula tu okey lah, guna lagi. Lepas dah habis belajar ni, rasa macam langsung tak buka. Tapi bayaran tu masih ditolak setiap bulan. Jadi saya rasa macam rugi.
1: Okey. Dan ada seorang lagi ni, Nurul Ashikin. Dia kata, saya beli penapis air dengan penapis udara.
2: Okey.
1: Sebab nak ikat kontrak 5 tahun dia katanya. Jadi sampai sekarang dia kata saya masih lagi tak boleh nak move on lah. Sebabnya saya pun bukannya guna sangat. Tapi dah terpaksa ambil hari tu, komitmen kena terus bayar lah.
2: Itulah. Kadang-kadang bila kontrak tak habis lagi, bayaran tu masih lagi diteruskan walaupun kita tak guna. Nak tak nak pun memang kita kena komit lah dengan benda tu. Okey, kita ada seorang lagi komen ni, Faiz ni. Dia katanya, saya pernah beli motosikal baru. Sebabnya tertariklah dengan promosi masa tu. Bayaran bulanan nampak rendah. Tapi bila campur minyak, servis, insurans dengan komitmen lain, baru saya sedar sebenarnya kos tu lebih tinggi daripada yang saya jangkakan masa saya nak beli tu.
1: Maknanya kos tu lagi tinggi daripada tu kan?
2: Di promosi tu nampak macam harga motor tu murah je. Tapi bila campur benda-benda lain, dia ada add-on dia tu. Tiba-tiba rasa macam mahal lah pula belinya.
1: Okey, kita ada Azman dari Kuala Terengganu. Dia kata, saya menyesal ambil telefon mahal. Masa beli rasalah bangga. Lepas tu setiap bulan kena ikat perut nak bayar ansuran. Dan sekarang ni saya guna telefon cuma untuk WhatsApp dengan call je.
2: Susah juga kan.
1: Yelah, nak rasa minat. Itulah. Nak rasa pakai. Tak apalah.
2: Tapi kena pastikan anda komit lah dengan apa yang anda beli, apa yang anda langgan dan juga sebagainya. Sebabnya kadang-kadang, yelah, kita pun ada banyak lagi komitmen lain yang lebih utama yang perlu kita utamakan. Tiba-tiba ada yang sekatih-sekatih ni lah, orang Terengganu kata. Nak kena bayar tu rasa macam payah sikit, kena agihkan pula perbelanjaan kita tu dekat benda-benda yang macam ni.
1: Itulah sebenarnya yang kita perlu tengok dan juga kita kena pantau sebelum kita buat pembelian ataupun penerimaan urus niaga tu kan. Okey, kita ada Kak Noh besok ni. Dia katanya, saya bukan menyesal beli kereta.
2: Okey.
1: Tapi menyesal beli kereta yang terlalu besar. Jadi katanya bulanan tinggi. Minyak pun kuat. Kadang-kadang pergi kerja seorang diri je.
2: Jadi bila macam susahlah kan bila kereta besar macam tu. Nak pergi mana-mana. Jadi yelah, kalau ramai tu tak terasa sangat. Bila seorang-seorang ni memang terasa. Nak bayar duit minyak lagi untuk kereta yang besar tu.
1: Itulah. Maknanya yang kotor pun dekat tempat seat tu je lah. Seat pemandu je. Dekat kapet seat-seat yang lain semua bersih.
2: Takut dekat seat tu nak buka lagi plastik dia tu.
1: Takut tak buka lagi.
2: Barunya kereta tu. Okey, baik. Jadi kalau ada lagi antara anda yang nak bercerita dengan kami, yang nak kongsikan komen kepada kami, boleh terus WhatsApp 010-344-6632. Ceria Pagi
1: Cenggan FM.

yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Cucat pagi, terima kasih kepada anda yang kongsikan berkenaan dengan apa yang kita dah komitmen bulanan. Tetapi bila kita rasa awal-awal ataupun tengah-tengah kita berkomitmen ataupun di ujung-ujung tu, kita rasa beban lagi.
1: Ya. Macam kawan kita, sahabat kita seorang ni, dia kata nak-nak lagi bila dah mula berumah tangga. Baru tahu komitmen lain yang tinggi juga nak kena tangguh bulanan tu. Tambah dengan komitmen yang kita sendiri buat.
0: Kita ada juga ni Firdaus dari Marang. Dia katanya, saya ada daftar gym.
1: Okay.
0: Oh, dia masuk gym. Gym, dia kata setahun. Bulan pertama dia rajin lah. Bulan yang kedua dia kurang. Lepas tu bulan yang ketiga dia terus tak pergi.
1: Tak ada terus.
0: Lepas tu tapi bayaran tu tetap kena bayar.
1: Bukan kalau nak langgan gym ni mahal ke?
0: Dia sekali ikut bulan jin. Dia ikut jin. Kalau jin
1: itu lain.
0: Jin toncit.
1: Dengan tuan-tuan dia hilang.
0: Itu lain lah. Jadi sekarang ni apa yang dia tanggung adalah perkhidmatan yang dia sepatutnya hadir. Tetapi dia tidak dapat hadir. Yalah, dia rasa rugilah.
1: Itulah sebabnya memerlukan komitmen yang sepatutnya. Kadang-kadang sibuk dengan kerja dan sebagainya, tak boleh nak komit. Susah juga macam tu.
0: Jim tu pula minta bayar setahun. Jim minta lah bayar sebulan-sebulan.
1: Ahmad.
0: Tu bukan, tu Jim.
1: Bukan, okey.
0: Itu Jim.
1: Okey, baik, saya ingatkan.
0: Ni Jim. Jim. Jim's.
1: Okay. Itu lain. Okay, kita ada Zamri juga. Dia kata, saya pernah beli televisyen saiz besar masa promosi hujung tahun. Memang puaslah tengok bola dan juga filem. Tapi bila fikir balik, TV lama pun elok lagi. Kadang-kadang promosi ni terlalu menarik sampai kita lupa untuk bertanya satu soalan mudah untuk diri kita. Kita perlu tak benda ni sebenarnya?
0: Okey, Cikgu Salma dari Dungun pun ada kongsikan juga ni berkenaan dengan langgan banyak platform streaming.
1: Okey.
0: Betul juga ni kan. Bila masa kita nak tengok, dia katanya bila tengok penyata bank, dia baru sedar ada beberapa yang langsung yang tak pernah buka. Maksudnya dia bila dia masuk, betul lah, dia dah langgan-langgan-langgan, lepas tu dia tak pernah buka pun aplikasi tu.
1: Tapi masih lagi berbayar.
0: Masih lagi berbayar.
1: Okey. Yelah, sebab sekarang ni pun kalau untuk penstreaman ni, mungkin ada yang dah kita boleh tengok melalui telefon pintar kita, tengok secara percuma guna wifi dan sebagainya saja. Boleh. Tapi bila dah berbayar ni, susah jugalah, kena komit lah.
0: Dah berbayar ni kita kena komit lah. Sebab tu kita kata, sebab kadang-kadang kita membeli ni, kita nampak macam seronok je hari ni kan. Tapi bila kita nak bayar bulan-bulan, dan komitmen itu perlu dibayar setiap bulan, pakar kewangan pun ada nasihatkan juga. Kalau boleh kita bertanya soalan, tiga soalan ni sebelum kita nak membeli.
1: Okey,
0: adakah
1: soalannya?
0: Adakah yang kita benar-benar memerlukan? Soalan yang kedua, adakah yang mampu kita bayar dalam jangka yang panjang?
1: Okey.
0: Dan yang ketiga, adakah benda ni memberi manfaat selepas 6 bulan atau setahun?
1: Jadi kalau nak buat apa-apa pembelian, boleh gunakan tiga soalan tadi tu yang CD bagi tahu tu, dan juga tanya juga diri sendiri, keperluan ke ataupun keinginan sahaja.
0: Boleh kongsikan dengan kami ataupun kalau dah tak ada, kita nak bersama-sama dengan Bro Amin lah pula lepas ni.
1: Semuanya untuk anda. Ceria pagi
0: Cengkan FM.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Kekal bersama-sama dengan kami 9.43 minit pagi pada waktu ni.
2: Terima kasih juga untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami juga menerusi frekuensi 90.7 di Kemaman dan juga Setiu dan Besut 96.2.
1: Ceritanya pasal kita bila kita berkomitmen lah ni ya. Bila kita berkomitmen untuk membayar bulan-bulan ni, sebenarnya dia bukannya sebenarnya kita rasa terikat. Tapi kadang-kadang kita membeli kerana terpengaruh dengan promosi je sebenarnya. Ada trend semasa, lepas tu ada yang melihat orang lain yang dah ada, kan? Kita nak rasa juga yang kita ni kena ada juga. Ketika itu kita akan rasa seronok, tapi lepas beberapa bulan keseronokan tu dia akan hilang. Yang tinggal hanyalah komitmen bulanan.
2: Betul. Sebabnya lama kelamaan ia memberi kesan kepada kewangan jugalah, kewangan anda sendirilah. Jadinya apa yang boleh kita pelajari dan juga simpulkan, setiap pembelian tu bukan sekadar tentang harga yang kita bayar hari ni. Ada komitmen yang akan mengiringi kita setiap bulan. Sebab itulah sebelum kita buat satu-satu keputusan besar tu, macam si dia bagi tahu tadi, tanya 3 soalan, fikir balik betul ke kita memang nak benda ni, ataupun mampu tak kita nak tanggung komitmen untuk benda yang kita nak ni.
1: Jadi sebelum kita membeli sesuatu yang melibatkan barangan apa, bayaran-bayaran bulanan ni, ambillah sikit masa untuk kita fikir dulu. Kita kena fikir. Tapi jangan buat kita buat keputusan semata-mata kerana emosi, promosi, dan juga orang lain yang mengaruhi apa, pengaruh kita. Kau kena ada ni, kau kena ada ni, kau wajib kena ada ni. Kalau kau tak ada ni, dah bijak lah. Jangan layan orang-orang gitu.
2: Bau. Dia jadi macam kita ni, jadi macam FOMO.
1: Jangan layan. Biar aja. Kau keluar daripada hidup aku. Contoh kau balas sebalik macam tu.
2: Sebenarnya Ahmad, gitu.
1: Cerita je ni, keseronokan ni bila kita membeli mungkin dalam hanya beberapa hari je.
2: Betul.
1: Tapi komitmen yang kita nak bayar ni berlanjutan hingga bertahun-tahun.
2: Jadinya bukan semua benda yang perlu kita nak tu boleh je, tapi tak semestinya perlu dimiliki segera. Ada kalanya kebijaksanaan tu terletak pada kemampuan kita untuk menunggu. Mungkin kalau kita tunggu lama sikit ke, rupanya tak perlu pun benda ni, ada lagi benda lain.
1: Jadi ukurlah baju di badan sendiri. Fikir dulu sebelum membeli supaya kita tidak menyesal kemudian hari.
2: Itu yang dapat kami kongsikan kepada anda. Cungan FM.
1: Bersama ceria.

0: Cili Pagi Tuan FM, terima kasih yang kekal bersama-sama dengan kami pada ketika ini. Dah sampai di hujung-hujung dah pertemuan kita menemani anda. Kan? Mula pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni.
1: Pejam celik nampaknya waktu kami dah pun berakhir untuk ceria pagi ni. Tapi jangan risau sebabnya yang akan bersama dengan anda selepas ini, kita ada DJ Ila menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang pada hari ini.
0: Okey, dan jumpa lagi di hari esok insyaAllah. Bersama-sama dengan kami, saya Sidi Isa, Matab Jiwa, Sidi Licious.
1: Dan juga saya Auni, sayang sama. Salam kemaafan daripada kami. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye.

lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kod ya pun dah cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhema. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

Baik, Terengganu FM Mesra Ceria, waktu sekarang 10.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijila datang hari ini teman anda di ruang udara Terengganu FM. Hari ini hari Ahad saudara, 7 Jun 2026, dan hari ini juga bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan diharapkan semoga saudara dan juga saudari berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang bahagia kan. Walau apa pun masalah kan, pagi-pagi masalah anak, pagi-pagi masalah kereta, pagi-pagi masalah rumah, tak jumpa kunci, macam-macam masalah bersabarlah. Itu adalah ujian, dan semestinya setiap ujian yang ada tu yang Allah hadirkan ada hikmahnya kan. Kenapa jadi lambat, kenapa jadi cepat, semua itu adalah ujian kan. Bersabarlah dan itulah warna-warni setiap hari kehidupan kita kan. Kalau tak ada warna-warni tu susah juga, nanti kita tak ada hiburan kan. Nak ada hiburan juga. Apapun, terima kasih untuk anda yang teman sahabat kita bagi tadi, DJ CD dan juga DJ Auni, menerusi segmen Ceria Pagi. Dan ialah teman anda 10 pagi hingga 2 petang menerusi anggun inspirasimu dengan lagu-lagu yang best. Kita ada di jam kedua 11 hingga 12 teka lagu berganda, dan juga pukul 12 suku kita ada pilihan seleksi 90-an kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu zaman cintan-cintan, bolehlah kan, bolehlah setia bersama dengan DJ Ila dan juga Terengganu FM untuk hari ini. Apapun, lagu seterusnya untuk anda, lagu dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Terus dengar Terengganu FM.

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

saudara, lagunya dari Luqman Faiz, Tak Cukupkah Bagimu? Cukup, alhamdulillah kan, cukup lagi kalau anda setia bersama dengan Terengganu FM di mana sahaja anda berada. Kalau anda belum lagi muat turun ATM klik di telefon pintar anda ataupun segala gadget yang anda ada, boleh muat turun sekarang. Boleh streamkan kami di mana sahaja anda berada, 6 pagi hingga 12 tengah malam. InsyaAllah kita akan berteman lah menerusi ruang udara Terengganu FM. Baik, DJ Lan nak kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini, hari Ahad, di Terengganu. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan sama juga dengan waktu malam ribut petir di beberapa tempat. Kan alhamdulillah, indah sungguh cuaca pagi ni. Apapun keadaannya, kita merancang lah. Apapun juga, di sesengah tempat yang matahari dah mula memancarkan cahayanya, kan, dah pukul 10 kan, ada yang sedang menikmati sarapan pagi bersama dengan keluarga, dengan kawan-kawan kan. Ada juga mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, aduh kerjanya kan, mana kita tahu masa kan, yang nak kita susun macam mana, kerja di luar pejabat ke, baru nak masuk kerja ke, apapun semoga dipermudahkan urusan anda. Kadang-kadang kita terlalu sibuk lah kan, kerja banyak perkara sampai kita lupa untuk kita hargai nikmat yang kita ada setiap hari kan. Apapun, jangan lupa untuk kita calling ataupun untuk kita bertanya khabar kedua orang tua kita di rumah. Kalau tak adanya duduk sama-sama, rumahnya asing-asing, jangan lupa pagi ni kita tanya khabar mak ayah kita macam mana kesihatan mereka.

kemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

lagu version lorat Kelantan lah adik saya besok okay, ha? Yang pastinya ramai yang suka dengan lagu ni eh? Yang tak kira mana-mana mereka yang tinggal bukan sahaja di Kelantan lah yang memang suka dengan lagu ini lagu yang memang menjadi top atau viral lah kan. Adik saya besok okay, nyanyi lagu dari Ida Izrin dan juga Demanjo untuk hiburan anda di Anggun Inspirasimu. Baik, DJ Lah juga nak ucapkan tahniah lah kan kepada adik-adik kita yang lepasan SPM kan yang untuk tahun lepas yang banyak dah kan kita tengok dekat media sosial yang mana mak ayah lah kan, mak ayah mereka yang kongsikan tawaran-tawaran ataupun offer yang diorang dapat tu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Tak kira lah sama ada yang dapat masuk ke universiti, masuk ke college, masuk ke institut latihan kemahiran, program TVET, matrikulasi, asasi, politeknik, kan, maupun institut pendidikan guru, semuanya adalah salah satu langkah besar lah untuk anda ataupun adik-adik menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Dan mungkin ada yang akan bakal bergelar guru, bergelar jururawat, juruteknik, pereka ataupun apa-apa yang pakar dalam bidang kemahiran yang anda pilih, selamatlah kan. Semoga terus berjaya. Apapun laluan yang anda pilih, ingatlah bahawa kejayaan bukan hanya diukur pada nama institusi atau kursus yang diambil, tetapi ada usaha, ada disiplin dan juga ada kesungguhan sepanjang perjalanan anda untuk belajar mendapatkan ilmu. Apapun buat mak ayah kita tu kan, pastinya hari ini menjadi antara detik yang mana ketika dapat keputusan tu dapat membanggakan, membahagiakan diri kan sebagai ibu bapa apabila melihat anak-anak melangkah ke fasa baru, fasa lain lah kan dalam kehidupan. Terima kasihlah atas segala pengorbanan dan doa yang tak pernah putus. Itu mesti daripada anak-anak kepada mak ayah kan, ucapan terima kasihlah. Dan DJ Lah nak pesan juga kepada adik-adik yang mungkin belum dapat tawaran yang diharapkan, janganlah cepat berputus asa kan. Ada rezeki nanti, kadang-kadang jalan yang kita rancang tu bukanlah jalan yang terbaik untuk kita. Teruskan berusaha, cari peluang yang ada dan yakin bahawa setiap orang mempunyai rezeki dan masa kejayaan yang berbeza kan. Apapun, tahniah sekali lagi dan semoga masa depan bersinar-sinar dengan usaha dan doa mak ayah kita eh. Lagu dari Azlan and the Typewriter, Jangan Hianati Aku, di Anggun.

saudara, anggun inspirasimu. Sekejap lagi kita nak masuk ke jam kedua dah. Menerusi anggun inspirasimu di jam kedua, kita ada teka lagu berganda. Kan, dan insyaAllah dijilakan live di TikTok Terengganu FM. Sama-sama lah kita teka-teki tajuk apakah, lagu apakah. Dan tak ada hadiah, cumanya hadiah dia. Anda bolehlah minta lagu seleksi 90-an seperti biasa lah kan. Dijilakan bacakan ucapan anda yang menang lah ucapan anda dengan tunaikan lagu permintaan seleksi 90-an anda. Kalau teka dengan betul, kalau teka dengan tepat dan tekanya kena namanya betul dan juga tajuk lagunya pun betul. Kalau tak dapat nak teka, DJ lah akan bagi clue. Tapi clue dia tu tak syok. Kalau clue sangat, banyak sangat-sangat kan. Banyak sangat. Sikit-sikit sudah. Kan? 10.50 minit pagi kita nak berhibur dengan lagu dari Tajo dan juga Afiq Syazwan, Utusan Rindu dan juga Floor 88. Terus dengar Terengganu FM, anggun inspirasimu.

0: Yani FM.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Itu dia, kita dah dengar promo teka lagu berganda. Kejap lagi Digila akan siarkan petikan lagu untuk anda tekalah, kan. Jangan tak teka, sekejap lagi boleh teka dekat WhatsApp. Boleh hantar jawapan dekat WhatsApp Terengganu FM. Dan juga boleh juga tulis dekat ruangan komen TikTok Terengganu FM. Boleh tontonlah sekejap lagi, Digila duk setting-setting. Duk tekan-tekan mana nak tekan live ni, terus dengarlah di Terengganu FM. Mesra ceria di Anggun Inspirasimu di jam kedua. Pukul 11 hingga 12 kita ada teka lagu berganda. Dan apa pun kita nak beribu dulu dengan lagu dari Hafiz. Terus dengar.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temasya.

Teka lagu berganda untuk edisi hari ini, hari Ahad deh. Kan ada yang rasa macam nak teka lagu ke, bolehlah teks dekat WhatsApp Terengganu FM dan juga TikTok Terengganu FM. Yang mana betul dijilakan bacakan. Dok pandai nak teka, kena teka juga Kak Mona. Kan DJ lah akan bagi peluang untuk anda tunaikan nak minta lagu apa, lagu 90-an di jam ketiga Anggun. Dan juga boleh buat ucapan, DJ lah akan bacakan live di Radio Terengganu FM. Kan dah dengar ke petikan lagu tadi, ada dua lagu dan juga dua artis. Yang dah biasa teka tu boleh teka lah juga kan. Yang baru-baru nak teka, yang macam Kak Mona cakap dok pandai nak teka, kena pandai juga. Aduh sah. Okay, Kimi dah masuk kan. Kimi dah masuk. Apapun DJ Lan nak nama artis dan juga tajuk lagu, sama dengan tajuk lagu jangan bagi nama artis saja. Kita nak tajuk lagu sekali. Baik, kita nak dengar lagu ini untuk anda.

0: teka lagu berganda.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
0: Teka lagu berganda.

0: saudara, terima kasih kerana setia bersama dengan Terengganu FM dan setia bersama dengan TikTok dan juga WhatsApp Terengganu FM. Setia kenapa? DJ lah bagi tahu. Setia bagi jawapan yang nak ke betul dari salah nak ke betul tu berulang kali ya. Setia dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak bacakan sedikit lah ruangan komen di TikTok dari Engku Badli. Salam DJ. Waalaikumsalam. Kita ada juga Daini, kita ada siapa ni eh? Kita ada Aiman, kita ada Fendi. Salam DJ La. DJ La pun pindah Terengganu juga eh. Ya kan. Siapa lagi eh? Boleh teka lagu dan nama artis lah kan. Ramai yang tonton juga di TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak eh. Baik, kita seperti biasa lah kan. Kalau masuk bab teka lagu berganda ni, kita ada kita ada pemenang ataupun juara bertahan kan. Kalau dekat TikTok adalah kan, tapi DJ Lah dah pun minta teks dekat WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Kimi. Kimi dari Batu Rakit, seperti biasa dia memang juara bertahan. Dan lagu yang dia teka adalah lagu nyanyian dari Mawi Adu Saleha dan juga lagu nyanyian dari Aurora Salwa, tajuk dia Ahmad. Kan tepat sekali lagunya eh. Dan apa ni, Kimi nak minta lagu 90-an Adakah Kau Setia Stins dengan ucapan lah. InsyaAllah DJ Lah akan siarkan di jam ketiga eh. Baik, terima kasih juga untuk G. Rosie Gombada, Adu Saliha, Nyanya Mawi. Okey, siapa lagi? Dari Hafiz Parker, Adu Saliha, Mawi, Ahmad, Aurora Salwa. Hafiz Parker, tahniah juga kan, tepat untuk jawab. Boleh lah kan, boleh juga bagi lagu permintaan anda. Mekna Bukit Mekna apa ni, Mekna Katna Adu Saliha dan Ahmad Arwa Salwa, seleksi 90-an. Mekna nak dengar lagu Gugurnya Bunga Cinta last mana, insyaAllah kan, yang betul ataupun yang tepat tu. Walaupun lebih daripada suara, insyaAllah DJ Lah akan tunaikan lagu permintaan anda di jam ketiga. Kita dengar sekali lagi dan tahniah kepada anda yang dapat jawab teka lagu berganda untuk edisi hari ini, hari Ahad.
1: Teka lagu berganda.

0: Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Kan bijak menggunakan media sosial. DJ lah nak cakap juga pasal media sosial ni, tapi kita nak sapa dulu kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di TikTok Terengganu FM. Papa Kim Pizza dan Ngopi, salam selamat pagi. Selamat pagi Mekti, Daini, Kimi, Isa, Dungun. Katanya semakin anggun bila pakai baju tu kan. Siapa lagi yang menyapa kita cepat benar kan, naiknya nama kita ada Ruzi, kita ada Kak Mona kan, kita ada Oh untuk dalang. Katanya dah ini Gombadak panas berangin. Oh, dekat sana panas berangin boleh jumpa kain lah kot kan. Nur Kasih 710, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Nur Kasih. Tok Dalang, selamat petang. Cepatnya nak petang. Kita baru pukul 11.33 minit pagi ni kan. Isa Dungun pun ada Dan ramailah yang ada dalam live TikTok Terengganu FM. Kita nak ucap terima kasih banyak-banyak yang sudi teman berteman dan juga sudi berkawan lah untuk anggun inspirasimu bersama dengan DJ La di waktu dan ketika ini. Baik, DJ La nak cakap berkenaan dengan media sosial ada di antara kita yang dah pun cuba atau bertindak pantas kan. Anak-anak kita yang bawah 16 tahun tu tak dibenarkan ada media sosial tanpa kawalan mak ayah kan. Kalau nak guna telefon tu, kita sebagai mak ayah kena tengok-tengokkan jugalah kan. Dan apapun, hampir semualah di antara kita kan yang ada media sosial ni, ada juga banyak platform seperti TikTok, IG, ada WhatsApp tu memang ada lah kan, ada Facebook. Tapi persoalannya, kita guna media sosial atau media sosial yang guna kita kan. Itulah yang kita kena bijak dan apapun juga kita kena pantaulah penggunaan media sosial untuk kanak-kanak bawah umur, khususnya yang bawah 16 tahun kan. Di banyak platform memang ada garis panduan umur lah, dan sebabnya bukan untuk menyekat tetapi untuk melindungi, menjaga. Kenapa? Sebab dunia sekarang kan, media sosial ni kan luas kan, ada kandungan yang bermanfaat dan ada juga yang tidak sesuai untuk usia muda. Apa-apa kita jaga pemikiran dan emosi anak-anak kita lah yang ada anak-anak bersekolah, tak kira lah dari peringkat rendah hinggalah ke peringkat menengah kan, kita kena tengok atau pantau lah. Baik, Ruzi Dahlia katanya selamat bertugas DJ Ila, Pelis Joong nak ujang Dohni, slow-slow berangin nak ribut, moga semua baik-baik. Terima kasih Ruzi dari Perlis. Terima kasih kita sebab tonton kita di Terengganu FM. Siapa lagi yang sudi berkawan ataupun berteman dengan kita menerusi TikTok Terengganu FM? Kita ada Zaini. Salam DJ La. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okay, boleh share dengan kita love lah, tanda suka, ataupun share live TikTok ni kepada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita yang lain untuk sama-sama ikuti TikTok Terengganu FM. Okay, yang belum lagi tekan button ikut atau follow semua media sosial Terengganu FM, bolehlah berbuat demikian sekarang kan. Termasuk juga muat turun RTM, klik di telefon pintar anda kan. Nak tonton semua rancangan-rancangan di RTM, rancangan yang dah bersiaran, rancangan yang live, rancangan radio, semualah negeri-negeri RTM, anda semua boleh ikuti. Liza 73, assalamualaikum Terengganu FM. Waalaikumsalam. Mana DJ Aisyah, lama tak ke udara? Ada, tapi dia berada dekat rumah lah, cuti bersalin kan, dapat anak. Cak Kui Tiaw, sedih seram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama korang ni kreatif-kreatif lah. Okay, kreatif-kreatif, comel-comel sahaja. Baik, kita nak dengar lagu dari Zamani. Aduh.

0: Okey, baik, Sarara dianggun inspirasimu pukul 12 nanti kita akan sama-sama ikuti berita pukul 12 Terengganu FM. Terengganu
1: FM. Kau ni apa hal? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanya kasih dengan saya tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Baiklah, saudara, waktu sekarang 12:30 hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, Temasya Budaya Terengganu memperkasa seni budaya negeri sebagai produk pelancongan utama. Dan menjaga sungai dan sumber air diperkasakan menerusi penganjuran CEPA. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Inilah Buletin Terengganu FM. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dengan kerjasama Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT menganjurkan Temasya Budaya Terengganu di Dataran Shah Bandar berakhir hari ini. Ketua Pengarah JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris berkata, Temasya Budaya Terengganu merupakan penjenamaan semula program Temasya Terengganu kita yang dianjurkan sejak 2024. Festival itu merupakan program ketiga yang dimasukkan dalam kalendar pelancongan budaya sepanjang tahun ini selepas kejayaan Pesta Angin Timur Perlis dan Iftar Ramadan. Penganjuran program itu bertujuan untuk memperkasa seni dan budaya negeri sebagai produk pelancongan utama. Ia selaras dengan sambutan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan juga persediaan bagi Tahun Melawat Terengganu 2027. Usaha memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga sungai dan sumber air terus diperkasakan menerusi penganjuran Carnival Communication, Education and Public Awareness atau CEPA di Denai Sungai Sura Dungun. Program anjuran Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dengan kerjasama pelbagai agensi sejak Khamis lalu itu menjadi platform untuk mendidik masyarakat mengenai peranan mereka dalam memelihara alam sekitar. Pelbagai aktiviti disusun sepanjang Carnival termasuk gotong-royong, pameran, ceramah, aktiviti keluarga serta program pendidikan alam sekitar yang melibatkan komuniti setempat. Selain menjadi lokasi penganjuran karnival selama 4 hari, Denai Sungai Sura turut menjadi contoh pembangunan berasaskan sungai yang menggabungkan elemen pemuliharaan alam sekitar dan rekreasi. Tarian Ulik Mayan dan Rodat akan dipatenkan sebagai seni warisan negeri ini. Esko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri Dato' Razali Idris berkata, langkah itu diambil bagi memastikan khazanah budaya tersebut terus terpelihara. Perbincangan lanjut akan dilakukan bersama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara bagi memastikan persembahan warisan itu dapat diangkat martabatnya ke peringkat antarabangsa. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Noor. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tukang jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan Nabi yang sebenarnya kita ini sentiasa berpotensi untuk melakukannya. Semua orang kan, sebab kita manusia. Ada potensi tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyaini min dhahab la tamanna ilaihima thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man taba wa innama ja'ala Allah ta'ala hadzal mal liqama bihi shalah wa yu'ta zakah." Kata Nabi SAW, kalaulah manusia ni, anak Adam ni, ada dua lembah daripada emas. Lembah ni besar. Kalau kita tengok, katakanlah tasik kenyir tu lembah. Ada dua tasik kenyir. Dua tasik kenyir daripada emas. Kita ada dua tasik kenyir sebesar tu yang semuanya emas. Walaupun kita dah ada dua lembah tersebut, nescaya dia nak yang ketiga. Dia masih ada lah.

dapat maknanya pitih besar kan, ada RM10,000 kan. Kita tengok orang lain dapat bantuan RM100, kita berasa kenapa aku tak dapat juga, padahal kita dah ada dah RM10,000 kan. Memang itu apa benda potensi manusia, dan tak ada yang akan dapat menutup keinginan anak Adam ini kan. Keinginan ini mesti sentiasa ada, sentiasa ada tuan-tuan. Dan nak apa benda kecualilah mati bahan tanah sajalah, maknanya yang akan menghilangkan keinginan manusia ini. Dan kerana itulah kita kena memahami, oleh kerana itu memang merupakan kita punya keinginan kan. Kita sifat tamak tu ada, tapi kerana kita ada iman, kemudian kita ada ilmu, kita menahan diri daripada melaksanakan sifat tamak tadi kan. Yang itu yang pentingnya, ada iman dan ada ilmu. Sebab yang ini hanya akan terhenti bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa maknanya yang sebelum-sebelum ini begitu tiba-tiba maknanya baru sedar, Allah akan memberi taubat. Sesiapa yang dia nak bertaubat, tetap ada melakukan kesalahan, tetapi Allah sentiasa memberikan taubat. Ini maknanya syaitan kalah ni. Syaitan kalah dengan manusia ni banyak sangat syaitan kalah dengan manusia. Nah, syaitan dia nak suruh orang buat dosa, sentiasa buat salah. Tetapi Allah sentiasa buka pintu taubat. Allah sentiasa mengampunkan. Dan pengampunan Allah, taubat apa benda kepada Allah Ta'ala ini kadang-kadang bukan maknanya kita duduk atas jadah. Kita sembahyang merupakan keampunan. Kita zikir, keampunan. Kita baca Quran, ada keampunan. Kita bersalawat, ada keampunan. Kita belajar duduk menuntut ilmu, tak faham pun ustaz tu cerita apa benda, tak faham, level tinggi sangat ni pun dapat keampunan. Kita pergi masjid, dapat keampunan. Kita pergi apa benda kerja, melakukan kebaikan, cari nafkah, dapat keampunan. Begitulah maknanya syaitan tak akan dapat mengalahkan manusia sebenarnya ini. Asalkan kita maknanya sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hidup kita ni, mari-mari adalah buat salah kan. Adalah lalai sekejap kan. Tetapi kita sentiasa kembali kepada Allah. Kita sembahyang balik kan. Tukar-tukar baca Quran, lepas sembahyang kita zikir. Jadi maknanya syaitan maknanya memang out lah kan. Dan mereka takkan putus asa. Mereka takkan putus asa. Itu memang dah disebut dalam Quran. Tetapi kita juga tidak berputus asa dari rahmat dan pengampunan Allah. Kita pun ada juga bahagian kita. Jadi tuan-tuan jangan bimbang dan teruskan kehidupan kita untuk bersama dengan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya ini pesan Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan harta yang kita ada ni untuk menegakkan sembahyang dan keluarkan zakat. Jadi harta kita ni untuk, bukan untuk kita bermewah-mewah, jimba-jimba orang kata sekarang ni kan. Untuk kita maknanya bersenang lenang, bersedap-sedap sampai tidak ada batasan. Boleh kita gunakan untuk kesenangan kita, tapi tetap ada batasan. Dan juga untuk kita menegakkan ibadah, khususnya sembahyang, dan juga mengeluarkan zakat. Mudah-mudahanlah apa yang ada pada kita itu kita dapat gunakan sebaik-baiknya insya-Allah untuk kehidupan akhirat kita tuan-tuan. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: 11 minit tengah hari, itu dia rancangan syukur untuk edisi hari ini 7 Jun 2026 dengan tajuknya Potensi, yang telah pun disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Anas Muhammad Yunus untuk siaran hari ini di Anggun Inspirasimu. Terima kasih banyak-banyak. Kita dah pun menjengah ke jam ketiga menerusi segmen Anggun Inspirasimu. Seperti biasalah kan, kita ada ini.
1: Anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
0: Ya, kan Seleksi 90-an. Tapi ramai dah yang hantar lagu-lagu pilihan, banyak sangat. Okey, tapi DJ dah minta maaf tau kalau tak sempat nak ikut teks anda, sebab dah 45 minit ni banyak lagu, tapi ramai yang hantar permintaan lagu. DJ lah ambil yang teratas, insyaAllah kan. Esok hari ada lagi, Lusa ada lagi, tak semestinya dengan DJ lah je, ramai lagi DJ-DJ lain untuk Anggun Inspirasimu boleh minta lagu kan, insyaAllah kan. Jangan merajuk tau, siap ada merajuk dengan DJ lah, siap dia kan. Baik, kita nak tunaikan lagu permintaan yang menang teka lagu berganda dululah. Kan kita bagi dekat dia dulu, dari Kimi Batu Rakit. Dia kata nak dengar lagu dari Stins, Adakah Kau Setia, ucapan untuk kawan-kawan di tempat kerja. Moga bersemangat di hari Ahad, permulaan kerja untuk isteri juga Nur Afiza, serta sahabat-sahabat di Terengganu FM yang mesra ceria sok mo, insyaAllah kan. Terima kasih dengan ucapan tu. Dan lagi satu dari Mekna Bukit Diman. Dia nak minta lagu Gugurnya Bunga Cinta, nyanyi Laksmana, kumpulan Laksmana. Terima kasih untuk anda. Kita dengar dululah lagu permintaan sahabat kita ini.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Okay, baik, saudara, 12.24 minit tengah hari. Hai, selamat tengah hari untuk anda semua yang follow semua media sosial Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak kan. Yang belum ada lagi media sosial bolehlah, tapi kena ikut umur 16 tahun ke atas . Kalau yang bawah 16 tahun tu, mak ayah kena pantau lah. Kalau nak tengok juga RTM Klik, nak tengok drama-drama, cerita, semualah, rancangan radio, TV semua, boleh je tengok dekat RTM Klik. Kan boleh tonton dekat gadget anda, mudah saja, dengan syarat ada data, ada internet, ada wifi dan semualah kemudahan itu. Kan boleh tonton dan boleh dengar juga radio Terengganu FM 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari. Baik, kita masih lagi dalam pilihan lagu-lagu 90-an, seleksi 90-an di waktu ini, waktu tengah hari ini kan. Kita ada sahabat kita yang nak minta lagu dari Safura, nyanyian Safura dari Hafiz Parker. InsyaAllah DJ Ella akan siarkan lagu apa DJ Ella letak. Jangan Menangis Sayang, lagu tahun 1998, Safura dan juga Oni. Best lagu ni. Dan ada juga sahabat kita, namanya dia tak letak namanya kan, tapi Amber nak minta lagu katanya, dari Feminine, tajuknya Kini. InsyaAllah kan. Seorang lagi Puteri Kaimar, DJ lah, kita nak minta lagu dari Cik Anis Suraya, Cinta Tersimpur Api. InsyaAllah kita berhibur dulu dengan tiga lagu ini dari permintaan sahabat kita dari Terengganu.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Semoga tercapailah kehendaknya deh. Rasa nak berhibur di waktu tengah hari ni dengan lagu-lagu 90-an, insyaAllah. Ada yang di antara mak-mak kita kan waktu tengah hari ni sibuk sangat dekat dapur dia, ataupun sibuk awal-awal lagi pukul 10, 11 pagi kan dah siap-siapkan bahan untuk memasak waktu tengah hari ni. Sebab apa? Kejap lagi suami nak balik makan dekat rumah kan, sebab tempat kerja dengan rumah dekat. Kalau jauh, bekalkan siap-siap waktu pagi kan, ataupun juga memang siapkan bekal untuk hantar anak, kepada anak sekolah lah kan, yang nak belajar agama petang, kelas kafar kan, nak hantar makanan, dah siap-siap kan. Itulah rutin. Walaupun kata suri rumah ni tak ada kerja kan, selalu cakap suri rumah ni tak sibuk, sebenarnya kerja mereka kita tak nampak kan. Kerja mereka sangatlah meletihkan deh. Kalau kita tak faham, kita yang bekerja ni ambil cuti duduk dekat rumah, rasanya macam mana kerja suri rumah tangga deh. Kain baju macam mana, rumahnya tak berkemas macam mana, apa-apa semualah yang berada di dalam rumah tu adalah menjadi tanggungjawab seorang ibu ataupun kawan wanita lah. Begitulah kan, setuju tak dengan cakap-cakap DJ Ila ni? Kalau tak setuju, kena setuju juga kan. Baik, pukul 1 nanti kita nak ke pusat berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari, dan sebagai panduan masuknya solat fardu zuhur untuk Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus hari ini, hari Ahad 7 Jun 19 minit tengah hari. Besut dan setiu 11 minit tengah hari, hulu Kuala Terengganu 10 minit tengah hari, dan juga Kemaman dan Dungun 19 minit tengah hari. Baik, kita nak berhibur dengan lagu dari Fahrenheit, Kasih Orang Muda, terus dengar Terengganu FM.

0: Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.
1: Okey, baik, saudara, pukul 1.30 minit tengah hari nanti sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah untuk edisi hari ini dengan tajuknya Solat Punca Ketenangan Kita, terbitan Sukri Ismail ataupun DJI, dan akan disampaikan oleh Dr. Syafi'i Hamzah. Baik, untuk itu pukul 1 nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk ikuti utama 1 tengah hari. Dan apapun, terus setia bersama dengan kami di Anggun Inspirasi bersama dengan saya DJI Ila sehingga ke pukul 2 petang.

0: Lagu seleksi 90-an.
1: Okay, baik. Sebelum kita ikuti berita, kita masih lagi ada satu ruang ataupun satu lagu lagi lah yang boleh kita tunaikan permintaan lagu sahabat-sahabat di Terengganu. Dari Terengganu, di Terengganu FM. Kan? Lagunya adalah dari nyanyian Blake Rose, penantian lagu tahun 90-an untuk anda. Semoga yang sedang memandu waktu dan ketika ini, selamat sampai ke destinasi. Apapun, letakkan telefon pintar anda ke tepi ataupun ke tengah. Kalau boleh, jangan mengganggu penglihatan ataupun jangan ganggu perasaan dan emosi anda waktu tengah memandu. Hati-hati. Semoga jalan raya yang kita gunakan itu mendapat kebaikan bersama, kan? Baik, lagu untuk anda di waktu tengah hari ini.

Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama Putrajaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi Pakatan Strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara.

0: Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabin. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendan Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baeng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
1: Mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada polis komuniti Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan berjuas. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan Terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Mengatakan bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada Royal Palestine ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, Bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan, sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain

pengakuannya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Baik saudara Terengganu FM, mesra ceria dan sebagai panduan sekali lagi, telah masuk waktu solat fardu zuhur untuk hari ini 7 Jun 2026 bagi Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus 19 minit tengah hari, Besut Setia Terengganu 11 minit tengah hari, Hulu Kuala Terengganu 10 minit tengah hari dan untuk Kemaman dan Dungun 19 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami Terengganu FM dan seterusnya sama-sama kita ikuti Kalam Murabi untuk edisi hari ini.
1: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin thinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'id du'a, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk, munak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang misalnya, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk itu baik. Jadi kita pernah sedikit kok, bukan kita kalau saja itu, maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kita. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua nakkan harta Tuhan untuk hidup. Kita ini tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali an haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang memberi ke aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat an harami daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah, perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi kita. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku wa aghnini bi fadlika amman siwak, ya Allah. Kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, tak mau ambil daripada benda lain, walaupun dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak ambil dia. Itu yang kita kena doa atas Tuhan, supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, ambil aku ya. Ada hak mana memberi yang halal, aku akan cukup. Minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu ya Allah banyak, bukan kurniaan harta saja, tak. Kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang comel, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia. Semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hak mari daripada mu sahaja, ya Allah, tambah benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No, innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Jadi hepang dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita cari galik-galik sangat, kita cari tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara yang sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengapa doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya, kalau nak lancar membaca Al-Quran, amal
0: kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya, kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kehidupan ini kita suka kalau kita bawa sesuatu, tiba-tiba sesuatu itu dipandangkan dari kita. Kita buat satu kesalahan, tiba-tiba orang tak kira kesalahan kita. Oh, memang sedap gitu. Tetapi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia ada satu perkara dalam Islam yang berperanang sebegitu, iaitu sembahyang. Apabila seseorang itu solat, sebenarnya solat itu berfungsi untuk menggugurkan dosa kita. Sebab tu saya hendak berkongsi dengan hadirin hadirat sekalian satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita'i wal waraqu yatahafat fa akhadha bi ghusnin min syajarah faj'ala dzalikal waraqu yatahafat fa qala ya Abu Dzar قلت لبك يا رسول الله قال إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه الذنوب كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada satu musim sejuk yang mana masa itu daun-daun berguguran. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang satu dahan daripada sebatang pokok, maka daun-daun tersebut mulai gugur dengan lebatnya dari dahan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Dzar." Maka Abu Dzar menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang Islam itu menunaikan solat untuk mendapatkan keridhaan Allah, dosanya gugur seperti mana gugurnya daun-daun dari pokok ini." Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara penting yang kita faham daripada hadis ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang kepada dahang tu, berguguran segala daun, semua daun. Dan Rasulullah kata, "Ya Abu Dzar, tengok ni. Tengok ni. Bagaimana gugurnya daun-daun ini, sebegitulah gugurnya dosa-dosa bagi orang yang solat." Tetapi penting juga untuk kita faham solat yang macam mana. Solat libtigha'i wajhillah, solat yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ni ada orang solat tapi dia solat tu kadang-kadang nak tunjuk ke orang. Ada orang solat tapi dia solat tu dalam keadaan dia malah-malah, bukan nak dapat keredaan Allah pun terpaksa kadang-kadang solat dia. Kadang-kadang habis kerja sepat-sepat cepat-cepat dia pergi solat, bukan cepat-cepat kerana dia takutkan Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat tu dia nak tunjuk kepada orang bahawa dia ni pentingkan sembahyang, bukan nak cari keredaan Allah pun. Tetapi orang yang solat yang semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan berguguranlah daripada dirinya dosa-dosa. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita dak buat dosa? Semua orang buat dosa. Macam orang tua kata, dak bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Semua kena. Manusia pun gitu kok. Tak ada orang yang tak ada dosa. Tapi orang yang solat ni, dosa dia berguguran, jatuh. Bila dah jatuh tu kok, menjadikan dia makin bersih, makin bersih, makin bersih. Apabila dia sentiasa bersolat, sentiasa sembahyang. Sebab tu ada orang dia suka tinggal sembahyang, rugi. Dia dah tahu semayang ni benda. Ada orang dia kata, semayang kau buat benda kau. Duduk rokok, duduk sujud boleh benda, dia kata. Ni dia kata gitu. Dia dah tahu, sedangkan Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita bahawa orang yang sembahyang itu berguguran dosa-dosa dia. Sebab tu kita ni, kalau dah faham, comel, belajar, molek, kita akan tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sembahyang, sembahyang. Kita tak tahu kadang-kadang sembahyang tu sebab benda. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dedahkan kepada kita bahawasanya orang sembahyang tu berguguran dosa-dosa dia. Alhamdulillah, syukurnya kita dengar, moleknya kita dengar, disebabkan dengan kita solat tu gugur. Tak ada jatuh satu-satu dosa kita. Sebab tu ulama kata yang masuk dalam hadis ni dosa kecil. Kalau dosa besar tu dia kena pergi dengan taubat juga. Sebab tu di samping bersembahyang ini, hendaklah kita sentiasa beristighfar, sentiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kena renung balik diri kita. Kena tengok balik diri kita. Adakah kita sembahyang ni betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk dalam hadis ni, berguguran dosa-dosa kita jatuh. Ha? Jadi molek kalau kita duduk rumah ni, kita ajak anak kita turun. Turun bawa bawa pergi kat pokok tu, terak ogeh pokok tengok. Jatuh pergi kabur kan anak. Ha? Ni alung. Angoh tengok. Bagaimana jatuhnya daun-daun ni? Gitulah. Dengan solat ni dosa kita akan jatuh berguguran juga. Nah, sebab tu dan kita ajar tarbiyah gitu ke anak kita. Rasulullah ajar gitu kita. Rasulullah tunjuk ke Abu Zah macam mana digocang dahang sampai jatuh daun-daun tu. Kita pun ambil cara Rasulullah ni, kita keluar turun tanah tu kok, kita gocang kok tengok. Bila jatuh tu kita kabur anak kita tengok gini. Bila orang sembahyang ginilah keadaan dia. Sebab tu alu-angu. Jangan tinggal solat. Sebab solat ni molek. Ha, dan kita boleh ikut seumur gitu, molek diri kita. Keluarga kita pun kau molek. Sebab kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita ni banyakkan solat. Sebab solat ni fungsi dia gugurkan dosa. Lagi banyak kita solat, lagi banyak gugur dosa kita. Alhamdulillah. Kalau gitulah yang berlaku, seperti mana yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang besar untuk kita. Jadi marilah kita sama-sama meningkatkan solat kita, kualiti solat kita, anak-anak kita dan keluarga kita pun kita suruh solat banyak. Kalau dah molek kau, insya-Allah kita jadi kau bersih, bebaslah dari kita daripada dosa kita nanti. Jadi marilah kita sama-sama praktikkan perkara ni dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini kita selalu mengalami musibah. Kita selalu mengalami kesulitan. Kadang-kadang apabila datang kesulitan tu nengung kita. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat benda bila dapat satu musibah. Kadang-kadang Allah kita kata apa jadi gini, kita tak kira. Saya nak kongsi dengan semua pendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Daripada Huzaifah berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu kesulitan, maka baginda segera mengerjakan solat. Ha. Jadi daripada hadis ni yang kita dengar pendek, tapi sebenarnya panduan besar dalam kehidupan kita. Siapa yang tak ada kena musibah? Kena semua. Siapa yang tak ada kesulitan? Ada semua. Dalam tempat kerja pun ada kesulitan. Duduk rumah pun ada kesulitan. Tapi tinggal lagi, dia buat benda dengan kesulitan tu. Ada tindakan dia. Jadi Nabi SAW ajar kita satu benda yang cukup berharga. Apabila kita menimpa satu kesulitan, Rasulullah ajar kita segera kita pergi bersolat. Kita pergi sembahyang. Nah, ada orang ni gaduh tak ni musibah. Dok, Rasulullah ajar kepada kita ialah sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok ada satu ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan itu dengan sabar dan solat dan sembahyang. Kita tinggal kadang-kadang bila ada musibah benda, kita tinggal untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kejar makhluk, kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya hak dulu-dulu dengan Allah dulu. Itu Rasulullah ajar kita. Bila dia ada musibah, Rasulullah pun terus bersegera dia mengerjakan solat. Nampak tu. Apabila seorang tu solat, dia boleh mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala boleh selesaikan.
1: Ha, sebab hak tu napa? Sebab sikit-sikit kita nak bergantung pada siapa. Macam kita dalam kehidupan kita, kalau kita berharap ke orang tu, ada benda kata nak amdeh, nak amdeh, kita pun ambil aset telefon orang tu lalu. Sebab dalam diri kita, orang tu hak kita ingat. Jadi hak selalu kita ingat, hak tu kita capai. Hak satu, hak mana kita ingat, hak kita unggah hak tu lah. Tetapi orang yang hatinya ada Allah, ada Allah, bila ada musibah, dia gimana dulu sekali? Allah. Ha, sebab tu ada orang dah kena, ada benda kau mula kali keluar daripada mulut dia, Allah disebut. Ha, kita nak gitu. Biar gitu mula-mula sekali, Allah. Ataupun inna lillahi inna ilaihi raji'un. Nak gitu. Lepas tu sembahyang, baik sembahyang, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala beri dia jalan keluar. Gitu. Wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia jalan keluar. Hak ni kita nak. Kita nak biar kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila ada masalah tu ke Tuhan. Sebab tu hak mula-mula teringat tu siapa? Anak tengok orang tanya, "Ustaz, kita nak tahu kita ingat ke Tuhan dok guana?" Dia tanya. Kita khabar ke dia, kalau berlaku musibah pertama sekali yang terlitas siapa? Ha. Kalau orang pertama kali teritah orang lain, ha, jadi dia, orang lain lah besar di hati dia. Tapi kalau mula-mula dia kena musibah, lepas tu dia teguh unggah ke Allah, teguh dia ke Tuhan, maknanya dia, Allah Ta'ala tu besar dalam hati dia. Ha. Sebab tu kau, kalau ada orang nak cerita, dia bawa kereta tiba-tiba melitah lembu, orang mula kali nitah di mulut dia, Allah disebut lalu. Sebab bagi dia hanya Allah yang boleh selamatkan dia. Memang dah berapa saat aja tu. Ha, kalau dok kena berik, dok kena benda, jadilah orang kata kemalangan jalan raya, terlago lembu. Tapi gok kalau orang dengan Allah Subhanahu Taala semua, mula-mula kali keluar daripada diri dia Allah. Sebab dia minta dengan Allah. Jadi orang yang tu dia sentiasa dengan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Dia nak minta tolong Allah. Sebab tu nak minta tolong dengan Allah, pertama sekali dia kena tenang. Sebab tu wasta'inu bisabri, minta tolong dengan sabar tu. Kalau dia tak sabar, dia jadi tak tertuhala gitu, tu tak kena. Tapi kalau dalam dia sabar, dia boleh pegang lalu. Dan sabar dia boleh pegang puca. Dan puca kita siapa? Allah. Hak jadinya bila orang tu tak ada pegang benda-benda, ada musibah tak boleh nak pegang benda-benda, hak tu jadi susah. Meratak, meraung, ni masalah. Kalau dalam sabar, tenang, dia boleh ambil air semayang, lepas tu solat, "Ya Allah, pada siapa lagi aku nak mengadu kalau tidak padamu, Ya Allah." Ha, jadi nampak dari pun cerita, "Ya Allah, tolong Ya Allah, selesaikanlah Ya Allah." Tak ada lagi kau boleh selesai malaikatmu yang maha hebat, Ya Allah. Bila dang dia duduk gitu kok, comel. Dia nak ibu dia mula-mula kali sabar. Kalau ba kena sebenda tu kok, tiba-tiba kok dia jadi lupa Allah, tu susah. Sebab tu orang dulu kok, bila ada benda-benda, dia kabar benda, ngucak, ngucak. Sebab nak suruh sabar dulu mari. Ha. Duk ngucak, ngucak, nak suruh kita ngucak. Dan kita ngucak tu tenang. Dah tenang tu, ingatlah nak minta tolong dengan Allah ke wana ke. Hak tu baru betul. Sebab tu kita kalau ada musibah, cepat-cepat pegang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis di kabar dah, Rasulullah kalau ada satu musibah yang kena dia, cepat-cepat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi solat. Jadi hendaklah kita amal benda yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjuk pada kita. Ha. Bukan sekadar dengar ni, kita nak amal. Ha. Hadirin-hadirin, awak dengar hadis ni, boleh kita amal. Kita amal dengan cinta kita kepada Rasulullah, dengan sayang kita kepada Rasulullah, boleh kita amal. Rasulullah ajar pada kita ni. Ingat, hidup kita bila ada musibah, hendaklah kita terus bersegera kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gaduh, jangan jadi dok tertuhaluang, jangan dok tepik. Bukan tu itu dia. Hak kita nak ialah bersabar, lepas tu solat, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak semua orang terawak gitu, barulah hidup ni tenang, barulah hidup ni lebih selesa, insya-Allah.
0: Aku telah memfardukan ke atas umatmu 5 solat, solat 5 waktu. Aku sungguh-sungguh telah berjanji dengan diriku bahawa sesiapa yang menjaga solat tepat pada waktunya, maka aku bertanggungjawab untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sedangkan sesiapa yang tidak menjaga solat, maka tidak ada sebarang janji untuknya di sisiku.
1: Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni adalah hadis yang berkaitan dengan solat lima waktu. Satu hadis kursi yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu barang siapa yang telah menjaga solat lima waktunya, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk masukkannya dalam syurga. Barang siapa yang tak jaga, maka Allah Ta'ala kata tak ada perjanjianku dengannya. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, orang kata as-salatu imaduddin. Rasulullah kata solat itu tiang agama. Hak penting sekali solat ada. Ada orang dia buat baik, cakap dengan orang baik, cakap dengan orang tua beraluh, bila makan kita nak bayar, berebut dia nak bayar. Baik orang dia. Tapi tak solat, tak solat. Ada dari kawan baik sangat, ada masalah derah tolong ujung-ujung minggu atau makanan kita, ada orang baik gini. Tapi bak sembahyang dia tak sembahyang. Hening lah kita sedih. Hening kita kata Allah sikit dia ni. Orang kata seleh sikit sangat. Sikit sangat dia ada masalah. Hak dia ada masalah hak besar sekali pula tu. Dalam seleh tu sikit, tapi hak sikit itu adalah hak besar sekali. Dia tak sembahyang. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi ni, aku memfardukan kepada umat Muhammad lima waktu. Barang siapa yang menjaga lima waktu ini, maka aku akan masukkan dia dalam syurga. Siapa tak buat, aku tak janji. Tak ada janji dengan dia ni. Dia baik. Baiknya lah. Kita kata tak dengar Allah baiknya dia ni. Tapi bak sembahyang tak. Sedangkan Allah SWT janji gini. Nah, jadi hak dia buat baik itu semua tu, tiba-tiba hak imaduddin, tiang agama tu dia dak buat. Jadi hak tu usah, macam mana sesuatu nak dibangunkan kalau tiang tu tak ada. Kita dak sibuk buat hak lain, sembahyang kita dak ingat. Sedangkan hak lain tu bukan tiang. Hak ni tiang hak utama ni, tiang agama iaitu solat. Jadi nak kita semua ni, kita semua ni, kita tengok besarnya sembahyang tu. Jadi baik-baik dah sikit je kita nak baiki. Ada orang hok dengar ni, ada orang kalau gitu baiki sikit je. Kalau dia boleh sembahyang lima waktu, Allah comel sekali. Hok lain molek dah, memang ada orang yang sebegini. Jadi kita nak biar sembahyang lima waktu ni tepat pada waktunya. Nak gitu. Jangan dilengoh-lengoh, memang kita buat betul. Sebab orang yang merasakan besar Allah akan bersegera dia kepada Allah. Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selur je kita gerak. Tiba-tiba kata, eh degah sikit, boh panggil. Allah ketah-ketah tak tepi tinggal belakang, pergi degah jumpa boh. Sebab benda boh panggil, hak tu boh manusia, hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Tinggal-tinggal semua sifat-sifat molek, terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidak. Kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Ta'ala tu kecil. Kalau sebut di mulut tu, Allahu Akbar sallallahu. Hak sebut di mulut, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi hak buat di anggota, Allah kecil sangat. Allah kecil sangat. Duk kediang-kediang kali. Hak kediang-kediang tu Allah. Depan-depan orang lain dulu, depan orang ni, lepas tu orang ni, lepas tu orang ni, habis dah semua orang, baru Allah. Padahal sebut di mulut Allahu Akbar. Jadi naklah kita, sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, hendaklah kita buat sama. Lebih-lebih lagi pada di waktunya, pada waktunya. Hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, renung balik, tengok balik solat kita guna. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ni? Kalau dah molek gak, insya-Allah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buatlah betul solat ni. Buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan buat culah. Jangan buat ye dok ye, jangan buat lebih kurang, jangan. buat sembahyang ni betul. Sebab kesang dia balik kepada kita. Dia tak pergi ke Tuhan. Tuhan tak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kehidupan kita molek. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan buat culah-culah lah. InsyaAllah hidup kita lebih baik dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun dalam kehidupan kita. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut besarnya solat ni. Kalau orang sembahyang nak tahu besar dok nilai dia. Kalau orang sembahyang nak tahu dok besar nilai dia, mailah kita sama-sama dengar satu hadis Rasulullah. Rasulullah berkata, "Man fatathu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Iaitu seseorang yang terluput satu solat daripadanya adalah seumpama seorang yang telah kehilangan keluarga dan harta bendanya. Ha. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Ha. Jadi Nabi SAW memberitahu bagaimana besarnya, bagaimana bernilainya solat itu. Barang siapa yang luput daripadanya satu solat, satu solat je luput, seumpama seseorang itu telah kehilangan keluarga dan harta bendanya. Tengok besarnya keadaan itu. Kadang-kadang kita ni apabila kehilangan keluarga, hilang orang yang kita sayang, nengung. Nak buat benda pun tak boleh, nak buat benda duduk nengung, tengok situ, kata tengok dia tu lepas tak ada suami dia kot, dia pun macam hilang jugalah. Ada gitu orang kata bawa lara, lara dia duduk, duduk gitu, duduk senyap. Orang kata lepas tak ada suami dia tu bawa lara gitu lah dia, sebab telah hilang daripadanya ahli keluarganya. Ada juga orang duduk nengung sebab berlaku kecurian, hilang habis harta bendanya, mah dia kok dia sipang lama-lama kini habis buat lari ke orang. Jadi hidup dia pun duduk nengung je, tak boleh nak buat benda sebab besar kehilangan, kehilangan tu dalam diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata barang siapa yang luput daripadanya satu solat seperti dia kehilangan ahli keluarganya dan kehilangan harta bendanya. Besar, besar. Tapi kita ni kok buat mudah solat sebab kita tak tahu, tak tahu nilai. Sedangkan Rasulullah kata siapa yang terluput macam hilang ahli keluarga dan macam hilang harta benda, setara tu besarnya solat tu. Jadi dah kita duk kira solat tu macam menyusahkan pula kadang-kadang kita, kita tak nampak besar solat. Ada orang dia duk kata macam susah, tengah-tengah kerja kuat ni kena berhenti semayang, seolah-olah semayang ni kaca dia. Dok, semahyang tak kacar dia. Semahyang ni kalau dia semahyang dengan benar, semahyang dengan betul-betul, dia akan jadi tenang. Kita stres kerja, kalau kita semahyang dia jadi tenang. Orang yang semahyang betul lah, yang mana betul-betul dia tawajuh, dia betul-betul hadap ke Allah Ta'ala. Bila dia dah semahyang tu kok, dia memang ingat Allah Ta'ala saja. Kerja dia tepi belakang, hot ni baru tenang. Tapi ada orang dia rasa semahyang ni ganggu dia. Ha, honi kita jangan, jangan. Sebab sembahyang sekali-kali tidak mengganggu kita, itu kewajipan kita. Sebagai hamba, kita kena sembahyang. Sebagai hamba, Allah Ta'ala wajibkan kita sembahyang, kena sembahyang. Sebab itu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nak tahu besar ke tak, Rasulullah kata barang siapa yang terluput daripadanya satu waktu solat seperti telah hilang ahli keluarganya dan harta bendanya. Gitu. Tapi dah kita duk berasa kecil solat tu, kita duk berasa sembahyang tu macam duk upama mana, ha, tu jadi gitu. Sebenarnya besar sangat, besar sangat. Jadi jangan, jangan kita luput sembahyang. Ada orang mari jumpa ustaz, saya umur 50 tahun dah, banyaknya luput sembahyang saya dulu. Orang tengok masa saya muda dulu ustaz, saya duk kenal agama mana ustaz, Allah banyaknya luput. Ha, tu Sebab tu jangan lupa dan sampai kita insahat giga Allah. Duk nengung kita duk mikir. Duk tanya ustaz lah. Ustaz kata qadha lah. Ada hutang tu dengan Allah Ta'ala qadha. Disebabkan banyak hutangnya dengan Allah. Sebab jangan lupa semayang ni. Kalau boleh jangan lupa. Sebab barang siapa yang lupa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah dia telah kehilangan keluarganya dan harta bendanya. Ha, besar. Janganlah kita tinggal semayang. Saja-saja tinggal semayang. Sedangkan semayang ni sakit kena. Dok urut kena pun kena. Orang yang sakit terlantar pun semayang ni dok lupa. Sehinggalah akhirnya nyawa daripada tubuh kita. Barulah tak dok semayang tu. Tapi gok selagi nyawa di kandung badang ni gok, kena semayang. Diri, dok diri dia kena duduk. Dok duduk, dia kena baring. Ada belaka. Tapi kita hok segar ni dok semayang. Oh, tengok bagaimana orang sakit tu berusahanya nak semayang. Orang sakit tu berusahanya nak semayang. Kita hok segar ni tak ambuh semayang. Tak ambuh semayang. Sebab tu kita kena ingat molek-molek. Kita kena renung comel-comel. Sebab orang kalau boleh nak sentiasa dia dalam keadaan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan tinggal solat. Kita ulang sekali lagi, jangan tinggal solat. Kita sebagai mak ayah kena nasihat semua anak-anak kita supaya jangan tinggal solat. Sebab orang ni berharga. Kalau tinggal solat macam hilang keluarga, macam hilang harta benda. Biar anak tu nampak besarnya solat. Jangan jadi remeh kerana 2-3 benda tinggal. Sibuk sikit tinggal, waktu dokdang sikit tinggal. Bagi dia semayang tu mudah. Tinggal. Jangan. Waktu jangan tinggal. Sebab waktu lah dipanggil tiang kepada agama kita. Jadi insyaAllah semua yang mendengar, marilah kita sampaikan kepada orang lain pula bahawasanya sekali-kali jangan kita tinggal solat ni. Siapa habis umur kita, kita nak solat semua. Jangan ada yang tertinggal. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan daging biasa dah?
1: Biasa-biasa.
0: Ikan tinggi.
1: Ikan tinggi biasa bang.
0: Biasa?
1: Biasa. Oh, ikan pinang biasa. Ikan merah biasa.
0: Ikan ni benda apa ni? Ikan benda apa?
1: Ikan tamabu.
0: Haji-haji.
1: Biasa.
0: Ikan dia?
1: Ikan tamabu.
0: Batasik benda apa?
1: Ikan watasik. Mana di singgang tu?
0: Watasik ke benda
1: apa? Wantasik.
0: Bukan mantasik.
1: Wang.
0: Oh.
1: Atau apa mungkin maksudnya?
0: Wang kemang ni?
1: Haruantasik.
2: Bersama-sama Kak Ilan Awang dalam 3 OK, Guan Gamo Orang Kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.10 minit petang hari Ahad, hari ini 7 Jun 2026.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik, sihat ya Kak Cik hari ini? Alhamdulillah. Kak Cik,
1: ya, bersama dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah Awang. Tujuh hari lagi
0: di bulan Jun.
1: Cuaca bojok on je. Balik selera Belaka dah.
0: Balik dah Belaka dah.
1: Ayat jelata balik Belaka dah. Baru ni dianggarkan sejuta bang. Orang mari.
0: Sejuta lebih.
1: Oh, ya Allah. Patut ramah. Memanglah tapi nak royak sebab baru ni cuti-cuti taket cuti banyak sangat kawan.
0: Seminggu
1: tapi
0: dah.
1: Tapi itulah. Tak apalah nak orang ni habis dah selesai sehingga bercuti kita back to normal. Kita balik semula lah. Hak mana kerja-kerja lah, hak mana ngajar-ngajar lah, hak mana sekolah-sekolah lah wadah.
0: Yeah.
1: Hari ni anak-anak kita start sekolah dah. Terengganu ni, Alik Pantai Timur ni sekolah dah lah. Okay, baik.
0: Biuk-biuk juga Kak Cik.
1: Awang biuk.
0: Bukan awang lah.
1: Budak-budak lah.
0: Sementara
1: budak-budak orang tua pun biuk juga. Tapi orang dengar kata ni World Cup Piala Dunia nak start dah kan. Nanti kita akan cover juga lah. Dan RTM kata-kata tu tanya untuk RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia untuk kali ni. Okay, hari ni hari Ahad. Ada silang budaya. Terbitan Ayoteh Rizalimi Haji Muhammad. Kita akan bersama insyaAllah. Macam kenal ni. Hari ni kita cakap pasal cerpen radio kisah pendengar dan suara jiwa.
0: Bersama dengan
1: salah seorang penulis hebat ni. Kita sebenarnya di Terengganu bukan sahaja ada pelakon, bukan ada penyanyi, bukan sahaja ada atlet, tapi ada juga penulis hebat. InsyaAllah bersama-sama dengan tamu kita dalam silam budaya sekejap lagi.
0: Okey.

0: Kecil saja, mereka berdua ada untuk menggeletek hati anda.
1: Masakan kita kadang-kadang tu terasa sama je. Kadang-kadang tu apa kata kita cuba kita tambah dia punya resepi kita. Macam Kak Cik kadang-kadang tu masak singa Kak Cik biasa. Ke dah tahu singa
2: berapa? Biasanya Kak Cik singa ikan, apa kata mungkin lepas ni kita singa ayam pula.
1: Singa ayam ke

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Segan berkayuh, perahu hanyut. Maksudnya, kalau tidak mahu berusaha, tidak mungkin beroleh kejayaan. Contoh ayat, murid itu gagal dalam peperiksaan kerana malas berusaha dan tidak mahu berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya. Kerana segan berkayuh, perahu hanyut.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Ceritanya kita nak bawakan dalam satu perkabaran lah. Yeah. Dalam kita membeli belah ni, nak memudahkan urusan pembelian.
1: Dan terutamanya bila dalam hidup kita ni, kita nampak satu-satu barang tu yang kita idamkan sejak lama lah.
0: Dia contohnya, beli telefon pintar.
1: Okay.
0: Kan? Sebab telefon pintar ni nak beli cash kan, ataupun tunai ni mahal. Bila ada satu lagi ni, macam langganan aplikasi, jarang-jarang digunakan. Macam contohnya, mesin-mesin senaman. Mahal.
1: Mahal.
0: Jadi akhirnya dia akan mungkin akan menjadi penyangkut baju.
1: Tapi saya terasa jugalah yang bahagian mesin alat senang dan sebagainya tu. Sebabnya kalau kat rumah tu nampak sekong je, buat jadi penyendap itu.
2: Wang, yeah. Awak nak bola kan? Sejak lama dah tu Piala Dunia wang. Awak suka-suka mana wang?
3: Bukan gom baru.
2: Awak pacar gom baru. Apa nak main nang gom baru eh?
3: Betul.
2: Mana? Awak beli gom baru ke ni?
3: Ni kenapa ni?
2: Okey, yang terdekat wang tadi sebelum macam kita kabur tadi kan?
3: Yeah.
2: Pada RTM merupakan penyiar rasmi untuk radio televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV telah disahkan sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia wang eh. Okey, di Unify TV akan menyiarkan kesemua 104 pelawat secara langsung sepanjang kejohanan, dan RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun tertunda sebagai penyiar utama untuk akses percuma. Dan boleh juga platform penstriman atas talian boleh diakses melalui RTM Click wang. Okay.
3: Dan juga Sukan Plus pun ada. Dan banyak lagi lah.
2: Baik-baik. Yang terdekat wang pada 12 tak? 12 hari bulan 6. Ni hari Jumaat wang eh. Kalau tengok pada jadual yang kita dapat ni wang, kita boleh ni 12 hari bulan Jun, ikutkan pukul 1.30 wang tak? 1.30 pagi.
3: Mexico lah.
2: Pagi.
3: Mexico lah wang dengar. Afrika Selatan.
2: Okay, betul. Mexico lawan Afrika Selatan. Okay, baik-baik. Itu yang terdekat lah. Jadi insyaAllah kita akan warualkan juga daripada masa ke semasa. Dan 9.30 pagi ada juga tu bang. Pukul 9 pagi Korea Selatan akan jumpa dengan Croatia. Apa benda? Oh, kecil ingat bang.
3: Nama benda ni
2: apa tu?
3: Betul lah kak cik, Croatia tadi kan?
2: Croatia.
3: Yelah.
2: Okey, baik-baik. Jadi gitulah bila bermulanya Piala Dunia ni, kak cik pernah ingat masa demam Piala Dunia gitu kan bang? Siapa ada yang mari lambat kerja sebab biasanya benda bola ni main waktu pagi dan sebagainya. Jadi aturlah molek-molek deh. Jangan kata orang tu. Jangan
3: mari kerja, tidur pula ke guana ke.
2: Kerja buat kita tertunda. Mentang-mentang siaran bola tertunda juga. Kerja buat kita tertunda. Jangan jadi gitulah eh. Yeah. Okey bang, hari ni sembang-sembang. Sementara kita nak tunggu tamu kita pukul 3 petang nanti. Petang nanti. Piala Dunia kan? 3 petang sekarang lah. Kan? Sebab tadi kan? Lagu kau yang ku nanti. Jadi nanti gitu. Jo'on sikit suara bang. Jo'on sikit suara. Cuaca jo'on sikit eh. Okey bang, hari ni kita biasa makan nasi. Nasi tu hari-hari lah makan nasi tau. Tapi ada juga hari-hari rasa macam tak makan nasi. Ada tak awang?
3: Ada juga lah.
2: Ada juga eh. Biasa kalau awang ni, kalau tak sombongnya kita deh. Orang lain dah cukup ni, nak makan nasi dah cukup, kita tak dah berasa nak makan nasi. Bukan. Maksudnya kadang-kadang ada juga selera kita awang deh. Sebab kita ni nasi ni makanan ruji. Tapi ada juga
3: mana pun kena cari nasi
2: awang
3: juga.
2: Awang tak berasa nak makan nasi je. Biasa awak ganti nasi ke benda awang? Kalau duduk rasa
3: biasa kutia goreng kadang tu.
2: Mana mie lah.
3: Mie lah.
2: Okay. Ada orang diganti dengan diganti dengan roti. Ada orang diganti dengan kuih-kuih pun tak apa. Tak apa makan nasi hari tu. Tapi demo adik kakak saya sobat kita boleh lah sementara nak tunggu pukul 3. Boleh atau ke WhatsApp.
3: Boleh WhatsApp ni, nak telefon kita pun boleh juga ni. Nak telefon kita boleh.
2: Nak telefon kita 6235330 6238330. Okey.
3: Petang ni macam mana ni eh?
2: Baik, kita ada Mekna Bukit Dima warna Mekna suka sangat tu awal-awal tu. Okey, kita ada siapa dia ni? Bayu Timur. Bayu Timur 168. Assalamualaikum abang awang dengan kak cik. Lama kami tunggu kak cik dengan abang awang kita je okey. Lama tunggu. Jangan tunggu lama-lama. Tak apa, biar lama. Bukan apa. Ada. Cuma gitulah.
3: Jangan tapi ada lah.
2: Rindu-rinduan jadi kenangan. Terima kasih adik Bayu Timur. Kita ada panggil lah.
3: Okey, panggil lah kita. Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Salam. Apa tu? khabar? Cakap tekuk ke mana?
2: Ayah cik lah.
3: Ayah cik lah.
4: Ya.
2: Ya, ayah cik.
3: Pandai awak nyamuk dia ni.
2: Sehat, ayah cik.
4: Lama
2: dah
4: telefon
2: dah kenal
4: ya cik
2: dah. Bukan dah kenal.
3: Telefon ayah cik buat suara lain. Telefon buat suara Doraemon telefon. Suara
4: lama je bang. Sama.
3: Hello. Hello. Macam gitu.
2: Ya, ya, ya.
4: Dah lama ke mana dah?
2: Ada.
3: Ada ke bang banyak setiap hari?
4: Orang lain yang mau...
2: Ada, kita bahagian memantau siaran. Oh. Takut waya putus ke apa. Tengok-tengok bahagian waya-waya pula.
4: Untuk orang lain... Dah
3: pesan ni orang kasi. Alalalalala.
4: Kasi dengan awang kau terbaik.
2: Terbaik ke terbalik? Ayah cik, kita kan ayah cik makan nasi nak-nak hari. Ada dok hari-hari ayah cik rasa macam, eh dok rasa nak makan nasi hari tu. Ada dok ayah cik?
4: Okey,
2: okay, kalau ada kalau gitu biasanya ayo cik ganti.
3: Nasi kabu.
2: Ayo cik ganti. Nasi juga wang. biasa ayo cik ganti. Ngam benda ayo cik.
4: Makan-makan kuih-kuih
2: tu lah. Kuih. Oh, biasa mana-mana ganti dengan manis ha? Kuih-kuih manis.
4: Kuih manis ke.
2: Wapa ke kuih bung gitu lah.
4: Roti ke sekali-sekali.
2: Oh, tahan-tahan. Kau tak makan nasi. Kau mana tahan lah. Kalau ganti dengan kuih-kuih gitu. Tahan eh.
4: Tahan. Tapi makan lebih sikit lah. Nak makan sosej jepuk je.
2: Okay. Baik.
4: Hello. Kita tak. Makan kalau jadi kuih macam kata roti ke jamak ke dia kuih tu dia tahan lama bila kita rasa dagu kita minum air air kosong jadi makanan tu jadi kenyang balik.
2: Ya betul baik-baik tapi tahan. Gitu yelah okey baik-baik maknanya ada juga hari-hari bukan semua nasi kalau nak makan hari ni esok kena cari kot nasi
3: berbanding sehari tu memang ayah cik dah makan lah tau.
4: Tapi banyak nasi
2: lah. Banyak nasi betul lah.
3: Nasi dah tinggal kita betul tak
2: baik-baik terima kasih ayah
3: cik
2: terima kasih ayah cik Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Okey.
2: Awang ganti mana nasi si kabu.
3: Tak lah.
2: Tak makan hasil kabu. Makan kabu saja ke kau ni. Oh ni Azman ngecam. Mang terima kasih mang. Dia kata Korea Selatan lawang ataupun Czech Republic nama dia.
3: Czech Republic.
2: Terima kasih mang. Mang ni memang peminat setiap bola ni. Lepas tu dia tahu. Bagai mang terbaik mang.
3: Okey
2: kita ada panggil lah mang.
3: Lagi panggil lah. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Awak dah kaki.
2: Ya. Baik. Alhamdulillah. Hai. Sihat kami.
3: Cik Mak.
2: Ibu.
4: Cik Mak
2: mana?
4: Cik
2: Mak mana mu bahagia gambar.
3: Ingat Cik Mak kau pada.
2: Mak Azi, awak nak akan asyik gigi kenalin sikit. Dia akan asyik kenalin sikit. Ha.
3: Eh, suara macam Cik Mak ke?
2: Lain wang.
3: Awak, kecik.
2: Azi, kalau...
4: Tengah hari ni dia akan nasi dek bunyi lainnya.
2: Ah, bunyi lain dah boleh awang ni. Jak kecik makan nasi kepal. Nama dia Azi, kalau Azi sendiri lah. Ada dok hari-hari wasa tak dok berasa nak makan nasi? Ada dok?
4: Ada kau. Okay. Tengah hari tu tak rasa nak kasi kita makan mie goreng ke.
2: Maknanya ganti dengan mie lah.
4: Ganti dengan mie. Kalau pagi tu makan kemah dah, maknanya nasi dah. Kalau kepetang tu makan dengan gitu lah.
3: Jangan main-main. Mah makan spaghetti.
2: Ya dah.
3: Kau rasa?
2: Spaghetti kuih merah ke kuih putih lah?
3: Kuih spaghetti. Laksa tengah nung.
2: Mah pandang masak.
4: Gula aja.
2: Ya gula ayah kapung. Sedap. Yang main je liga molek.
3: Sekapung bawa-bawa gula.
2: Oh, yelah. Kisahlah kemah dah. Baik, terima kasih Zee. Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, Wang. Kita ada awak
3: macam awak macam Adra ni. Adra kata selamat kati. Kak Cik Awang ni untuk dua DJ tu lah. Ada juga kata dah berasa nak makan nasi. Sapa 2-3 hari Kak Cik.
2: Oh, mana tu?
3: Ambilan perut dengan air susu dengan telur mentuh. 2 biji. Bau kenyang.
2: Telur mentah.
3: Bukan telur arang ke?
2: Telur arang lain bang. Telur mentah lain bang.
3: Telur mentah memang telur mentah biasa lah. Hidup arang lah.
2: Tak pernah tengok orang makan telur mentah gitu.
3: Danik ke Acik?
2: Tak tahu lah bang.
3: Kalau buat telur dadah lebih tahan sikit Acik tau.
2: Pagi-pagi kalau dapur makan telur mentah kita aku tengok pula lah. Apa dia tau?
3: Exotik sangat ni.
2: Mujah.
3: Oh, abang Zik biasa lah makan.
2: Mana ada dah. Kebuka diri lagi tu bang. Oh, makan telur mentah dengan air susu. Okey, maknanya sebab tu lah kenyang. Telur telur bagus sumber protein.
3: Iyalah.
2: Okey okey. Oh boleh eh
3: ajalah. Telur tu hang.
2: Tapi telur mentah tu lah hang sungguh. Tapi atas orang lah orang boleh makan, orang nak makan. Telur ayam kampung ah.
3: Ayah orang dia kalau kalau dok gebu ke?
2: Dok mendek leh.
3: Memang dok leh.
2: Okey, kita ada di Rahman. Sebab kau kacik awal tengah drive ni on the way balik Opi Dungung. Kalau amba kalau dok wasa nak makan nasi ganti dengan mi bihun ke atau jenis sup-sup. Sup-sup apa ke bang? Sup sayur ke kan? Dok pun rojok ayam. Kadang tengok western burger ke dok pun spaghetti, ada arah ngak sate ayam kuah kacang kemah itu. Maknanya dok makan nasi. Okey, tapi maknanya boleh ganti lah wang.
3: Sebab ni sampai petang aje ke atau kau kan ni?
2: Mana sarilah kau.
3: Sarilah.
2: Tapi kadang-kadang kita wang kita dalam pala kita ni kita dok stigma kita, eh kau dok makan nasi dok boleh eh. Tak dok senaga ni padahal tak ada apa-apa pun wang. Kan. Tapi mana boleh tak ada masalah pun ganti-ganti macam gitulah macam dia tadi. Banyak dia boleh ganti tadi. Kacik macam dia juga kalau tak ada mi ke kacik ambil kacik makan burger pun okey bang. Kalau nak makan nasi pun maknanya ganti dengan western lah.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Okey, baik, kita lalu ni pukul 2.42 minit petang awang. Okay. Jijau kek warna gamuk on kita. Semoga tenang-tenang saja, insyaAllah.
2: Ada yang mungkin dalam perjalanan nak pergi keluar ke negeri Terengganu kita. Mungkin tak tahulah, mungkin ada urusan dan sebagainya.
1: Ya, dan ni pula adik-adik kita Ramadan ni yang dapat tawaran-tawaran belajar semua. Ya. Ada yang dapat TV, ada yang dapat kemahiran, ada yang diminta tak dapat. Jangan putus asa deh. Panjang lagi perjalanan tu. Tak boleh yang ni, cari yang ni. InsyaAllah bukan habis situ. Betul,
2: betul.
1: Kadang-kadang yalah, Allah Ta'ala, aturan Allah Ta'ala tu maha hebat wang. Mungkin tak semestinya benda yang kita minat tu kita boleh wang. Mungkin ada yang tu tak sesuai dengan kita, molek dah diatur wang. Macam awang dululah kan, awang minta pertanian gitu wang, tak ke benda wang?
2: Awang minta ni gaji
1: kulinari tak ke benda?
2: Kuliner.
1: Kuliner. Jauh sangat kulinari dengan DJ.
2: Kuliner tu
1: aku tahu ke tanya mu. Kulinari ke tarian lah. Dekat-dekat dah tu. Mu itu aneh salah.
2: Kerja macam kulit lah kak cik.
1: Tapi panggil lah.
2: Lagi yang kak cik.
1: Tapi panggil lah dulu lah.
2: Halo. Assalamualaikum. Kuliner di sini.
1: Hello. Assalamualaikum.
3: Aduh. Tukar masuk lah dia.
2: Ha, tukar masuk.
3: Dia heboh lah dia.
1: Tapi tak apalah.
3: Banyaknya kebolehan.
1: Dia banyak kebolehan yang ngaruk pun dia juga.
3: Sungguh, siang malam.
2: Siang malam ngaruk.
1: Siang malam pagi petang, eh.
2: Aduh.
1: Macam bah lho siang malam pagi petang.
2: Ngaruk pun boleh. Ha.
3: Dah lama tak dengar pasangan dua ni. Dia kuat ni?
2: Gebang baru ni. Tiap-tiap hari gebang.
1: Ada.
2: Dia lama nak masuk tu. Ha.
3: Olok-olok je. Gebang berapa hari?
1: Lenguh bahagian gebang saja awang ni. Bahagian melapor-lapor punya.
3: Kan naik daruh.
1: Siapa yang dengan kita?
2: Kani.
1: Bukan ni, mokcik je. Mokcik, mokcik jaga-jaga. Mokcik ke mamang cik lah.
3: Mosu.
1: Ya, Allahu Akbar.
2: Mosu duduk dekat mana lele ni? Hari tu ke mamang, lepas tu duduk di Manila.
1: Banyak tempat
2: mana? Mana bukan Manila je.
3: Kita sekarang jadi nomad.
1: Oh, nomad.
3: Berpindah-pindah. Tua-tua ni, duduk muhanok tu.
2: Tak apalah, kata bubuh angin. Ambil angin. Jangan buang angin sudah.
1: Tak puas sangat. Ya dah. Okey, jadi maksud sendiri lah. Kalau ada dok hari-hari maksud macam dok berasa nak makan nasi maksud.
3: Ada sangat. Okay. Kita tua-tua ni kau sangat gitu.
1: Makan sikit maksud dah. Lepas tu kau
3: nak makan berkerah-kerah. Dok apa nak pagar. Dok apa nak kukuh dah.
1: Dok leh tu. Kita pasang pagar baru dok leh. Cari kontraktor pasal pagar baru. Pulak dah. Kita bing kuat sikit. Ikat-ikat mata tak boleh. Tak boleh juga.
2: Pakai gang lah.
1: Dah mana boleh makan gang.
3: Lening kena makan hot lembek-lembek.
1: Cuba
3: tulang. Ingat resepi jaman-jaman kita budak-budak itu makan pendek. Keang.
1: Okey. Ada lagi kau orang jual kek-kek
2: tu maksud buat.
3: Buat asbi.
1: Maksud buat di
2: pandang. Dok kita nak makan kau kek ang.
3: Ha?
2: Kita nak makan kau kek ang.
3: Mudah je nak buat.
1: Payah.
3: Zaman dulu. Dia guna tepung. Pasal tak ada benda-benda macam hok segera-segera ni tak ada kan. Segera apa tak ada.
2: Mana kek ang
3: dulu kita kena. Lah pasal apa dulu. Dok len ni maksud ambil mudah. Pakai kuih tiaw.
1: Pakai kuih tiaw? Ganti keang lah?
3: Ada tiga keang. Jadi lebih kuih tiaw tadi macam laksan kan?
1: Pandanya maksud improvise.
3: Jadi kita buat kuah dia tu. Guna satang.
1: Okey.
3: Halil. Abang merah arus. Lepas tu halba.
1: Kenyang eh maksud?
3: Lepas tu ikan tawa.
1: Kenyang tau.
3: Oh, sedap sangat kita ni. Oh. Kita orang tua ni.
2: Kalau jadi kalau
3: lemak itu.
2: Kalau jadi kalau makcik buat maksu buat apa ni benda keang ni. Kita buat dengan kakcik, awang buat kakcik jadi kok jadi.
3: Apa jadi kok jadi keang
2: lah. Makcik jadi jadi keang jadi kok
1: pasal ye.
3: Apa pula?
1: Pasal dok letak bahang ada bahang ye letak bahang lain maksu. Bukan kira
2: itu tumbuh.
1: Orang kata halba.
3: Halba pun tumbuh.
1: Orang-orang yang bahagian gambar.
2: Dok kacik ubu cerita manis baru ni?
1: Mana? Cerita manis aku tak tahu kan. Baik. Okey. Baik. Terima kasih maksu. Jumpa semula. Jaga diri maulik maksu deh. Waalaikumsalam. Jadi maksu cakap lagi ke?
2: Ha?
1: Maksu tadi?
2: Tak tahu.
1: Nak royaknya maksu ha? Maknanya dia ganti nasi tu dengan keang.
2: Tapi dah apalah, alhamdulillah lah orang pandai buat kat cik.
1: Ya.
2: Kalau orang yang kita dah pandai buat ni.
1: Orang lama pandai lah. Keang ni makan orang lama lah.
2: Yelah.
1: Bukan semua orang pandai.
2: Wah keang awak kat cik pernah rasa ke?
1: Don't know. Tapi hari tu chef dia masa dalam silam apa dia bukan silam diet. Suara 34 dia kabur.
2: Oh.
1: Dia keang ni dia makanan lama tapi payah sikit bang. Tak rasa kalau kedai-kedai awak tak ada dah.
2: Yelah. Rasa pun dah lahu kata
1: keang kan ni. Apa nama dia keang lah?
2: Keang. Oh, macam mana?
1: Keang.
2: Biasanya ya teh tahu ni pasal usul ni. Bukan dia penebik lagi tu ke?
1: Dia bukan. Tengok ayah teh, saya nak suka dah. Macam, kita ada pot ding alu tumang. Dia kata dok makan nasi ganti dengan mi. Ya tu kau lah. Waktu mucin dengan motor, ya tu kau.
2: Tidak.
1: Ya, pot ding alu tumang. Likabo dok makan nasi ganti dengan mi ataupun sejenis dengannya. Mi masuk ke mi masuk sup kari atau goreng kenyang juga orang ganti dengan mi pok deng eh. Betul besok orang ganti dengan mi lawan dok apa roti. Pun kenyang juga ya dok.
2: Bagi pok deng
1: lagi bang.
2: Okey kita ada Kamar Kemamang ni. Oh Kamar Kemamang bagi salam jelah. Okay. Waalaikumsalam.
1: Kita ada
2: Cik Ana MBS ni. Katanya Kak Cik awang kalau Cik Ana lah bosan makan nasi, biasanya Cik Ana tukar nasi kepada sup sayur. Yang dicampur dengan ayam, ikan, bola ikan tu
1: wang.
2: Wadigi
1: tu kita panggil macam mak-mak kita dulu kan, ya gete isi ikan. Bukan bola ikan kita beli segera, fishball. Itu lagi sedap wang. Tapi bentuk lain ni nak makan tak wang. Kalau kita dulu suka wang.
2: Yelah,
1: lepas tu dah tumbuk lasa sikit, tau. Tumbuk benda lada hitam sikit sedap.
2: Lepas tu buat macam bola ikan tu lah. Buat sendiri kata ni tau. Kadang-kadang tu makan ayam bakar black pepper dengan salak. Hui le tu kan. Dan juga memang kenyang lah semestinya.
1: Dia dengan makan-makan berat,
2: ni. Dah semestinya makan-makan
1: berat. Kalau makan sup-sup ni wang, sebab sup ni dia ada belaka dah dalam tu. Dia kenyang dah wang. Ya, okay, baik kita ambil panggilan wang.
2: Okay, panggilan. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, Wawa Desa.
4: Wawa desa betulah.
1: Kalau Wawa sendiri lah.
2: Wawa tukar ke bandar dah.
1: Kalau pun dia ada cukup air lagi puan makan nasi. Nak makan benda lain. Biasanya Wawa ganti nasi dengan benda Wawa. Ada juga air lagi macam tak berasa nak makan nasi Wawa. Ada tak air Wawa sendiri gitu?
4: Kalau saya malas nak masak ikut mood lah. Kalau saya tak ada selera, saya makan roti je. Dengan telur.
1: Roti apa tu? Goreng telur?
4: Nasi. Telur dengan ragi.
1: Macam mana?
2: Telur dengan ragi?
4: Roti dengan telur.
1: Bang, ragi tengok ragi kau tape bang. Ram, makan ragi. Bagus sangat kau tape dah jadi.
2: Makan ragi tu.
1: Sedap juga ragi cucu air.
2: Ingat je putu fuah kat cik. Rupanya ragi. Ini suara ni.
1: Putu-putu
2: ni wah.
4: Kalau tak ada roti.
1: Okey.
4: Saya ambil makaroni ke mana.
1: Makaroni.
4: Oh,
1: spaghetti. Okey, baik. Buat sup
4: kan?
2: Makaroni boleh
4: kalau tak ada
2: benda kat cik.
1: Apa dia?
4: Kalau benda tak ada semua terus makan Maggi.
1: Oh, okey. Mana boleh.
2: Lah.
1: Okey, macam mimi lah. Okey, okey, baik, baik,
2: tapi
1: baik.
2: Tapi kalau mi sekedar ni mi tu boleh juga dibuat macam ke goreng ke.
1: Boleh, no? Boleh, ha, boleh.
2: Boleh je.
1: Boleh.
4: Itu saya masak Maggi tu, saya taruh sayur, saya taruh telur ke ayam ke.
2: Yelah, bagi zat-zat sikit lah.
1: Baik, baik. Okey, baik.
2: Ia tu buat terung, kan?
1: Tak ada. Ngaguk-ngaguk,
4: Abang.
2: Telur.
1: Salah mu, Abang. Dia challenge, Abang.
2: Ini macam pergi buat terung.
1: Abang ni kuat angkat dari sedung, eh. Seduang kuat angkat, eh. Kuat mu seduang, lah. Baik, baik.
2: Baik, baik, baik.
1: Terima kasih. Wawah, Assalamualaikum.
2: Tegahlah, Kak Cik.
1: Hari tu Kak Cik tengok Awang hari tu.
2: Tegahlah, Kak Cik. Awang tengok pipik, Kak Cik.
1: Tengok pipik dalam dalam tu. Dalam dia, spaghetti.
2: Ha?
1: Spaghetti.
2: Oh, boleh juga. Spaghetti ke benda. Buat ulang, Kak Cik.
1: Benda tengok pipik? Boleh. Semua telur tengok pipik aku. Kau kena lah. Tengok dah pipik pun aku nak makan. Awang macam hari tu kan, awang ganti ganti benda nasi kacau tengok awang tadi kan hari tu. Awang makan dengan sekup bunga.
2: Sekup jotek tadi.
1: Sekup jotek, sekup bunga, sekup jagung, cicoh air dan cawar plastik aku tengok hari tu. Ya, ada apa-apa eh?
2: Tak ada apa-apa.
1: Sekup balok yang awang boleh eh?
2: Boleh.
1: Oh, patut kaya.
2: Biskut balok ke benda boleh berlaku.
1: Oh, banyak seng mu awang. Boleh kibur hati kamu.
2: Bukan sebarangan orang.
1: Assalamualaikum Kak Cik, Awang, Kak Yati dari Gua Pasir. Ya Kak Yati, kalau dok berasa nak makan nasi, kita wahi makan calong. Calong ke calong?
2: Calong. Calong.
1: Ha. Bukan. Ya. Calong ikan dengan sayur. Sedap. Kenyang.
2: Calong tu mie ke
1: macam makan nasi. Calong ni kenapa Kak?
2: Suung ke bukan?
1: Bukan, calong ni ikan yang digeter tu kan? Macam ke fishball tu ke bukan ke salur kami? Kami ni dah agak sikit ni.
2: Dia buat macam ke fishball.
1: Macam calong, calong mie gitu kan? Ke mie kan dia?
2: Tak.
1: Oh.
2: Saya tak tahu. Saya
1: tak tahu calong mana dia. Saya tak tahu.
2: Tahu.
1: Ya, wakak pun ni tak tahu. Saya tak tahu. Ya, saya tak. Calong tu
2: mi
1: fishball yang digeter dengan you buat daripada ikan kan.
2: Okey lah, kata bulat-bulat gitulah kan. Okey,
1: ni Haji Hanafiah. Assalamualaikum. Kuliner bahasa Perancis, culinary bahasa Inggeris, culinary bahasa Melayu. Mu bahasa mana bang?
2: Kuliner.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Okay, baik. Kita lagi pukul 3:01 petawang. Yeah. Jadi adik kakak saya, sobat kita macam biasalah kalau hari Sabtu dan Syukur Ahad kita ada silam budaya. Hari ni kalau mari terbetai Teh Rizalimi Haji Muhammad.
2: Okay.
1: Okay, baik. Jadi hari ni kita bersama-sama dengan kata-kata seorang penulis hebat. Wah.
2: Okay,
1: betul. Kacik biasa dengar nama beliau ni. Kan? Okay. Selain daripada Indah Hairani, yang antara penulis yang ada di negeri Terengganu ni, kita ada seorang lagi yang kata-kata mengenakan nama pena, nama atau sinonim ataupun glamour ataupun famous dengan nama pena dia, Diza Ainun.
2: Okay,
1: kita Diza bersama-sama kita dengan Kak Diza kita hari ni.
2: Ini cakap tentang tajuknya Cerpen Drama Radio, sajak, puisi dan juga novel. Betul eh?
1: Assalamualaikum Kak Diza. Kak Diza kita, Kak Diza kena dekat sikit dengan Mak Azhar. Inilah hogangnya. Okay, sihat Kak Diza eh?
3: Alhamdulillah sehat Roni. Banyak makan daging tu sehat.
1: Sehatlah deh. Alhamdulillah. Okey okey. Baik, jadi inilah penulis kata-kata yang biasa. Kalau kita biasa dengar mungkin ada yang pernah terbaca karya yang dihasilkan oleh Kak Zaz. Inilah penulisnya, iaitu Diza Ainun. Okey. Tapi sebelum kita nak pergi jauh sebelum nak tanya karya-karya kata-kata yang dihasilkan oleh Kak Zaz kita, kita nak mengenali Kak Zaz dengan lebih dekatlah.
2: Okey, nak tahu asal usul mana.
1: Nama penuh Kak Zah.
3: Kak Zah ke Kelantan kau ke Terengganu?
1: Boleh belakang. Sekitar belakang.
3: Kak Zah ni sinonim dengan Kelantan lah. Walaupun gini, Kak Zah ni ayuh orang Terengganu. Orang Kelantan, mak orang Terengganu. Orang dulu-dulu kalau nak bersalin memang dia akan balik kampung lah. Lahirkan anak. Jadi Kak Zah lahir di Terengganu. Bila sudah lepas pantang ke apa, ayah pun bawa pergi Kelantan. Jadi pendidikan Kak Zah ni banyak di Kelantan. Sijil-sijil sekolah pun semuanya di Kelantan. Tak ada di Terengganu. Tapi bila Kak Zah bekerja, Kak Zah balik Terengganu. Jadi cikgu di Terengganu tak pernah lah pulak dengar jadi Kelantan.
1: Maknanya Kak Zah memang mengajar di Terengganu lah?
3: Di Terengganu.
1: Okey, sekarang Kak Zah masih lagi mengajar?
3: Ada dah.
1: Pecin dah.
3: Lama dah orang pecin awal lah ni.
1: Sekolah terakhir Kak Zah pergi mata terakhir di sekolah mana?
3: SK Kompleks Kompadak.
1: Okey.
3: Apa lagi lah kawan-kawan kat situ tu.
2: Dan subjek kenapa tu
3: Kak Zah ni? Kak Zah guru kaunseling.
1: Kaunselor lah. Tengok cara pun memang dia lain. Dia penuh keibuan, ketenangan. Dia lain sikit wang.
3: Apa cikgu yang mesti dekat dengan anak murid.
2: Betul. Dekat rapat
3: je.
2: Kalau ada masalah, dia jadi untuk cerita masalah kat cik.
1: Betul.
2: Dengar-dengar suara pun.
1: Dan kerana mungkin
2: tenang dah.
1: Kerana apa tu, pengalaman Kak Zah tu sendiri jugalah. Mungkin kata orang tu memberi ilham untuk Kak Zah berkarya. Mungkin lah Kak Zah eh? Itu jugalah sebagai seorang guru. Kata orang tu mengutip begitu banyak pengalaman Kak Zah eh? Kata orang tu. Dan yelah kadang-kadang yelah nak apa tu, Hayati Embong. Assalamualaikum Kak Zah. Biasa tengok pergi kuliah dekat Kuban Cila. Okay. Inilah Kak Zah kita, Kak Diza Ainun kita. Okay, Kak Zah ni merupakan penulis cerpen. Lagi Kak Zah?
2: Cerpen Drama Radio dia.
3: Kak Zah ni bermula

0: Pen dan cikgu yang baca karya Kak Zah tu pilih untuk drama pentaskan.
1: Maknanya dia beri
0: masa drama pentaskan karya dari cerpen. Cikgu lah buat skrip, kita tak pandai lagi masa tu.
1: Maksudnya masa sekolah tu Kak Zah dah berjinak-jinak dah eh.
0: Kak Zah bermula menulis darjah 6. Tapi tidak publish ke mana-mana sebab dulu tidaklah seluas ini kan untuk kita berkarya. Buat di typewriter tu pun dulu tulis tangan je. Tulis tangan tu hantar dekat radio Kelantan, Kota Baru tu. Baca sajuk dalam tu. Baca sajuk dalam radio Kelantan tu terpilih. Kak Zah ingat lagi kali pertama yang dia apa terbitkan karya Kak Zah tu sebuah sajak. Bayar RM15. Sukanya hati.
1: Masa tu RM15 besar dah Kak Zah dah.
0: Besar ke? Kita form berapa? Form 4. Lepas tu Kak Zah buat skrip drama radio. Terpilih pula. Diterbitkan. Ingat lagi Kiamban Betau. Selok-selok Kiamban Betau. Bayar RM45 kat tu. Ya Allah, rasa banyak duit masa tu.
2: Masa tu dalam skrip tu umur berapa dah? Masa tu
0: Tiga tapak
2: juga. Hebat Tiga tapak boleh buat skrip dah.
1: Maknanya Jonang tu dia ada dah. Kata tu minat bakat tu ada dah. Siapa kata orang tu? Ini memang Kak Zah minat tu datang sendiri ke, atau kata orang tu siapa yang menjadi pendorong Kak Zah masa tu?
0: Pendorong Kak Zah ni yang Kak Zah appreciate sangat-sangatnya Mok. Mok dia tidak menghasilkan karya, tapi cara dia cakap tu penuh puitis. Kau dia marah anak-anak kan, dia marah tu dengan bahasa yang
2: lembut,
0: menikah kalbu tapi lembut. Ni. Lepas tu satu hari tu cikgu suruh buat sajak. Bukan, buat pantun. Cikgu kata jangan tiru dekat mana-mana. Cikgu tak nak tiru. Jadi balik, Kak Zah ni balik nengulah kat Mok. Mok nak buat pantun hot tak pernah ada dalam buku ke dalam mana-mana.
1: Tak boleh ciblak eh.
0: Tak boleh ciblak. Lepas tu Mok kata susah ke apa pantun dia. Nanti Mok patung. Seperti aja tu bit dengan mulut Mok. Kalau saya ingat lagi pantun tu kalau mana-mana peluang tanya siapa guru kamu yang pertama, Mok. Hebatlah bahasa dia kata.
1: Betul lah.
0: Buat pantun ni dia kata. Banyak baju, perkara baju. Baju saya tidak berbunga, Mok kata. Banyaklah malu, perkara malu. Malukan saya tidak berguna.
1: Hebatnya.
0: Kak Zah ingat daripada kat atas satu sampai sekarang pantun tu ada dalam hati.
1: Tapi pantun tu bukan sekadar pantun biasa. Cukup bukan. Berkias kan? Dia banyak yang tersirat, Kak Zah.
0: Maknanya Mok tu tak suka kita ni dengan malu. Tapi kita kan budak-budak malu, budak perempuan malu.
1: Betul. Malu tu sebahagian daripada kata-kata sifat yang kata-kata sifat yang baik sebenarnya Kak Zah. Okey, baik-baik. Okey, nak tanya Kak Zah. Okey, daripada sekolah rendah bang. Kak Zah kata-kata berjinak-jinak dengan dunia penulisan sampailah ke sekolah menengah. Lepas tu adakah bersambung lepas tu Kak Zah ataupun
0: terus-terusan. Kak Zah ingat lagi masa di sekolah menengah tu dulu ada, mungkin Kak Cik tak ada kot, dia tak ada kot, majalah Salina.
1: Baik pun dia dengar.
0: Ya,
1: famous tu. Salina
0: ada yang writer pergi ambil ni bayar data. Dia buatlah tentang Kak Zah ni, letak dalam buku. Tapi Kak Zah ni orang miskin tu, jadi hujan yang tu aku tu hapuskan buku tu. Kau tidak boleh tengok tapas
1: Salina. Legend bang.
0: Rumah tu rumah bocor. Jadi kalau hujan tak sepat nak lagi pun tengok bocor. Habis dah buku. Carilah kita kata. Semua ramai yang miskin hidup kampung dulu kan.
1: Kita belum mula dengan susah belah tu Kak Zah dah. Dan kesusahan tu juga mengajar kita Kak Zah. Betul.
2: Jadi lepas macam Kak Zah lepas pada sekolah tu, adakah Kak Zah pernah panggil sambung lagi untuk macam pergi ke macam ke institusi ke yang berkaitan dengan tu ke?
0: Berkaitan tidak. Bila Kak Zah sambung belajar lepas kau menengah kan, Kak Zah sambung belajar nak jadi cikgu. Masuk IPG tu, di IPG tu lah Kak Zah bergerak bergerak sealiran dengan mana-mana badan tu. Okay. Tapi Kak Zah masih aktif dengan Persatuan Penulis Pasir Putih lah masa tu, masih tak putus lah kata orang, terus je. Lepas tu Kak Zah jadi cikgu tu, Kak Zah terus je menulis. Sumber inspirasinya murid-murid di depan mata. Murid-murid di depan mata tu,
1: okay,
0: macam ke bahan-bahan.

0: Macam untuk kita bayar bahan karya je, bahan karya melihat melihat anak-anak buat kita ni, ya Allah, satu inspirasi dan idea yang bernas pada mereka tu. Pada tahun berapa, Kak Azhar, 2011, Kak Azhar masuk pertandingan penulisan guru ni untuk guru-guru Terengganu ni, untuk pertandingan menulis cerpen Hari Guru. Ingat lagi betul, 2012. Lepas tu untuk negeri Terengganu, Kak Azhar dapat naik Johan. Naik Johan di peringkat Terengganu, jadi terpilih bawa lah ke peringkat kebangsaan. Di Terengganu nombor 2. Di peringkat kebangsaan Kak Azhar dapat nombor 1. Johan. Lepas tu semua juri-juri kat Terengganu, eh macam mana dekat peringkat kebangsaan ni dapat nombor 1. Juara Johan kan. Kata-kata, eh pelik juga tu. Tapi tak apalah, mungkin penilaian tu berbeza kan. Jadi bila juara Johan tu, Kak Azhar pun terpilih lah untuk pergi sebagai delegasi dari Terengganu ni, guru-guru Terengganu ni, pergi ke Sarawak. Hadiah utama tu pergi ke Sarawak, terima hadiah di sana. Rasa bahagialah juga sebab guru, guru yang kita kata sibuk juga kan, mak lagi, isteri lagi.
1: Ya, betul. Banyak tanggungjawab Kak Azhar. Okey, Kak Azhar juga penulis novel, betul eh?
0: Ya, saya.
1: Antara novel dan cerpen, Kak Azhar, mana yang lebih payah sikit?
0: Lebih
1: payah dari segi susah dari segi penulisan.
0: Susah, Kak Azhar. Cerpen.
1: Cerpen eh? Okey, cerpen. Awak suka baca novel ke baca cerpen?
2: Awak suka baca cerpen.
1: Kadang-kadang Kak Azhar, ada orang tu dia keliru antara novel dengan cerpen. Dia kata macam sama je, tapi ada perbezaan eh?
0: Dia bukan sama, tetapi cerpen ini adalah cerita pendek. Dari cerita panjang. Kalau novel tu cerita panjang. Jadi kita
1: Tapi cerpen lagi payah eh?
0: Sebab kita nak plot di situ. Watak pun kita nak kembang dalam satu ruang yang kecil. Kalau novel ni besar. Kumpulan-kumpulan boleh cerita. Awang seorang yang peramah, kita katakan.
1: Maksudnya awang kalau novel ni dia boleh elaboratekan benda tu. Boleh panjang-panjangkan lagi eh. Gitu lah.
0: Cuma kan dia payah untuk menyiapkan. Lama, masa tu lama. Untuk cerpen dia susah untuk menghasilkan karya yang terbaik. Karya yang benar-benar menyentuh hati ke, menyentuh kalbu kita, yang menarik lah. Dalam satu ruang yang kecil, kita nak cover belakang
2: situ. Betul, kita nak muat belakang situ.
0: Segi nak padatkan dalam tu.
2: Bahasa dia orang kita senang senang dipaham kan.
0: Jangan berbunga-bunga lah kata
1: Okay. Baik, Awang, oleh kerana Kak Azhar kata tadi antara cerpen dengan novel, cerpen paling payah. Dan Kak Azhar ni dia sangat berpengalaman untuk cerpen radio. Nanti kita akan tanya Kak Azhar. Cerpen radio mungkin lain. Kalau mungkin kalau TV, Kak Azhar pernah menulis untuk TV?
0: Menulis untuk TV?
1: TV.
0: Tidak.
1: Macam
0: drama
1: untuk
0: TV.
1: Drama TV.
0: Tidak.
1: Okey, baik. Cerpen untuk dibukukan ataupun macam untuk radio ni dia tak sama eh Kak Azhar. Jadi kita nak tanya
2: lebih. Tahu lagi lah, lebih
1: banyak lagi dengan Kak Azhar. Okey, untuk yang baru saja bersama-sama dengan kita, Wang, kita dalam Silam Budaya, kita bersama-sama dengan siapa, Wang?
2: Bersama dengan Kak Diza kita.
1: Kak Diza Ainun. Siapa yang nak kenal Kak Diza Ainun eh? Ataupun nama penuh Kak Azhar kita, Zainul Mustafa. Mungkin orang tak begitu familiar bila sebut Diza Ainun. Pernah baca buku Kak Diza ni. Inilah penulisnya. Kita rehat kejap Kak Zara. Okey, kita sambung mula kek gini.

0: Okey, baik, Wang, kita ada ni pukul 3:17 petang. Okey, kita masih lagi bersama-sama dengan Kak Zah kita, Wang.
1: Okey, Kak Zah kita dalam silam budaya untuk hari ni. Jadi macam Kak Cik tanya tadi lah.
0: Okey, jadi Kak Zah ni sebenarnya kata orang tu banyak menghasilkan cerpen dan juga hari ni kita lebih fokus kepada cerpen. Sebab Kak Zah ni khabar cerpen dengan novel ni cerpen payah. Sebab cerpen ni cerita pendek. Daripada panjang nak pendekkan tu payah, Kak Zah. Okey, dan kita nak fokus kepada oleh kerana kita ni di radio, Kak Zah, kan kita juga ada drama-drama radio, kan? Jadi nak menghasilkan satu skrip yang berkualiti yang boleh buat orang macam Kak Zah kata tadi, ada bawang ke dalam tu, Kak Zah, dengar dengar Kak Zah dengan abang tadi, sebab dia TV dengan radio dia
2: tak sama.
0: Kalau TV ada seorang pelakon tu, dia pernah kabur, Kak Zah, nak berlakon drama radio lagi susah. Dia pelakon hebat.
2: Betul.
0: Sebab nak drama radio ni dia tidak ada, dia tak nampak. Nak buat nak rasa sampai body boleh buat orang menangis.
2: Tak nampak. Mirip
1: muka tak nampak.
0: Dan sebenarnya kata orang tu pelakon hebat dah, tapi kalau skrip biasa-biasa dia mungkin tak jadi juga. Dia kena blank comel, Kak Zah, tau. Jadi cerita tu memainkan peranan.
2: Betul.
0: Jadi antara kata tu macam mana kalau untuk cerpen radio ni, Kak Zah, setakat ni banyak mana dah cerpen yang Kak Zah dah hasilkan? Kalau untuk di radio Terengganu sendiri, mungkin di radio radio di RTM sendiri banyak dah, Kak Zah?
2: Alhamdulillah, Kak Terengganu tak lah banyak sangat.
0: Okay.
2: Sebab Kak Zah bermula dengar radio Angkat Sepuri.
0: Di klasik ya, Kak Zah?
2: Di klasik.
0: Okay.
2: Jadi kita kan berkarya di situ awalnya.
0: Baik.
2: Lepas tu di situlah bermulanya Kak Zah. Mula-mula juga terbaru. Lepas tu terus di sana. Jadi sekarang ni lah adalah sikit-sikit Kak Atih tu. Dengan Kak Atih di Terengganu, Kak Zah banyak skrip drama radio.
0: Drama radio Biasa-biasa kalau macam yang dengan drama kalau di Terengganu hari tu, dia bukan, dia cerpen ya, Kak Zah. Dia skrip drama. Dia panggil skrip drama.
2: Skrip drama radio.
0: Jadi kalau skrip drama radio, dia lain pula, Kak Zah, kan? Dia kaedah nak buat dia memang lagi rumit ke macam mana, Kak Zah? Kamu lagi muda.
2: Kak Zah rasa skrip drama radio lagi muda.
0: Lagi muda.
2: Berbanding dengan cerpen. Cuma yang kita akan cakaplah dalam tu, dalam apa, dalam kurungan tu, suara tu
1: mengeluh ke.
2: Mimik muka tak payah, kan?
1: Ya.
2: Suara sedih, suara garang, geram, kena tulah.
1: Kena
2: tulis dalam tu. Supaya pelakon tu tahu, oh ini masa garang, ini masa marah, ini masa lembut, ini masa sedih. Atas pelakon tu juga sebenarnya. Kak Zah pun pernah berlakon dengan
1: Kak Teh hari tu.
0: Kak Zah pun boleh.
2: Kak Zah buat skrip drama, Kak Zah kabar Kak Teh, boleh Kak Zah berlakon, dia pun ambil berlakon.
0: Okey. Tapi
2: untuk jadi heroin lah.
0: Tapi sebenarnya itu lagi bagus sebab
1: boleh menjiwai lagi.
0: Dia boleh menjiwai sebab skrip itu hasil daripada Kak Zah sendiri, kan? Jadi Kak Zah boleh masuk dalam skrip itu, Kak Zah. Okey, jadi kisah pendengar suara jiwa, Kak Zah. Jadi kadang-kadang nak menghasilkan satu skrip drama ni, Wang, bukan satu benda yang mudah. Sebab macam penerbit, dia harapan penerbit untuk mendapatkan skrip yang berkualiti, nak biarkan orang tu biar siapa ke pendengar ni. Satu benda yang payuh, Kak Zah. Kadang-kadang macam mana Kak Zah nak menghasilkan satu-satu skrip tu mengikut kehendak penerbit dan menepati jiwa ataupun selera pendengar ni, Kak Zah?
2: Yang penting sekarang bagi Kak Zah lah, kena laras bahasa lah.
0: Laras bahasa
2: tu penting sangat. Kadang-kadang masa apa pendengar-dengar biasa je, kan? Yang tak mengetuk jiwa dia. Kalau mengetuk je, menyentuh jiwa dia tu, dia kata, oh seronok baca dengar cerpen ni, seronok. Contohnya malam-malam Kak Tih, Kak Cik, Kak Zah ikut baca, suara Kak Cik, ya Allah,
0: curahan
2: curahan tu mendayu sangat sedapnya. Kena malam dengan
1: intonasi dia,
2: betul, intonasi. Lepas tu bahasa lah, ras bahasa yang cantik didengar, yang lembut. Malam kan, malam ramai suka dengar lembut-lembut untuk rehat,
0: betul, Kak.
2: Jadi kita kena bijak memilih kata-kata untuk itulah, untuk pendengar faham. Faham ini sebenarnya nak disampaikan oleh seorang penulis. Pendengar dia nak malam nak rehat, nak ibukan hati dia, tenang, nak menenang lah. Kita pilih bahasa yang boleh menenang dia. Kalau nak menghibur, pilih betul-betul yang humor, orang kata. Boleh menghiburkan hati dia. Sampai dia boleh tersenyum, boleh ketawa pada malam hari pun. Saya yakin lah kalau seorang penulis itu menggunakan laras bahasa yang baik, dia pilih bahasa kata-kata yang menarik lagi, kena pula dengan DJ macam Kak Cik baca malam-malam tu.
1: Memang terbaiklah.
0: Kak Azhar nak dengar awang lagi, Kak Azhar. Kalau Kak Azhar dengar awang, Kak Azhar, Allah, tisu habis dalam rumah Kak Azhar.
1: Tisu habis yang saat ni air ni.
0: Saya dengar awang. Kalau dengar awang, kau ada gambar putus hati. Putus hati, dah patah hati lah Kak Azhar.
1: Tak lah. Tapi nak tanya juga. Nak tanya pendapa panggil Kak Azhar ni. Contohlah tadi ada sebab saya lah. Contoh kalau nak buat novel lah, katakan kalau nak buat novel, sebelum kita nak novel tu, bermakna kita dah ada idea antara watak-watak ni yang kita nak muatkan dalam novel tu. Lepas tu juga jalan cerita dia memang dah ada, lepas tu baru kita tulis ke, ataupun macam kita baru dah ada watak tapi jalan cerita, lepas tu separuh, lepas tu kita boleh reka tu, atau macam mana?
2: Dia bergantung sebenarnya. Kadang-kadang seorang perlu tu dia dapat idea cerita dulu. Idea cerita sekali lintas tu, oh cerita ni aku nak buat. Mana main of the novel yang dia nak tu, dia ambil yang utama dulu, apa dia nak. Cinta-cinta, family, lepas tu cerita seram. Tapi bila daripada tu dia akan elaborate, lepas tu baru dia create watak. Watak tu penting. Watak yang dia pilih, okay, dia tengok watak apa. Watak seorang lelaki garang, perempuan lembut, contohnya. Lepas tu mak yang prihatin, mak yang garang, macam tu. Dia akan, kalau Kak Zah lah, Kak Zah akan catat, okay, ni watak awang. Awang soalnya periang, romantis ke, pandai memujuk, misalkan pandai belaka. Lepas tu seorang watak lain, siapa? Cik Harun ke, seorang guru, guru yang garang, guru matematik biasa, guru bahasa Inggeris garang. Kalau guru bahasa Melayu tu tak garang sangat kan. Guru seni pun tak garang.
1: Disiplin.
2: Guru disiplin. Kata guru kaunseling. Guru kaunseling dengan disiplin kami berbeza. Jadi kita create lah watak tu supaya sesuai dengan novel kita. Kadang-kadang kita kenang watak ni kan, kita tak kenal pula, kita buang. Pilih watak lain yang lebih sesuai. Lepas tu tajuk kan, mesti awak rasa macam mana nak pilih tajuk.
1: Betul, tajuk
2: susah. Tajuk paling susah.
0: Betul.
1: Nak dapatkan elaborate.
0: Sebab daripada tajuk tu sebenarnya dia boleh menarik pendengar. Betul Kak Zah?
2: Betul. Pendengar dan pembaca kata.
0: Sebab sekarang ni kita tengok tajuk, kadang-kadang kedengar, kalau kita dengar kan Kak Zah, dia macam pelik. Tapi bila tajuk yang pelik tu, orang akan tertarik nak mendengar. Betul Kak Zah?
2: Karya Kak Zah yang 86,400 detik, mungkin lah Kak Cik tak pernah baca
0: tajuk dia.
2: 86,400 detik. Orang pun tanya, apa tu orang fikir. Tajuk kenapa gini, macam matematik
0: ke? Nak boleh ke dapat
2: nombor,
0: tajuk
2: nombor angka gitu. Jadi Kak Zah buat tajuk tu, pilih tajuk tu, masa tu ranking pertama lah buku tu, duduk di popular.
1: Tahniah lah Kak Zah.
2: Antara karya yang Kak Zah buat tu top lah karya tu. Tapi hak lain pula Kak Zah buat, Saat Mata Berbicara.
0: Tajuk
2: kenapa tu? Mata macam mana berbicara? Kita kata mulut berbicara kan. Tapi mata macam mana boleh berbicara? Kalau kita kenyik mata tu, kita berbicara sebenarnya.
0: Isyarat,
2: kita merenung. Mak kita tengok keliling kita kan. Marah
1: betul-betul
2: kan.
1: Tanda dia tau.
2: Lepas tu kalau kita berkenang, kita nak tunjukkan mata kita.
0: Sudah
2: kan?
0: Boleh wang. Macam
2: mana
0: wang? Jaga ibu orang wang.
1: Mereka kenyik itu dah ingatkan wakil lagi itu, rupanya pesen dia kenyik itu.
0: Baik.
2: Okey.
0: Bagaimana Kak Azhar, lagu mana Kak Azhar kalau daripada cerpen cerpen ataupun novel Kak Azhar di buku, nak di kata orang tu diaplikasikan ataupun kita nak terjemahkan dalam sebuah drama di radio, boleh Kak Azhar? Tapi sebab di kita radio. Tengok sekarang ni banyak macam style kita tengok sekarang ni kan.
2: Biasa di TV.
0: Di TV. Kalau di radio bukan jadi TV, tapi kalau di TV kadang-kadang dia bukan adaptasi daripada novel yang sebenar, kadang-kadang dia, dia ada tambah tokok tambah. Tapi kalau di radio boleh ke Kak Zah? Macam payung sikit. Boleh Kak Zah?
1: Oh, boleh deh.
0: Macam
2: nak di drama TV kan dia boleh, di drama radio pun boleh.
0: Mesti sedap.
2: Boleh. Satu karya Kak Zah. Lamaran Hati.
0: Okey.
2: Kak Zah drama TV, drama radio kan dia.
0: Okey.
2: Tapi di
0: radio klasik
2: Klasik.
0: Okey.
2: Di radio klasik masa tu Kak Zah, Kak Zah ingat lagi pelakon dia Rosyamno.
0: Wah, hebat.
2: Asmahani Hussein.
0: Oh, semua hebat-hebat ni sedap.
2: Dan sebagainya. Jadi dia buat masa dia dubbing. Rakaman. Dia pun cakap dengan penerbit lah, dia kata saya tak boleh teruskan rakaman, rakaman ni buat sementara sebab saya nak nangis dulu. Asmahani Hussein cakap gitu.
0: Tapi Asmahani tu pelakon hebat kan? Memang sedap dia berlakon kat Zah.
1: Tahun 80-an dia tu lah yang Asmahani.
2: 2000 dah tu.
0: 2000 tapi dia memang hebat lah.
2: Tapi dia ada dia ada lagi masa tu. Dia kata saya kena stop dulu, dia kata, sebab tu editor yang cakap. Dia kata drama awak berhenti dulu, dia kata nak berlakon. Asmahani minta berhenti dulu, dia kata sebab tak nak teruskan, nak nangis kan. Nangis tu okey lah kan.
0: Sebab dia minta air mata Asmahani Hussein tu.
2: Dia minta air mata sebenarnya kan. Drama air mata. Dramatis air mata.
0: Azhar kena buat sekali drama, drama TV kita. Suka kata jadi penerbit bang. Pelakon utama bang.
2: dengar Kak Cik tu.
0: Aduh lah.
2: Kak Zah lah seorang kan.
0: Oh, itulah.
2: Tadi Mak Cik.
0: Hebat Kak Zah itulah hebat seorang penulis wang.
1: Takut awak tak boleh teruskan, nak nangis juga Kak Cik.
2: Takut kita
1: awak. Berhenti pula Kak Cik.
0: Bukan salah Kak Zah lah tu, salah mu lah. Tapi nak rakyatnya, tapi sebenarnya dalam satu sudut Kak Zah, Kak Zah melihat sekarang ni kehendak penonton atau pendengar, cerita-cerita yang bagaimana, yang tema
1: sekarang
0: yang bagaimana
1: ya,
2: berbeza dah zaman Kak Zah giat menulis dengan sekarang. Sangat berbeza. Sekarang ni remaja dia lebih suka kepada yang kata yang happy-happy,
1: humor
2: yang seram. Yang seram, thriller tu dia suka gitu. Dia jarang ada yang cinta-cinta.
0: Jazzy sekarang ni Kak.
2: Dia pasal cinta.
0: Kalau kita dulu suka benda-benda kan, gitu Kak dah.
1: Yang dalam macam romantis gitu kan. Lelaki puang pun berani.
2: Tapi kalau kita tengok drama TV sekarang kan, macam ke kan kata yang cerita-cerita yang ada sekarang tu macam ke Berani dah berani dah mengenengahkan isu-isu yang kata luar-luar adat ke apa kan. Tak sama dah.
0: Tapi kan Kak, kita sebagai penulis kan Kak, Kak Zah sendiri lah, ada juga rasa tanggungjawab sebab kita bukan sekadar untuk menulis, tapi dalam masa yang sama untuk mendidik. Apatah lagi Kak Zah ni seorang guru, betul tak kan? Jadi kita lagi nanti kita nak tanya macam mana nak menghasilkan skrip yang berkualiti Kak. Okey, jadi kalau nak tanya di live TikTok dengan Kak Zah kita, penulis hebat kita, Kak Diza Ainun kita, yang banyak setakat ni Kak, berapa novel dah Kak yang dikeluarkan, yang berada di pasaran, novel ke cerpen Kak setakat ni?
2: Novel tu, cerpen tu banyak Kak Zah menulis dengan Mingguan Malaysia.
0: Kak Cik lebih suka, Kak Cik lebih suka novel Mingguan
2: Wanita
0: Kak?
2: Mingguan Wanita.
0: Cerpen. Betul-betul cerpen
2: Mingguan Wanita. Kak Zah banyak lah berkarya situ. Satu yang Kak Zah rasa tajuk yang catchy sangat, Kak Zah suka tajuk tu. Kasut tumit tinggi merah. Kasut merah tumit tinggi.
0: Kasut merah tumit tinggi. Itu cerpen kan?
2: Kasut merah tumit tinggi. Cerpen.
0: Kasut merah tumit tinggi.
2: Mungkin pula tak bawa tunjuk kamar. Kasut merah tumit tinggi. Kalau tanya buat apa kata gitu. Tapi tu cerpen. Cerpen di Mingguan Wanita.
0: Baik.
2: Kata banyak di Mingguan Wanita.
1: Tapi awak itu selalu baca. Itu pun selalu tengok ni. Tajuk. Pibir merah kasut tinggi.
0: Untuk Kak Zah.
2: Satu lagi yang Kak Zah buat, satu lagi Kak Zah buat tajuk Selipaku Bawah Tangga.
0: Itu novel ke tak?
2: Cerpen
0: dia memang setiap gitu Kak. Tajuk dia
2: tajuk yang kecil-kecil. Kak Zah sudah karya, Kak Zah mikir tajuk.
0: Biasa Kak Zah buat karya dulu baru tajuk.
2: Buat karya dulu. Buat karya dulu
0: baru tajuk.
2: Ada idea utama Kak Zah buat karya dulu, lepas tu baru fikir tajuk. Tajuk payu awak nak
0: memang
2: cari
0: tajuk
2: yang kecil. Yang kalau awak tengok, kena apa selipannya bawah tanggaku, selipaku bawah tangganya.
0: Bukan selipaku selipamu. Wangi mayuk tu.
2: Apa gitu tu.
1: Ha, betul. Macam mana kerja eh?
2: Tajuklah kecil
0: sebenarnya. Ha. Tapi bukan tu juga. Memang sekarang ni kalau kita pun, kalau di radio pun, kalau nak buat program ke apa pun, memang nak cari tajuk tu, kita boleh menghasilkan satu-satu program. Tapi nak tajuk benda. Nak tajuk, nak suruh pendengar kata orang tu kecil, nak suruh pendengar kata orang tu biar menarik kan?
2: Boleh tarikkan orang nak giro. Tertarik jiwanya.
0: Baik,
2: gitu
0: kan. Okey.
1: Jadi kena baca ni yang terpeng ini ni. Selipaku bawah tangga
2: Selipaku bawah tanggamu.
1: Selipaku bawah tanggamu.
2: Okay. Selipaku bawah tanggamu.
0: Selipaku bawah tanggamu selipamu bawah tanggaku.
2: Awak nak tahu tak kisah dia tu?
1: Kisah
2: simple sangat. Ni kisah betul. Sepupu Kak Zah ni
1: tukar selipa.
2: Dia ni gadis cantik kat kampung. Cantik sangat dia. Jadi dia cantik awang. Kalau awang tengok masa remaja dia, memang cantik awang. Dia comel sangat tu. Ramai lelaki yang suka dia. Bila dia lalu, lelaki kan
1: CEO lah.
2: Lepas tu panggil nama dia. Gana kat Kak Cik, kalau orang lelaki panggil itu, orang pun rasa kan?
0: Rasa memang.
2: Suka kan?
1: Suka lah.
2: Tapi gitu je lelaki dulu. Dia sopan. Dia tak seperti hari ni. Colek teruk kau lah ikut.
0: Dia ni gua kasur dia ni.
2: Kasur lah ni. Dia kamu tambuh. Bunuh. Contoh-contoh. Tapi dia ni gitulah. Comel. Lepas tu ayu. Lepas tu ada soalan lelaki nak ke dia. Remaja lah juga. Pergi kabur kat dia. Saya suka kat awak dia tu. Saya nak kahwin dengan awak. Curah perasaan dia. Lepas tu puan ni, bukan yang dia nak kan. Jadi dia pun kata, tak boleh dia tu. Saya tak nak kahwin dengan awak. Dia cakap betul-betul, saya tambuh kawan kahwin dengan awak. Lepas tu, perah pun awan. Dia tak colek macam sekarang.
1: Betul.
2: Tak colek wargi lain, tak bunuh, tak buat jahat dah. Okey, tak apa dia tu. Dia pun pergi curi selipar. Curi selipar balik rumah dia. Dia nak turun tangan tu, tak aduk selipar dia. Lepas tu orang berkata, no, duduk rumah, contoh nama mamak ke. Dapat apa duduk rumah mamak? Mamak kata, apa atas surat kecil, nota kecil, biarlah saya nak pergi ke Singapura, saya nak ambil selipar.
0: Langsung suwi.
2: Saya nak buat selipar awak ni, pergi kat Singapura, saya nak kerja kat Singapura. Dia boroh kasar Singapura. Jadi saya nak buat selipar ni, saya nak buat kenangan, saya tengok selipar, saya akan ingat awak.
0: Itulah cinta dulu-dulu bang. Cinta yang penuh dengan titik terkening. Walaupun kita maknanya dia tidak buat benda-benda. Dia nampak hanya selipar, cerita di sebalik selipar, tapi ada
2: sedih, ada
0: kisah cinta di situ.
2: Lepas tu yang perempuan ni nangis sedih juga, tapi maaflah saya tak boleh terima dia tu. Memang mak ayah tak bagi pun. Tak bagi pun juga. Kalau dia terima pun tak bagi pun tapi tak apa, saya buat selipar awak dia.
0: Tapi kalau buat cerita di radio sedap lah.
2: Nanti Kak Cik Kak Zah buat
0: kan dia bincang kat tiga ni tau.
2: Hanya selipar. Tapi dia boleh jadi dikaryakan.
0: Hebat sebenarnya.
1: Yelah, kalau dulu kan orang kata, kalau dah jumpa awet itu, tengok rumah-rumah jadi dah.
2: Itulah cantik.
1: Ibaratnya gitu lah.
2: Baik dia curi selipar. Bawa hati bersama selipar.
0: Dia sebenarnya penulis macam Kak Zah ni, Wang, dia tengok apa-apa pun akan jadi karya untuk dia. Akan jadi ilham. Contohnya macam dia tengok pokok, dia tengok bukit. Betul kan? Sebenarnya ini insan-insan
1: alam lah.
0: Allah Ta'ala anugerahkan ilham.
2: Sebab alam tu sebenarnya berbicara dengan kita. Faham atau tidak?
0: Sedap.
2: Betul.
0: Kak Zah kalau buat curhat sedap ni macam ya. Okey, kita rehat kejap Kak Zah. Kita sambung mula kejap. Okey, kita pergi kedai kopi Mac Jago dulu. Sambung semula kejap.

0: beli ni tak ada arah lah.
1: Apa pula?
2: Gini macam kau.
0: Dia apa?
2: Kita tengok lagi. Kita tengok dengan mata lendir kita. Ha.
1: Mu ada mata lendir?
2: Orang cakap-cakap lah mata lendir. Kita nanti
1: baru kan, mata lembu je.
2: Baru ni cuti sekolah ramah. Uh-huh. Ramah balik ke sana. Dapat wajah. Kiri baju tubuh.
1: Apa ni?
2: Kiri baju tubuh.
1: Kiri baju tubuh.
0: Ajak orang lama cikgu.
2: Lepas tu, kalau kita tengok walau sabuk. Walau sabuk lah jenis musang. Boleh jual masa
0: aku
2: ni.
0: Aku gitu kat tadi. Hidup-hidup aku dengar. Dia kata nak take oping dua. Aku buat lah take oping. Dia kata bukan take oping. Dia kata tapping. Okey, aku ni sabar je, tak apalah. Aku buat je. Aku malah nak balas-balas
1: sebab tu, customer is. Mudah gambar kerja kata.
0: Aku dok.
1: Jadi aku buat tu ayo macam ni.
0: Cikgu aku, kok mana pun aku lama. Kita orang niaga ni tak boleh kena jaga pelanggan cikgu biarlah. Walaupun dia salah pun kita, dia salah pun kita juga salah.
2: Ada. Itu dah
1: macam kau. Wah, jenis petak siung kuih. Oh. Yang cuhai panah dekat budak-budak atau makanan.
0: Ada
1: viral baru ni kan.
0: Dengar kata budak tu kena buang kerja dah. Kena
1: tak tahu Allah. Tapi benda tu macam muka buah dah tangan sabun.
2: Dia kadang-kadang dia ada masa di rumah. Bila masa tu hari kedah, jadi gitu lah.
0: Tak boleh kita orang berjualang ni. Orang berhadapan dengan orang ramah.
2: Mu nak makan makan. Mu bertakiu. Aku kau muluk tengok mu.
1: Masa pula aku tak
2: cium. Mu bertakiu.
1: Aku tak cium. Pakai nyepik lah. Pakai tangan. Buat benda. Tak apa aku makan ni.
0: Kadang-kadang cara kita tegur. Cara kita tegur. Cara kita bercakap tu kadang-kadang. Bila ni orang rakam lah ke cikgu. Aku tengok lah video tu kan. Betul lah. Kadang-kadang salah pelanggan. Ni dia petak-petak ya dengan tangan, faham. Tapi boleh ke kita cakap molek-molek? Aku rasa kalau kita cakap molek-molek, orang tak berasa hati ke masa kan ni?
2: Masalah sekarang macam
1: tu.
2: Dia betul.
0: Salah tu
2: tapi
0: tak
2: kalau,
0: salah.
2: Kalau buat jenis, waktu mai kedai mau kita perangai dia, petak siung. Kadang-kadang korek lambung. Korek lambung, petak siung.
1: Jangan. Lagi aku nak makan kedai abu nak jaga.
0: Dia gini, kadang-kadang kita dok kata
1: yang... Belum berbiji.
0: Yelah, kita dok beli mana-mana, pendengar pula. Dan maknanya orang jual ke, orang beli ke. Cuma kita, maknanya dok tahu siapa dia salah, siapa dia betul. Masing-masing kena tahu adat lah. Kena ada common sense yang panggil. Kena tahu paham-paham sendiri.
1: Allah.
2: Itu tak apa macam tu. Waktu kita kemah mulu. Waktu tengah minum. Kita ramah-ramah. Allah.
1: Saya ramah.
2: Ya,
1: kalau gua
2: tengah
1: tekor ni. Kuih.
2: Oh,
1: marah. Saya baik. Ia melombong biji. Kalau ia melombong biji, capur dengan air.
0: Balik, Ego.
3: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia. Masalah pribadi. Dua kandang.
4: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
5: Satu suara,
0: satu jiwa. Okey, 3:43 minit petang. Kita masih kacik lagi bersama dengan tetamu istimewa kita, Kak Diza Ainun. Ini penulis cerpen novel yang telah menghasilkan setakat ni berapa banyak dah novel, Kak, yang terhasil?
6: Novel tak ingat.
0: Banyak sangat, Kak.
6: Ingatlah nak bila, Kak.
0: Gatuh, Kak.
6: Tapi Kak Zah yang rasa gembira sangat tu. Kak Zah kata gini, kalau aku berkarya, aku nak di... angkat karya aku. Angkat darjat lah. Angkat karya. Kak Azhar nak sehingga dapat hadiah perdana. Lepas tu satu hari tu Kak Azhar duduk masuk kat dapur. Kita temuk kan. Masuk kat dapur, dapatlah call dari Dewan Bahasa. Data ni Puan Zainun ke? Ataupun Diza Ainun ke? Ya, saya data. Puan, Tania, karya Puan dapat tempat pertama. Duk tuang kaca gula, Kak Cik. Lepas senduk. Lepas senduk.
0: Kejut dah, Kak.
6: Kejut. Sebab kan, dia kan kebangsaan.
0: Betul, Kak.
6: Di Dewan Bahasa. Lepas tu, betul ke? Dia nama Puan Sri Diana yang atas tu. Betul kan ni? Dia betul. Jadi, kita nak jemput lah pergi ke Timur Anugerah tu. Masa tu Datuk Seri Najib yang menyampaikan dia tu. Kata-kata, ya Allah, gembiranya. Karya tidaklah hebat macam tebal-tebal. Karya Kak Zah ni karya kanak-kanak yang berdasarkan anak murid.
0: Pengalaman Kak Zah sebagai pendidik.
6: Pemerhatian terhadap anak murid. Kak Zah tengok dia tu create lah watak yang lebih... lebih kata menarik lagi untuk dia. Tapi Kak Zah letak nama sekolah tu, nama guru besar situ.
0: Mungkin Kak Ria, Kak Azan ni karya yang jujur. Cerita sebenar. InsyaAllah. InsyaAllah.
6: Terbaik lah karya tu. Jadi dia ni memang budak cacat. Tangan satu, tangan ni tak ada. Jadi naik basikal. Tapi nak naik basikal kan. Boleh pegang satu, duduk satu ni. Tapi tak apa, dia nak juga. Jadi Kak Zahra tu, ya Allah, sedih lah tengok dia duduk dengan nenek. Sebab mak ayah meninggal, duduk dengan nenek. Jadi oh, kawan-kawan lah pula ejek dia. Adalah mesti antagonis. Antagonis mesti ada kan. Jadi Kak Zahra tu sedih tengok tu. Okey, tak apa. Tapi dia baik dengan Kak Zahra tu. Baik sangat. Selalu mari Kak Zahra buat karya dia. Diangkat menjadi hadiah anugerah perdana masa tu.
0: 2014.
6: Tukar Ju dapat hadiah tu. Bukan senang untuk seorang penulis.
0: Itu bagi Kak Zahra pencapaian yang tertinggi Kak Zahra.
6: Itu Kak Zahra kata. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Okay. Gembira sangat.
0: Baik. Okey, berbalik kepada cerpen radio Kak Zahra. Bukan sekadar kata orang tu. Macam mana Kak Zahra kau tahu tu nak menghasilkan karya yang berkualiti. Dan yang paling penting tugas seorang penulis juga Kak Zahra yang mendidik pendengar.
6: Ya, betul-betul.
0: Dia bukan sekadar kita nak berhibur. Kata orang tu pendengar suka, tetapi mendidik. Mendidik ni sebab Kak Azhar sendiri adalah seorang pendidik. Kak Azhar, ya, kami juru hebah pun dalam masa yang sama menyampaikan maklumat juga mendidik pendengar. Jadi bagaimana Kak Azhar melihat cerpen radio ni boleh mendidik pendengar ni Kak Azhar?
6: Okay.
0: Gini, mewakili suara pendengar juga
6: Kak Azhar ni fikir aku ni seorang guru. Lepas aku juga seorang hamba Allah yang mesti mendidik dengan penulisan. Dunia penulisan ni boleh mengajak siapa sahaja yang baca untuk sedar bahawa dia adalah hamba Allah. Dan dia juga insan yang perlu bersikap insan. Ada dalam jiwa dia tu. Baik. Mesti bersikap insan, jangan kebinatangan kan. Jadi Kak Zahra mendidik, Kak Zahra akan selitkan juga doa ke. Okey, kalau murid-murid, kalau kamu semua mahu hidup sejahtera, banyakkan selawat.
0: Jadi Kak Zahra memang akan selitkan.
6: Ya, selit-selit. Banyakkan selawat. Bila kamu berselawat, Allah akan beri rahmat. Berapa rahmat, berapa rahmat. Kita tak nampak seperti jatuh, seperti barang. Tetapi rahmat Allah tu akan berterusan. Kak Zahra didik macam tu. Ataupun Kak Zahra selit doa. Okey, nak tidur, kena baca doa. Kalaupun kita tak tulis doa tu, kita kata, bacalah doa sebelum tidur. Tak baca doa ke makan? Macam tu. Mendidik yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kan?
1: Masih simple je kan? Ya,
6: kalau kita besar-besar, kita rasa, hok kecil tu kita abai. Kita yang kecil tu dari basic lah. Dari basic foundation dia. Sampailah yang besar-besar tu. Kak Zahra buat. Memang Kak Zahra selitkan.
0: Menarik sekali sebenarnya. Terbaik Kak Zahra. Betul. Dalam jadi, kata-kata Kak Zahra betul Pak Lee. Sebab kata orang tu, Kak Zahra ni sangat berpengalaman. Kata orang tu, penglibatan Kak Zahra dalam dunia penulisan. Jadi, selain daripada kata orang tu, mengikut orang. Kehendak penonton, pendengar, pembaca. Dan Kak Zahra tidak lupakan juga dari segi peranan Kak Zahra sendiri sebagai penulis. Ya Kak Zahra.
1: Alhamdulillah. Jadi, juga awak nak tahu juga. Lah. Dan macam sesebuah novel, kalau karya Kak Azhar sendiri, berapa lama masa nak mengambil untuk buat apa-apa novel? Dan macam mana pula Kak Azhar membahagikan masa? Kak Azhar kan guru, apa-apa ni sebagai ibu kan?
0: Sebagai isteri.
1: Isteri. Macam mana boleh Kak Azhar membahagikan masa tu?
0: Dan macam mana Kak Azhar, idea tu biasanya waktu-waktu tertentu ke Kak Azhar? Sebab idea ni bukan setiap masa dia datang Kak Azhar.
6: Ya, betul. Tapi kadang-kadang ni, kalau kita buat kereta pun dapat idea Kak Cik.
0: Betul, Kak Zah nak berhenti kereta lah. Nak berhenti kejap ke mana?
6: Kak Zah tulis lah.
0: Tulis?
6: Lepas tu lah bila.
0: Kerja ingat mari dua ni lagu. Okey, baik.
6: Gini, idea tu Kak Tip memang banyak. Kak Zah banyak menulis malam. Sebab Kak Zah pastikan tugas sebagai isteri beres. Hak penting untuk kita. Cikgu pun habis dah masa tu. Tak ngajar kan. Lepas tu sebagai mak, anak tidur belakang dah. Kak Zahra nulis. Lepas tu ada lagi tugas kita kan. Kita adalah hamba Allah. Jadi penting. Penting benda tu. Kak Zahra pun kata aku ni banyak tugas. Masa yang sama juga Kak Zahra sama belajar. Demo tu Kak
0: Cik.
6: Tapi tak apa.
0: Iron lady
6: aku juga
0: Kak
6: seorang
0: Zahra
6: penulis. Kalau aku tidak menulis, takkan terhenti kan awang. Jadi Kak Zahra pun cari ilham malam. Naik malam. Lepas baru semua dah anak-anak dah beres, belakang kerja sekolah dah, kerja rumah beres, Kak Zahra siapkan berkarya. Dan tadi kan awak tanya berapa lama?
1: Tak berapa lama.
6: Depend atas karya tu sendiri. Atas apa apa kita nak tu tajuk atas apa satu-satu novel tu. Kak pernah buat satu novel 20 hari.
1: 20 hari.
6: 20 hari.
1: Kalau 20 hari tu sekak dah rasa
6: ni. Sekak. Waktu lah kak yang yang paling sengkak 20 hari. Sebab masa tu air dia mari. Kita kena tak cepat.
0: Sebelum dia hilang Azhar.
6: Kita kena tak sebab kita kan kita kan belajar tight writing. Jadi cepat. Tak okey 20 hari kak Azhar siap. Lepas tu baru kita edit, edit pula letup. Kat mana yang tak kena, kat mana yang nak tambah, yang nak comel-comel kan lagi. Tacap-tacapkan dia. Lepas tu cari tajuk yang mana yang, yang cantik lah, yang tu catchy-catchy. Lepas tu ada yang paling lama, karya yang paling lama, 3 bulan.
0: 3 bulan, itu paling lama kak?
6: Paling lama
0: 3
6: bulan. Atau 4 bulan. Kalau lambat kak cik, idea tu lari. Jadi kita masa kita ada tu ketat.
0: Apa yang waktu lama kak? Cerita tu payah sikit ke macam mana nak menghasilkan tu?
6: Payah sikit. Yang lama tu. Mungkin kita tak kenal ke dengan.
0: Biasanya tema cerita Kak Zah ni tema masyarakat ke, tema cinta ke, tema apa?
6: Capu-capu. Masalah family. Lepas tu humor romantik.
0: Humor romantik seronok tu sebenarnya.
6: 86,400 detik tu humor romantik.
0: Nak cari eh.
6: Lepas tu jika kau ada Kak Zah buat satu ni, balik pada novel pula tu. Yang Kak Zah buat saat mata berbicara, Kak Zah berhenti di satu satu titik yang tak memuaskan pembaca.
0: Faham tak? Sebabnya
6: Kak Zah sengaja berhenti dalam tanda tanya.
0: Jadi tergantung cerita tu plot tu.
6: Kak Zah nak tahu apa reaksi pembaca kalau berhenti setakat tu. Tapi dia macam ke, dia macam ke boleh faham dah. Boleh faham dah. Cuma biar dia fikir. Sampai sini kan dia kena mikir. Dia orang marah ke Kak Zah. Kak Diza tolong sambung. Dia marah. Kak Zah memang nak berhenti setakat tu je. Lepas tu sila sambung. Dia atas ke penerbit kan. Cakap dengan Kak Diza.
0: Menunjukkan dia tak puas. Dia tak puas. Dia kata, Kak Zah.
6: Apa yang akan berlaku pada watak-watak yang kita gantung-gantung tu kan?
0: Jeng-jeng-jeng.
6: Ingat kau. Okey, berhenti dia tak marah tu. Dia wasak lagi dia. Dia
1: masuk ke
6: Facebook
1: ni.
6: Lagi. Messenger kata, Kak, tak ada sambungan ke? Dia, Kak Diza tolong sambung. Kak Diza, saya tunggu. Kak Diza, kenapa setakat ni? Tolong beri jawapan. Okey. Kak Zah pun buat jika kau ada. Sambungan dia.
0: Waktu yang Pak Lee 91 Pak Lee tanya saat mata berbicara ada sambungan kan? Itu sambungan dia kak?
6: Ya, jika kau ada.
0: Jika kau ada Pak Lee.
6: Pak Lee baca kau
0: di Pak Lee ni. Pak Lee ni bahasa dia laras, bahasa dia hebat Kak Zah. Antara peminat setia curhat ni. Kata presiden curhat ni Pak Lee ni. Jadi dia orang yang biasa dengan bahasa-bahasa ni, dia lain sikit lah. Tapi sebenarnya jujur kak, kalau orang yang biasa baca novel, cerpen, cara dia berbahasa pun dia lain. Cara dia cakap kadang-kadang dia terbawa-bawa kak. Dia terbawa-bawa apa yang dibaca tu ke dunia realiti dia. Betul, sebenarnya. Betul. Hebat sebenarnya seorang penulis. Hebat sebenarnya seorang penulis seperti Kak Zah ni sebenarnya.
6: Kalau boleh berkarya dengan apa dengan jujur.
0: Betul.
6: Tapi kita kena jujur dalam berkarya.
0: Berkarya dengan jujur. Betul.
6: Dan mendidik Kak Cik. Waktu wajib.
0: Betul lah.
6: Banyak dalam karya Kak Zah ni mendidik.
0: Ibaratnya Kak Zah ni sebagai duta kecil.
6: Ya, insya-Allah.
0: Betul, duta kecil Kak Zah. Okey, baik. Okey, wang, kita seronok bercakap dengan Kak Zah ni sebenarnya. Dia tapi macam bercakap Kak Zah, Kak Zah ni macam kita baca novel.
1: Okey, di sebelum tu Kak Cik, awang nak tengok dekat apa ni Facebook kita ni.
0: Facebook ada yang Facebook, menyapa Kak Zah
1: dia. Ada yang menyapa antaranya Hafiz. Hafiz kajian selamat datang dengan Feng. Lagi kita ada Mariana Mustafa, kita ada Ana Maklong.
0: Assalamualaikum Kak Nur. Bagi salam. Moga terus sukses dalam penulisan. Mariana Mustafa.
6: Kawan.
1: Oh, iya ke?
0: Okey. Baik, Kak. Kerana kita dah di hujung-hujung, Wang. Jadi, terakhirlah mungkin untuk Kak Zah hari ni. InsyaAllah, lepas-lepas ni kita nak panggil Kak Zah, Wang. Dan mungkin lepas ni akan ada karya Kak Zah. Akan kita siarkan di Terengganu FM, insyaAllah, Kak. Sabar nak tunggu tu. Ingat tu, Wang.
1: Betul tu.
0: Awang waktu utama tu. Selipar tak dia tu, Wang.
1: Andamu.
0: Okey. Terakhir daripada Kak Zah untuk petang ni, Kak Zah dalam Silam Budaya.
1: Ataupun mungkin anak-anak muda sekarang ni nak
0: Okey, nak belajar kan?
5: Nak belajar.
0: Nak berjinak-jinak. Ada yang berbakat tapi kadang-kadang dia orang ni macam
6: dia tak tahu.
0: Tak tahu.
6: Di mana nak macam mencari.
0: Tidak ada yang support atau menyokong mereka ni. Macam mana nak kata orang tu nak terus ke depan ni Kak Zah.
6: Tapi Kak Zah pernah dijemput oleh JPN kan? Dia bagi peluang untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 yang nak habis dia belajar tu dibagi tingkatan 4 atau tingkatan 6 yang bagi Kak Zah bagi ilmu lah untuk dia orang berkarya. Berkarya ramai dia tu yang Kak Zah didik-didik mungkin berkarya dah sekarang ni yang masuk pertandingan pena-pena. Dia ada Kak Zah pernah pernah lah mendidik supaya dia orang berkarya. Tapi karya macam Kak Cik katalah, karya tu jujur dan mendidik.
0: Bukan untuk mendapatkan publicity semata-mata. Bukan. Kak okey, baik. Itulah Pak Li kata nak guru ni minta tip sikit daripada Kak Zah. Boleh Pak Li mari tengah ni cari Kak Zah, Pak Li dah. Okey Kak Zah, mungkin terakhir untuk kata-kata Kak Zah, kata-kata azimat daripada Kak Zah, seorang penulis hebat ni Kak Zah. Silakan Kak Zah. Ni Mak Napi kata tanya TFM membawa sosok novelis sesuhu ke konti petang ni. Syabas Kak Zainun. Bukan mudah nak bawa Kak Zah ni. Kak Zah ni dia lah orang yang berkarya ni, waduh, kira masa, betul tak?
5: Betul.
0: Yang cukup Kak Zah kata orang tu
5: sempat lagi dekat konti.
0: Terima kasih banyak Kak. Jadi mungkin terakhir untuk petang ni Kak, silakan.
6: Okey. Kak Zah nak pesan lah, kalau apa, kalau kita seorang penulis, yang penting macam Kak Cik kata lah, jujur dan mendidik. Tak jemu. Berkarya tak pernah jemu. Dan dalam tu mendidik kerana Allah. Sebab kita sebenarnya ke mana-mana kita pergi, Allah lah di hati kita. Allah lah tempat yang kita, yang sebetul-betul kita tuju. Itu Kak Zah nak didik.
0: Jadi di sebalik penulisan kita Kak, kalau terpesongnya penulisan kita, terpesong laju
6: takut.
0: Kak takut. Hebat orang jamai mana
6: takut,
0: benda itu.
6: Takut gitu-gitu.
0: Kalau hebat, kalau baiklah arah penulisan kita dapat mendidik pendengar, penonton, pembaca, maknanya baiklah juga yang menerima pahala kita kan.
6: Okey, betul-betul. Betul.
0: Kena belajar Kak Zah, Kak Cik belajar. Sebab Kak Cik dulu habis balaruh kejap. Nak belajar mula. Okey, baik. Terima kasih banyak Kak Zah.
5: Terima kasih banyak Kak Zah, insyaAllah.
0: Cari bang buku bang.
5: InsyaAllah.
0: Kita cari ya, insyaAllah.
5: Selipar di bawah tangga.
0: Selipar aku di bawah tangga pun tak? Ke mana Kak?
6: Selipar aku bawah tanggamu. Itu Kak Zah bawa ni. Satu folder tu.
0: Tak apa, kita akan cari Kak. Terima kasih banyak Kak, Kak Designun kita. Semoga Kak Zah kita terus maju jaya dalam dunia penulisan. Tahniah Kak. Dan terima kasih kerana banyak mendidik penonton, pembaca dan juga pendengar selama ini ya, bang dah. Jangan kata-kata tu Kak Zah ni antara insan terpilih sebenarnya. Bukan semua orang mampu kata-kata tu berkarya. Kita berdakwah berkarya dengan cara masing-masing Kak.
5: Dan juga awak juga nak ucapkan tahniah pada Kak Zah kita kerana yang memenangi hadiah-hadiah macam petani tadi. Tahniah semua, dan kita harapkan semoga Kak Zah kita ni akan terus berkarya lah.
0: InsyaAllah. Kak, terima kasih Kak. Okey, jaga diri molek Kak Zah kita dah. Semoga terus maju Kak dalam dunia penulisan. Terima kasih juga untuk Ayah Teh Rizalimi Haji Muhammad,
5: penerbit Silam Budaya,
0: Silam Budaya kita untuk hari ini. Terima kasih Kak Zah sekali lagi. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Mak kata orang ya.
2: Tua-tua miang keladi.
1: Kata ke beria bang. Kata ke beria.
2: Itu makin menjadi. Tukar zaman dia. Ini peribahasa kita.
1: Peribahasa
2: kita.
1: Sembuh air. Cuba tengok minum air. Sembuh awak kata
2: kata. Minum air kau pula.
1: Awang pula berdua air.
2: Air mana ni?
1: Adalah. Tapi air okey.
2: Awak dah kenal.
1: Air okey.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lain kaiti kayu brown keso kan dulu ye budek ujung nunggu jatuh lah sungai kebo terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu tinggal dah lah buat kenangan je lah dengar
1: semuanya pun. Dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita Jama Kigong banyak cerita.
2: Oh, Jama Kigong lagi ni wang
3: Jama Kigong lah kawan.
2: Aku
3: Jama Sedeng
2: ingat kan kapur menda. Sebaik
3: awak kami ni bincang tadi.
2: Sebab angin nak makan nasi bang. Oh. Jadi kenalin sikit bang.
3: Ya. Yeah.
2: Angin nak tak kepala.
3: Oh, kacik nak makan nasi ke
2: ini? Makan nasi hari ni bang.
3: Awak makan nasi dulu.
2: Tak ingat bang.
3: Awak kemarin yang kasi.
2: Oh, kacik tak ingat.
3: Ya. Yeah.
2: Kalau awak makan kacik saya makan dulu makan kau.
3: Yeah.
2: Tak ingat bang.
3: Oh, kau 3 tahun lepas.
2: Okey, Jama Kigong ini. Awak sepanas tu, Watuk Pong.
3: Ha.
2: Jama Kigong ini.
3: Dah mana Kak Zah ini? Dia dah panas. Cuba ke kacik. kita hari nak cakap hari ni alatang benda alatang hak lama yang masih ada lagi kat umur kita
2: alatang ataupun alatang lah benda-benda alatang lah lebih kurang macam korang ke orang tak? Tahu tak korang tu benda kukunyur tu lah alatang lama hak masih ada lagi di rumah kita rumah mak kita ataupun kampung kita
3: ya yeah.
2: Kapa lah alatang tutup benda apa macam bong ke contohnya.
3: Tapi kalau alatang kat rumah orang dungun tu lah mak masih simpan lagi benda apa ni piring lama kat cik.
2: Piring lama?
3: Oh, piring lama. Ya dia piring lama tu hok gambar bunga-bunga tu kat cik.
2: Piring lama?
3: Pinggang. Tahu rasa 60 hang rasa
2: ke tu. Buat tarian piring ada ah.
3: Oh, tak ada.
2: Ada.
3: Dia buat tarian pinggang kat cik.
2: Bukan tarian makuk ah.
3: Oh, tu kampung kat cik.
2: Ku ingatkan tarian. Rupanya makuk eh.
3: Makuk.
2: Okey.
3: Tarian makuk ada kat cik? Makuk ayam tu kan dekat cik?
2: Makuk tu dia ayam-ayam gitu abang.
3: Oh, jadi gitulah. Jadi benda...
2: Serius abang?
3: Eh, benda tak ingat nak kabar
2: kita. Jaman Kigong kita bukan kabar benda Jaman Kigong.
3: Jaman Kigong
2: kat cik. Okey, Allah. Waalaikumsalam kak. Kak Nora Ziki tadi di ramah kata macam kukunyur kat cik. Ha, betul. Ada lagi ke modi di? Anak-anak di kena ada kukunyur.
3: Bintang tu dah ada lagi. Bintang.
2: Bintang tu bahaya.
3: Bintang. Oh. Okey.
2: Ni siapa kabar ni? Azizan Pawi. Dia kata gobek sirih. Tok guna lagi lah ni. Oh, gobek sirih.
3: Oh, gobek sirih eh.
2: Dia gobek lah bang tak?
3: Pergi dan balik lah.
2: Okay, go back sigi. Oh, go back sigi ni untuk sigi
3: lah. Go back home.
2: Go back sigi ni guna bentuk dia?
3: Dia macam, kalau dah silap awang lah. Dia bentuk panjang. Lepas tu dia ada macam ke, macam kena numbuk dia. Dia tumbuk lah, dia suruh biacu.
2: Go back sigi, baik-baik.
3: Penuh-penuh lah awang tengok di salah seorang jiran jugalah. Dia pendah apa ni, dia ada sipang juga benda ni.
2: Untuk makan sigi lah.
3: Untuk makan sigi.
2: Okay. Tapi kalau tak nak go back sigi, boleh tak tumbuk ngelesung lah, tak boleh? Kacik tanya.
3: Ni nyek kaki berapa kacik? Oh tu kasar boleh kacik. Belacang bakar tu boleh kacik buat kopi ciri. Dia macho kan?
2: Sebab tak ada dah kan. Okey, kalau ada lagi di rumah dia. Rumah tuk ke atau kapung boleh kabur lah. Kita ada panggil lah.
3: Ya, panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak
2: Cik dengan
4: awak.
3: Ya.
2: Yeah, yeah. Oh, Kak Aroh ya. Ya, yeah, Kak. Okey, Kak. Ada datang lama kok masih ada. Ada lagi ke rumah Kak ke rumah mak ke rumah kapung ke Kak?
4: Kalau rumah Kak Aroh ada tempat orang tok semaga tu macam ke
2: pa. Pa eh pa pula dah mula panggil pa.
3: Pa.
4: Bukan pa Kak Cik eh.
2: Apa tu?
4: Dia panggil apa benda tu lah. Macam kita ni kita letak sistem tu kan dia ada betul love kan. Berduk. Tak ni tak dia macam dia tudung. Sekali dia tudung semaga lah kita letak sistem dalam tu.
2: Hak mak ke?
4: Tak tahu Kak Roh siapa bagi Kak Roh dulu. Kak Roh dah ingat lah.
2: Lama lagi yo.
4: Kak Roh ambil gambar kat cik.
2: Oh ni masa.
4: Rumah anak tu tujuh.
2: Masa ni kau Kak Roh dulu kok. Masa ngatur dulu kok.
4: Tak tahu Kak Roh dah ingat lah. Memang ada
2: rumah
4: Kak Roh. Okey. Macam rumah-rumah ni macam pinggang pasal lama tu masuk pasal lama memang ada.
2: Okey.
4: Itu daripada arwah nyang tu.
2: Okey baik.
4: Kak Roh ambil masuk tu buat balik di hidung ni. Masa tu dia duduk di apa ni dia duduk di pelas tenggara. Masa tu Kak Roh ingat tu. Masuk tu ada dia. Siapa sekarang dalam gobok tu. Tapi kak duduk ni nak ambil gambar sebab duduk rumah anak macam tu. Atau boleh ambil gambar tunjuk kat cik dengan awang.
2: Yelah. Kau tidak boleh ambil gambar atas sini dah.
3: Pinggang
4: jenis lesen tu kat cik. Macam kisah nak tok macam dia ayam seko nak buat lauk pengasing memang comel lah.
2: Baik.
4: Tapi tak ada tudung.
2: Yelah.
4: Plastik. Bunga dia warna hitam.
2: Okay, baik. Terima kasih Kak Go.
3: Terima kasih Kak Go.
2: Okay, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Betul Kak Cik, macam ke pinggang-pinggang.
2: Pinggang
3: yang ada color-color, bunga. Betul bunga tu lama Kak Cik.
2: Kak Cik ni talang wang. Talang hok pasal lama tu kan.
3: Hok
2: talang hok lama tu kan. Ingat ada kalau dulu kan.
3: Bunga-bunga besar tu kan.
2: Ada lagi. Tu kalau bal-balong ngetuk lelaki.
3: Jangan Kak Cik. Siang bazik Kak Cik.
2: Lepoh tu tengok ah. Gurauan.
3: Tapi talang tu Kak Cik juga orang dulu-dulu di waktu cana. Tah.
2: Mana ada cana bapak gitu. Atas tu Yuli.
3: Ya, di galek-galek tu kan.
2: Dulu ada dah waktu cana ah. Ada dulu waktu cana dulu.
3: Tak tahu lah cana ke roti prata ke tak tahu.
2: Dekat Dora Zikin kata lapus pigi ada lagi hok lama lapus pigi kak dah hidup lagi kak. Okey ni ada sayang kita Atok Gobek Sigi, terima kasih. Ni Abang Zahari kita, Zahari di Tok Cembar, dia kata masa tahi hok lama dia lagi. Abang Zahari ni penulis juga kok ke mana bang?
3: Masa hari ni masa
2: tahi dulu bang lekat
3: kata. Masa lain kan lekat jari kak cik.
2: Tua kata.
3: Kan.
2: Zapaka dia kata masa malah rasa zanok benda ni. Zanak seloko lang setor rumah. Cik benda cik yang ngelah zah seloko se je yang ngelah zah seloko dekat nak raya Haji baru ni adalah batu kisorang hok orang guna wak kisor berah dulu-dulu. Batu giling kuali temaga sarang nganang itan legam laka dah rupa. Badang pun banyak lagi gatung ayam tu. Badang tu
3: badang tu ni lah
2: ayuk tu lah kan? Ayuk kan pun ada 3-4 butir nampak. Saya nak tahu tak payah tohuk lah.
3: Semula boleh
2: kita
3: tu
2: kita ada di live TikTok Hilmi Ahmad, dia kata rumah saya ada puyuk tembaga, ada 3 dok silap tahun 60-an, boleh guna lagi. Sipang ni orang cari puyuk tembaga, orang kata kalau masuk tu sedap dapat puang sebab mungkin tembaga tu kot. Kita ada panggilan wang.
3: Panggilan. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, Abi ke?
2: Abi. Ya, Abi sihat, Abi?
5: Alhamdulillah, bil khair.
2: Baik, Alhamdulillah. Okey, kalau Abi pula, Abi, dalam jamak kirong kita hari ni, Abi, bagai-bagai lama ada lagi rumah Abi, nak tuhuk saya, Abi, tapi bagai lama ni, dia rare satu, dia paling nak jumpa lah ni. Ada benda, Abi?
5: Tapi bertahan Abi lah, mok-mok tertua. Masa mula-mula kita mari ke masa ni banyak barang dia. Yang pertama mesin jahit kau pakai tangan tu.
2: Mesin jahit pakai tangan?
5: Mula dia alik kanan, dia pakai kotor.
3: Pakai pulah gitu. Kaki gedik ya tak?
5: Kaki tak ada.
3: Kaki tak ada?
5: Kaki gedik awang dengar lagu dah tu.
2: Kaki gedik. Kaki tak ada orang.
5: Kaki tak ada. Dia tak ada kotak. Dia pun.
3: Gitu.
2: Masa cahit orang lama tu eh?
5: Ya.
3: Tok lama lagi dah dia habis tau.
5: Yang keduanya, bekal tembaga hok wak akok dulu ngang-ngang. Memang pure lah tu. Ada satu lagi mesin cahit Cina paling lama. Waktu ada kaki, waktu kaki kedik.
2: Menyinari hidup anda lagu ya dah.
3: Terjaan kan cik.
2: Kak cik sebut ya nyanyi.
5: Pada itu bekas nganang. Saya lagi gelik lada telah batu.
3: Giling.
5: Giling, lepas tu nisau giling.
2: Nisau giling eh.
5: Kalau kita semua pakai lada. Dulu mana ada blender, dua tu je.
2: Yelah.
5: Kita biasa balisok tu, risau biasa. Kalau budak lagi tak kena tau. Budak lagi pacak litoh tak kena tau.
2: Benda apa?
3: Pacak litoh.
2: Pacak litoh tak kena dah. Betul, sungguh-sungguh. Dia kata ulak belaka.
5: Awang tu kan. Awang dia tengok pacak, dia kata ulak.
2: Oh, pulak dah. Ya tak, awang?
3: Awang kata ulap gonggok.
2: Gen Z sangat tu kan.
3: Orang-orang dia awang tahulah.
2: Awang tak tahu
3: dah. Awang makan.
2: Benda apa wang?
5: Dah baik makan litoh.
2: Kotor mu wang.
3: Dia bukan boleh buat ubat ke?
5: Tapi
2: dia buat
5: ubat tu dia
2: sedu
5: buat bekang
2: eh. Anda sangat awal. Ini betul hak dia. Ini betul hak dia bi.
3: Jangan lupa panjang-panjangkan eh. Okey.
5: Sekarang ni bila tak benda kita pindah rumah tu hilang kat pakcik
2: eh. Hilang?
5: Orang tu sayang tau. Yang ada sekarang ni satu bekas wak nganang yok tinggal situ.
2: Oh, buat apa hilang bi? Masa mindah-mindah kau tinggal ke kau sayang pula bi.
3: Tu dah.
5: Kita mengalah. Gini, budak-budak buah ni dia mari cari barang-barang ada pakai dengan.
2: Oh, ya, ya, ya. Tapi barang tu pun ramai awak cari kau tu bi.
3: Jadi harga, jadi harga.
5: Tinggal, termasuklah tu barang bekas nganang tu ada. Ngiri dia tak ada.
2: Oh, ngiri tak ada eh. Nganang saja ada.
5: Ngiri tu kena
2: tudung lah. Yelah, dia macam awang dengan kakcik lah. Kalau kakcik nganang, awang ngiri tak. Dia kalau nganang saja ngiri tak ada, tak jadi kan.
5: Kakcik dengan awang dari pisau.
2: Dari pisau?
5: Lagu dengan irama. Kalau pisau memang sumbang lah.
2: Nyanyi sewa.
5: Gini. Awang dia boleh ikut lenggok-lenggok alunan kacuk tu boleh ikut. Kucuk seluruh, kucuk kuat, badan bagi dia boleh imbang.
2: Dia boleh kan?
3: Kalau jodoh tak ke mana.
2: Jodoh ke dia orang?
5: Lagu ni Abi pegang copa hari sini ni. Kita ingat lagu ni.
3: Ya, esok lah.
2: Lock lagu tu eh. Biar esok biar. Okay.
3: Dengan lock sahaja.
2: Baik-baik, Abi. Terima kasih banyak, Abi.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: mainannya mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya malai, kaiti, kayu perahu. Keso orang dulu-dulu, dia pun cari lujun juga. Jatuh lah sungai, bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, hingga dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita. Okey, Jamak Kigong banyak cerita. Part 27 minit bertawang. Jadi kita awang, rasa kita nak tawang aku dulu awang tau. Pasal asal dah lama dah.
2: Yelah. Okay. Awak juga nak baca antaranya waktu solat kita lah bagi daerah di Negeri Terengganu kita dah. Gacik dah. Bagi Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus asal kita pukul 4.34. Besuk Setiu 4.36. Begitu juga dengan Hulu Terengganu 4.36.
1: Okey.
2: Dan sasaran kita yang berada di Kemamang dan juga asal kita pukul 4.34.
1: Okey.
2: Kita demikian tadi disampaikan solat fardu asar kita lah.
1: Okey, jadi kita ok dulu lah, tawakku dulu lah Jamak Kigong dah. You know, asar dah. Lepas asar kita ada kalamu robi terlebih tanah air. Lepas tu kita sambung semula Jamak Kigong dah. Hari ni Jamak Kigong cakap pasal?
2: Pasal alatan lama yang masih ada lagi kat akak umur kita.
1: Ada macam-macam. Ada kabar kapitang, ada kapitang lah ya.
2: Kapitang?
1: Kapitang. Yeah.
2: Benda kapitang?
1: Ada yang tu WhatsApp sini. Dia kata kapitang.
2: Bukan buat biskut api tu.
1: Ya, dalam ada kat ni, dekat live TikTok ada. Kita baca sekejap tau. Dekat live TikTok boleh orang tau. Kita baca sekejap eh. Mana tadi yang
2: dia kata su tu tadi dia kata kenapa
1: jahit rumah saya ni. Ahmad mamak kata rumah saya ada kapitang hak pegoh satang tu. Di Rahman kata di rumah ada loyang jamang arwah moyang. Lepas tu dia pas ke arwah tok, lepas tu pas ke mok pula loyang. Loyang lama ni.
2: Suazah katanya mesej jahit tu hak jenama lama tu lah. Singa
1: hak tadi macam abis kabar tadi dah.
2: Kacik kata nyanyi dia ni macam
1: mana? Mana
2: dia punya trademark dia
1: mana?
2: Apa singa
1: menawan keluarga bahagia.
2: Pandai kacik, bijak je, terbaik
1: kan. Betul tak cara kacik jadi tu? Kelayang kita dulu, sama aku dulu, sama belakang kan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibni Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayr dinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada sebuah hadis jawami'i doa, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk, munak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang. Misalnya kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita banyak. Jadi kita kena belas sedikit juga. Bukan kita kalau saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu punya hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari hutang. Apa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa akhni ini bifadlika amal siwak. Bukan kata Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua nakkan harta tuan-tuan hidup kita ini, tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali al-haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang kamu berikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat wa'an harami daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah, perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana cukup-cukupkanlah bagi aku. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku wa aghnini bi fadlika amman siwak, ya Allah. Dan kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, tak boleh ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah Ta'ala, aku tak ambuh dia. Itu yang kita kena doa atas tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, tak ambuh aku, ya. Ada hak mana memberi yang halal, aku akan cukup minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaanmu, ya Allah, banyak. Bukan kurniaan harta saja, tak, kurniaan anak-anak yang baik, kerjaya yang somek, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki, kerjaan mana, nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia. Semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hak mari daripada mu sahaja, ya Allah, tambah benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Ditakut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Jadi pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita cari galik-galik sangat, kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara sebenarnya kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengapa doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mainannya mah dulu banyak. Panggil tukang raya. Tukang raya main lain, kak iti. Kayu perahu. Kesok, kandung dulu. Ya budak di ujung tu kok. Jatuh lah sungai kak bu terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong. Setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang. Hanya dalam GGOK. Gua Negamu Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita. Jama Kigong banyak cerita. Kita hari ni bukan cerita Ha Menang ataupun cerita Ha Tepat.
2: Kapung dia.
1: Hari ni Jama Kigong lebih kita nak
2: lebih flashback kepada balik. Kepada Alatang lah.
1: Alatang yang lama.
2: Alatang lama.
1: Alatang lama zaman dulu.
2: Yang masih lagi ada kat rumah kita. Antaranya kita ada ni. Sahabat kita ni namanya kenapa kan cik?
1: Tapi kacik baca Deng Kadu Deng dulu boleh?
2: Boleh.
1: Deng kata bagang hok Jama Kigong hok masih ada di rumah kukurang dengan lapu spirit wang. Kenangan orang tua kita tu masa kita budak-budak dulu sekolah rendah lagi bagang tua dulu nak belajar orang apa ni. Nama dia Itang no, malak lah
2: Itang lebih baling lebih hidung kacik eh.
1: Mana budak-budak lain ni sah-sah lain ni tak tahu sekarang lapu-lapu spirit tu warna-warna. Kalau habis api minyak api yang ada.
2: Api minyak api lah. Segi kelambu dia bakar kat cik.
1: Kelambu bakar. Kelambu dia.
2: Kelambu yang benda putih tu lah kok.
1: Oh, ingat kawan tidur dalam kelambu.
2: Dalam benda tu
1: mok
2: lah.
1: Kawan awak tidur dalam kelambu dulu orang. Takutnya awak, mok saya kawan takut awak kena ketik nyamuk.
2: Oh, kelambu macam-macam kat cik.
1: Kelambu tu ada lagi bang?
2: Kelambu tu tak ada dah.
1: Kak cik tahu bagaimana lambu ada di rumah awang. Bata busu.
2: Kelambu tu tahu lah kat cik. Warna apa kat cik?
1: Ada bang.
2: Awak ni warna nanggu ikan kat cik. Orang ni warna nanggu ikan sekilar. Okey. Ni siapa dia ni? 5465 ni. Dia ada di atas gambar ni. Kendi bocong air. Cupok. Lepas tu lesung. Lepas tu giling. Banyak ni. Lepas tu payang ngegayung ni.
1: Oh, ni atas gambar. Siapa dia nama dia? Nama dia Aris Mamat.
2: Aris Mamat
1: Jawi,
2: eh?
1: Jawi bang tu. Oh. Banyak payang ngegayung comel.
2: Ni rumah dia ke? Rumah tok dia ke? Kan ni?
1: Ke rumah jigang eh?
2: Ha.
1: Kendi bocong air cupuk habis ye cari. Kita cakap ni cari duk sekarang.
2: Terima kasih banyak deh.
1: Okey.
2: Khabar
1: benda bang?
2: Khabar katanya bagi yang Jama Kigong ni mok tua wi ni ke khabar ni. Aha. Bekas bakar kuih, Macam kuih cara kat cik tau. Kuih bakar cara ni kuih bakar. Oh lama kat cik. 1919 ni. Tahun 1919. Dan juga badang hok kita kebah berah. Tak ada dah kak cik. Awang weh katanya. Tiku kutih. Habis acur lebu katanya. Oh ni kuih cara ni kau ataupun kuih bakar lah ni.
1: Okey.
2: Ni sarang dia ni. Berak ni 5 orang dok tua kak cik.
1: Tapi bakar-bakar dulu kok dia apa tu berak-berak dok. Dia buat daripada baga kan. Lepas tu dia tahan lama. Dia ada somak atau gambom dia bang. Kau baik sikit benda gini ke kepik kuku eh?
2: Somak.
1: Ni MD why?
2: Ya, awak
1: cakap. Somak kabom dah apa ni? Kami tak tahu somak. Kami Gen Z.
2: Oh, ni guting ni. Guting rambut ni Acik. Mesing.
1: Rambut gitu macam pelayar.
2: Mesing ni pakai gini.
1: Dia pakai gini.
2: Dia pakai gini.
1: Oh, ya doh. Okey. Kamak kabom,
2: kamak mamak lah ni.
1: Umur hamba ada mesin jahit rare jenama tu. Rare bukan jenama tu. Menawan keluarga bahagia bukan jenama tu. Rare jugalah. Tak guna pun. Hok kaki gedik tu. Berdebu dia tu. Awam paluh kabar rumah saya ada tanah tembaga hok 21 inci dengan kuali tembaga kepuk telur tembaga pun ada lagi dan TV kotak kayu lama tu bang. TV kotak kayu lama pun ada banyak lagi lah barang tembaga. Jangan tohok lah wang sipang lah . Lepas tu ada nota suara daripada siapa dia wang daripada Kak Aruh. Kak Aruh kita baca doa dia. Kak Aruh minta lagu rasa ni hok lain ni minta lagu belakang ni wang. Okey, baik. Jadi kita nak ujung-ujung dah, bang. 454 dah. Terima kasih lah. Hak mana hak komen di live TikTok tadi. Yang benda di WhatsApp pun ada tadi. Yeah. Oh, ni Mi khabar. Mi Samad khabar. Bagai lama amba dapat arwah tok nyang we go back sigi. We ke Mi ke Mi? Buat kenangan ke guna Mi?
2: Buat kenangan tu. Dok kan Mi nak go back sigi juga Mi. Mi tau. Tapi tak apalah. Nak cuba pun tak ada. Nak pengalaman kak cik macam mana rasa
1: Mi, kalau sigi tak ada mu cari ni Mi. Daun kaduk dia lebih kurang ke? daun sirih dengan daun kaduk tu lebih kurang. Rasa je lah Imi.
2: Yang ini jangan ambil daun sum dah.
1: Terima kasih banyak adik kakak dah. Jadi okay, kita sampai sini dulu lah untuk jaman kirong. Mm-hmm. Pukul 5 nak dengar berita, nak tengok dan dengar utama 5 petang.
2: Lepas tu kita ada pilihan retro, dan juga kita ada Beast on Air, dan juga kita ada
1: Kita ada
2: Lapor the Way.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan pelajaran negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini gagal menjadi negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dalamnya.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tumpuan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan

Berlin di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program Larian Amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Amber Z75, dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya. Jadi senang sama learning.

0: Kami, semuanya pilihan anda. Segalanya dalam radio pilihan bermula 5 hingga 6 hanya di Gigi OK.
1: Okey, Gigi, okey, gua nak gamuk kita 5-16 minit petawang. Okay. Ada hok mungkin siap-siap nak balik kerja dah tu. Ada hok start kereta, start enjin kereta, ada hok tutup lapu, tutup aircon, tutup. Kita hok ngelah ni biarlah. Nanti bukan kerjaan kita pun tak apa lagi. Ada rasa tanggungjawab kan?
2: Yeah.
1: Jawab kita bersama hashtag. Kita bersama kan. Yeah. Apa-apa kita lakukan bersama-sama, okey.
2: Betul kacik. Jadi gitulah, jadi hok yang dalam perjalanan balik ke tempat kerja tu, kalau ada jalan jeng tu, sabar-sabar
1: jangan Sabarlah.
2: Ni bodoh macam mana dah orang kembali dah ke dah. Okey, kita nak cover juga lah antara lagu-lagu kita ni. Sebelum nak siar lagu ni, kita nak baca dulu Kak Cik.
1: Mak Losong, terima kasih Mak atau gambar tu Kak Cik dengan awang tu jaman bila tu lah. Awang mentir bang. Tapi awang tetap spek hitam lah . Spek sama ke spek lain ni bang?
2: Spek hitam.
1: Spek sama . Okey, kita ada Cik Nor Gliga. Oh ni Cik Nor ni direspon dengan orang kita cakap tadi. Cik Nor Gliga ke mama kata, biasa Cik Nor kalau dok berasa nak makan nasi, ganti nasi dengan makan mie rebus. Mie rebus legend. Kau ada telur dengan sayur banyak dengan lada jeruk tu. Sudah makan roti payah cucuk kari kambing. Kalau Cik Nor menu tu boleh tahan. Macam makan nasi juga. Tapi roti payah cucuk tu pun kira roti kan bang? Roti juga kan?
2: Yeah.
1: Kenyang ke?
2: Kita ada Pak Ding Dungu ni kakcik . Awal katanya hamba kalau dah makan nasi, hamba makan nenah. Makan nanah, timun batang dipotong-potong, lepas tu ikan panggang kalau rajin. Kalau rajin lah, tapi kalau malah pula makan apa saja. Ikan katanya. Pernah apa? Ketiga-tiga ke pernah apa?
1: Makan ikan.
2: Makan ikan.
1: Macam kucing aku rasa.
2: Bagus kak cik.
1: Protein ok.
2: Ni benda apa? K3 ni. Tak apa nak faham. K3. Ketiga-tiga kau. Ketiga-tiga makan secara relax-relax katanya.
1: Secara begini-gini makan.
2: Pasti mengenyangkan kak cik. Cubalah.
1: Makan cik. Makan nenah. Dok pedal.
2: Bagus kau ni. Nenah ok.
1: Bagus sebenarnya.
2: Untuk macam ke dalam ni lah.
1: Sebenarnya makan benda-benda gitu. Kadang makan buah-buahan. Ganti dengan buah-buahan pun kenyang. Pisang pun kenyang. Pak Mak ni lah. Terima kasih Pak Mak. Tahniah untuk Pak Lee dah. Pak Lee terima natu Pak Lee 913. Okey, rasa ni minta lagu belakang ni bang.
2: Ni siapa ni? Hak yang go back sikit yang tadi .
1: Baik. Awang pada atau gambar lagi . Dah apa ni bang? Ni tak TV lama. TV ni ada lagi . TV kat tak ada gambar dah TV ni. Kak Abah macam dong tak?
2: Kak Abah hak tadi lah.
1: Kak
2: Abah patut lagi hari ni lagi ni. Kata Kak Abah katanya Kak Cik awang Al-Keso tapi hari ni makan lah. Alhamdulillah. Makan mi je tadi Kak Abah ni. Kak Abah kalau tak ambil makan nasi, Kak Abah buat mi goreng. Lepas tu petang-petang biasalah orang rumah puas makan nasi. Nak boleh makan apa? Samalah. Samalah makan mi jugalah. Pasal apa ni pasal merajuk kan katanya. Patung se ni anak kucing suka makan nasi digawa dengan ikan. Semua orang suka makan nasi kerana dia pilihan semua orang kang.
1: Kang. Okey, baik. Jadi kita nak dengar lagu lawa. Sambil-sambil tu kita akan sesli dengan kita ada Lapor The Way dan Beast On Air.
2: Okey,
1: baik. Hari ni pula kita nak dengar 3 buah lagu. Lagu mula-mula ini Muhammad Zaki M. Zaki di Kemaman nak minta lagu Pelangi dari kumpulan Rockers.
2: Okey, lagu kedua pilihan daripada Kak Lina Kemamang ataupun Kak Lina Johor ni, ni nak lagu
1: You Know I Love You Datuk Sheikh.
2: You Know I Love
1: Tapi
2: You.
1: Tapi lagu tu dalam bahasa Perancis kan?
2: Bahasa Perancis.
1: Cik awak sebut dalam bahasa Perancis .
2: You Know nama lagu
1: kan? Tu song. Yang ketiga kita ada Menaru Harapan daripada Zaitun Samion.
2: Lagu yang diminta oleh Mak Wang tau.
1: Mak Wang Mak Wang di
2: Kalangan tau. Di Lembah Harapan. Di Lembah Harapan.

0: pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, lapor dah weh hari ni bang. Petang-petang dia lapor . Pagi lapor, petang lapor. Dah bila nak lapor? Petang dia lapor nak ke jalan duan. Tapi dia biasa belah pagi ke kedai ni bang. Ni siapa-siapa hok pagi-pagi lalu jalan Panji Alam dekat dengan KY Maju Mat tu, pasar raya hok baru buka tu bang.
2: Dia kata ni dekat ni je.
1: Bawa je dekat parit tu bang. Okey, dia wajib singgah kedai ni. Nama kedai ni bang, Warung Dingyah. Atau nama lain dia Kedai Nasi Dagang Kak Yah. Kedai ni memang legend lah bang. Dah kata kau tu lama dah dia start jual. Lebih kurang kalau operasi dia lebih dah 40 tahun bang. Pagi-pagi memang pagi-pagi hari memang siap hidang semua makanan depan kedai tu. Senang orang nak pergi kerja, memang macam-macam situ ada bang. Boleh rasa semua jenis sarapan. Tapi anjurkannya nasi lah bang. Kalau kita nak nasi lemak ada, nasi minyak hot legend, nasi dagang lah. Nasi kabu ada, nasi kunyit pun ada. Dan ada juga kuih-kuih murih ada, mi kari, bihong soto, keput leko pun ada, keput pun ada juga. Semua padu. Sebab dia hidang lalu dah depan tu bang. Jadi tak payah tunggu lama-lama. Warung Dingyah, Kedai Nasi Dagang Kak Yah.
2: Okey, kalau kita tengok, kita nak kawal balik macam kacik kawal tadi tu. Menu sarapan dia pagi dan juga tengah hari. Nasi dagang memang legend lah. Wajib kena cuba kacik. Kuih murih dia, lauk pauk dia, siap di depan mata. Senang nak ambil. Lokasi dia memang dia strategik lah.
1: Sebut kali ya. Awak tak boleh sebut dua kali je lain.
2: Jalan Panji Alang. Dekat dengan apa, KY Majumat tau. Bermula start niaga lah kakcik. 7 pagi sampai lah ke pukul 12 tengah hari. Hari Rabu hingga hari Senin kakcik dah.
1: Rabu sampai Senin .
2: Jadi siapa-siapa orang yang nak sarapan pagi, orang yang sedap ni, laju, servis dia memang laju juga. Bolehlah singgah ke warung Dingyah. Memang bolehlah untuk mak ayah kita hok yang nak cepat-cepat untuk sarapan, dan juga di kita ni yang kata yang bolehlah, dan juga boleh apa ni, yang sesuai lah bagi mereka
1: gaduh-gaduh sebab ibu kawasa hidang lalu orang dah.
2: Memang boleh lah kalau pagi ke, kalau nak pergi tengah-tengah makan ni boleh lah.
1: Salah seorang daripada kata tu pengunjung tetap kedai ni antaranya awang lah orang.
2: Awang pun pernah jugalah.
1: Pernah ke kedai ni? Awang cari nasi dagang
2: lah. Kacik dengan hari tu, dengan Abazik pun pernah jumpa sini. Makan asyik unyi.
1: Kacik interview. Kita bisa on air. Mana ada. Jadi boleh.
2: Hal makan kuih-kuih muih hari tu. Kepul lekor.
1: Mana ada. Kasidah.
2: Oh, jalan dah.
1: Okey. Jadi, kalau nak cari makanan mana yang berat-berat sikit lah. Belah pagi nasi, sebab semua nasi ada sini. Boleh singgah ke Warung Dingyah, Kedai Nasi Dagang Kak Yah.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu, baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bis on air pada petang ni, apa kata kita ke Tanjung, Kuala Terengganu, kita makan nasi ayam Amani.
1: Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afif bin Kamaluddin. Orang panggil saya Api lah. Saya meniaga kedai makan. Kedai makan saya dekat Tanjung, berhadapan dengan bus stand Bar Express Tanjung hok lama dulu. Hari ni tutup dah Bar Express tu, nasi sembah tu. Kedai kontena kuning. Saya meniaga nasi ayam, soto ayam, bubur ayam. Kedai makan saya menjual makanan tengah hari je dah. Maksudnya nasi ayam, soto ayam, bubur ayam tu kita bermula daripada pukul 11 pagi sampai kiranya makanan habis lah. Kalau habis pukul 4, pukul 4 lah kita tutup. Kalau habis pukul 5, pukul 5 lah kita tutup. Tapi paling lewat pun pukul 6 lah. Lepas tu tak ada lah. Kedai makan saya ni baru buka sebulan. Kiranya start pada bulan 5 itu lah. Sebelum ni saya buat kerja lain, saya buat kerja transport. Jadi biasa macam ke malah nak pergi jalan jauh-jauh ni. Itulah. Beralih arah kepada perniagaan makanan pula lah. Perniaga makanan ni kalau ikutkan memang banyak cabaran lah. Tapi yalah, kena sabar lah. Banyak bersabar. Makanan ni biasalah risiko dia tinggi. Kalau dah habis, orang kata tohok saja. Pulak tu yalah, persaingan pun tinggi. Nasi ayam ni orang kata merata ada orang jual nasi ayam. Cuma mungkin rasa dia berbeza-beza. Dengan kita bawa cara kita lah. Kalau nak cuba tu, pakat-pakat lah mari kedai kita. Kalau ikutkan dulu 10 tahun lepas, saya buka dah kedai nasi ayam di Batu Nang, Wakar Temesu. Maksudnya saya pun jual nasi ayam ke resipi-resipi orang-orang lama. Ambil resipi daripada mak-mak kita lah. Buka semula ni sebab ada jugalah sayang-sayang orang lama, customer-customer orang lama tu bila jumpa tu dok tanya kita bila nak buka semula, bila nak buka semula. Orang tu yang tegak hati tu rasa halang-halang dah kata tak mau buat dah bisnes lain. Kita buka semula lah kedai nasi ayam ni. Dulu kat Wakar Temesu, nama kedai kita pun memang nama kedai nasi ayam Amani lah. Siapa pun dah makan di Wakar Temesu tu dia tahulah. 10 tahun yang dulu lah. Dulu pun memang kita jual nasi ayam dengan soto ayam. Cuma kali ni kita buat tambahan segi. Kita buat bubur ayam. Buat masa ni ada juga customer-customer yang tanya kita, kenapa jual 3 kara je? Nasi ayam, soto ayam, bubur ayam. Kenapa dah buat macam ke kedai-kedai setengah nasi ayam tu ada jual sayur lah, jual toge lah, jual bendi lah. InsyaAllah satu masa nanti kita akan buat juga. Nah, mungkin lepas ni menu yang akan datang ni kita akan masuk sup kaki ayam. Sup kaki ayam. Benda kita, kedai kita ni, kedai saya ni kiranya jual benda ayam je lah. Tapi yang utama sekalinya saya bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada ahli keluarga, sahabat anda, saya Rodong, customer-customer regular yang dah 2-3 kali dah mari kedai kita. Sepanjang buka sebulan ni alhamdulillah lah. Saya memang berbesar hati lah kerana supporter daripada anda semua. Terima kasih banyak. Tapi yang utama sekalinya saya bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada ahli keluarga, sahabat anda, saya Rodong, customer-customer regular yang dah 2-3 kali dah mari kedai kita. Sepanjang buka sebulan ni alhamdulillah lah. Saya memang berbesar hati lah kerana supporter daripada anda semua. Terima kasih banyak. InsyaAllah pada customer-customer yang teringin nak rasa tapi rasa macam ke jauh nak mari kedai kita, InsyaAllah dalam masa terdekat ni pun saya terfikir untuk daftarlah runner-runner yang ada ni untuk penghantaran dan penghantaran ke rumah. InsyaAllah dalam masa terdekat ni lah. Ya, kepada pendengar-pendengar Radio Terengganu, kok ada yang nak bertanya ke, ada yang nak buat tempahan ke, bolehlah hubungi saya di talian 012-920-6344. Sekali lagi 012-920-6344. Terima kasih banyak-banyak kepada RTM Terengganu kerana beri peluang kepada peniaga-peniaga kecil macam saya ni untuk mempromosikan kedai dalam Radio Terengganu dan ke udara. Terima kasih.

0: pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Kelana kamu orang kita.
1: Okey, Gigi, okey, gua ni gamak kita 5.41 minit petang. Okey, jadi ujung-ujung dah kita wang.
2: Ya, jam dah okeylah. Pukul 6 lagi, nak dengar bulletin nak
1: petang. Bulletin dia wang.
2: 6 petang.
1: Oh, bulletin. Dia panggil bulletin ni eh.
2: Dekat muka cing. Bulletin lah, bulletin. Bulletin, bulletin.
1: Tapi mulut je. Tak apalah, awang.
2: Betul lah, Kak Cik.
1: Bulletin lah petang, eh? Ha. Awak dah kabur dah ke Kak Cik?
2: Dah, kamu dah buat sahur, Kak Cik. Kamu buat cerita, Kak Cik.
1: Lepas tu, dia makan bersama-sama dengan Hal. Bersama-sama dengan Hal dalam Nurani Nasmila. Dan petang ni nampaklah ustaz tu. Kita akan bersama-sama dengan yang berbagai ustaz, Suan Abdul Halim Moharungar. Hari ni kaunter faraid, tanya bak harta saka saja, bak pala mayak, bak hukum agak, bak harta saka je deh. Bak solat kita ada hari lain wak deh.
2: Dan malam ni bersama dengan siapa?
1: Malam ni dalam benda selekta 9.12 kita akan bersama-sama dengan Dija.
2: Dija malam ni.
1: Dija malam ni, hari ni ritma kita macam-macam genre lagu ada wak.
2: Dia sipu awang lah tu. Pasal minggu depan awang kena ritma.
1: Dija dah apa kata, dah apa. Sebab kejayaan kita kejayaan bersama awang.
2: Macam pada dengar aku ajak ni.
1: Okey, jadi jadi kita buat apa di sini, Pak? Terima kasih semua.
2: Terima kasih
1: untuk apa tu, 4 jam kan kita berkonti tadi, Wang. Banyak macam-macam pengisian kita hari ni. Kita ada silam budaya, kita ada sembang-sembang tadi, kita ada jamang kiro, macam-macam, insyaAllah. Banyak umur murah rezeki. Jumpa semula Kak Cik dengan Wang air selasa ni lah.
2: Okay, tapi bang, sebelum tu Kak Cik nak main yang ni.
1: Yang tadi, terima kasih Haji Hanafia. Kita lagu Datuk Syed tadi, You Know benda?
2: You know I love you.
1: Tapi dalam bahasa Perancis je tak? Okay, terima kasih Ji. Kita dengar
3: Okay, soalan ni macam ni, Kak Cik Awang. To say je t'aime. To say maksudnya you know je t'aime, I love you.
1: Pandalah Ji.
2: Pandai.
1: Boleh kita belajar bahasa Perancis pulak lepas ni Ji.
2: Dia macam suara Pak Iyah ni.
1: Betul, macam suara Pak Iyah. Terima kasih Ji. Terima kasih untuk info Ji. Terima kasih Ji. Yelah, Kak Cik dengan Awang takut kau sebut. Takut bunyi lain. Jot, mana?
2: Awak dah ingat tau. Tu je veux.
1: Je t'aime. Tu. Di bahasa Perancis ni gitu ada lain sikit
2: tu saya je t'aime.
1: Sebut awang.
2: Tu line.
1: Awak sebut macam alas mulut ya, aku dengar. Macam ada alas dalam mulut. Okay bang, kita nak dengar 3 buah lagu ah. Pada syurga di wajahmu. Nash.
2: Lagu yang diminta oleh Zahra.
1: Zahra? Zahra. Okay, Zahra dengar. Kalau ada jodoh, Muhaini Suratman.
2: Sekali lagi.
1: Benda?
2: Kalau ada.
1: Kalau ada jodoh, Muhaini Suratman.
2: Lagu yang diminta oleh Kak Roh kita.
1: Nasib baik aja sebut. Kalau orang sebut jadi orang selain. Dan selagi lagu orang, seandainya Tuhan mengizinkan, Stings.
2: Lagu yang diminta oleh pasangan duet ni, Zee dan juga Mas.
1: Okey.
2: Di Bukit Payung.
1: Baik. Okey, baik, sampai sini dululah kami dua orang ni. Kak Cik dengan awak, insyaAllah banyak umur, murah rezeki. Jumpa semula awak dah.
2: Tapi kita minta maaf banyaklah yang saya sayang kita, yang tak sempat nak mainkan lagunya. Azan Syam, Bulu Gading, Dengki Dah, lagi siapa dah, Cik Mi. Okay. Lagi Aying, Aying Tinta. Lagi Kak Abah pun ada juga dah. Awang Paloh tadi.
1: Kita baca dulu.
2: Awang Paloh di atas gambar ni ada dah tadi dah.
1: Kita baca dulu tadi. Okey, baik.
2: Itu je lah.
1: Okey, dan kita juga nak minta supaya kita lebih syakna lah, terutamanya di Terengganu ni, kerana Terengganu merekodkan sebanyak 17 kes malaria awang bagi tempoh Januari sampai Mei 2026 yang kesemuanya diklasifikasikan sebagai kes import. Jadi kesemua jangkitan ni berjaya diputuskan rantaiannya sebenarnya, tapi gitulah, kok mana pun masih lagi dalam kawalan, jadi kena sentiasa beringat-ingat lah. Jadi kalau nak dapatkan maklumat lanjut kes malaria di Terengganu, boleh layari Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Jadi gitulah bang. Kena sentiasa, kalau boleh pakai mask lah. Kewan, bang. Dan kalau pakai mask tu sebab ni jaket juga kan. Jadi kena sentiasa beringat-ingat, berhati-hatilah bang. Okey, pakai mask tu sebab dia daripada nyamuk kan.
2: Pakai mask juga kerja eh.
1: Dia kata mask nyamuk. Abang. Aduh, maaf awang sebab Kak Cik dah makan nasi hari ni. Kata tadi tercakap kan, dah makan nasi, dah sapa awang. Siapa sikit siapa sini je. Atas ni dah siapa lagi lah.
2: Siapa lahir je. Kata-kata leher, lahir.
1: Jadi kalau ada jodoh nak ke mana lah bang. Suka dengan awang. Pun dia kata pakai man dengan jak nyamuk eh.
2: Nyamuk ke muka buat aku pun ajak.
1: Aduh lah.
2: Kalau jodoh tak kemana.
1: Pakai man juga semestinya kisah malaria. Mana-mana-mana lah. Kan sebab kita kan bukan benda kadang-kadang kita tak apa sihat. Kena pakai lah mask ke guna orang.
2: Yelah.
1: Ha, kan. Macam debu-debu kita tubik daripada ni pun.
2: Pakai mah ni di hidung dan juga mulut eh.
1: Cuma gini wak sebab
2: jangan
1: kita
2: jangan pakai dengan di tangan.
1: Kita takut juga kadang-kadang sebab kita duduk ramai-ramai ni kita tak tahu wak nak lepas tu jagalah kebersihan di sekitar rumah kita eh.
2: Ha itulah.
1: Dia nyamuk malaria dengan denggi lah lain kan?
2: Lain.
1: Kita boleh kenal tak wak?
2: Denggi tu di belang kak cik. Aedes belang.
1: Malaria?
2: Kelabu.
1: Kalau jodoh. Okey jumpa semula kak cik dengan awak dan insyaAllah.

0: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 6.12 minit petang sekarang ni. Hari ni 7 Jun 2026, 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Ahad, apa khabar anda semua? Harap okey-okey saja, tenang-tenang saja. Terima kasih untuk Kak Cik dan juga Awang tadi. Pukul 2 hingga 6 teman anda dalam Jiji Okey Guana Gamuk Orang Kita. Dan sampai pukul 9 malam nanti, anda akan bersama-sama dengan saya pula. Nama saya Hal dalam Nurani 69 edisi ini. Dan seperti biasa, kalau setiap hari Ahad, minggu ni giliran yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun. Kita akan bersama-sama dalam Faraid sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Boleh saksikan dekat live TikTok Terengganu FM underscore dan juga Facebook Terengganu FM yang dah pun ada dekat Facebook kita, dekat page kita tu ya. Okay, kita nak bersama-sama dengan Ustaz. Assalamualaikum, selamat datang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jumpa lagi kita minggu ni.
1: Setelah sebulan lah.
0: Setelah sebulan. Kali terakhir 10 hari bulan.
1: 10 hari bulan 5.
0: Okey. Jadi kita akan bersama-sama dan kita akan juga buka talian untuk pendengar kita yang nak bertanyakan sebarang soalan nanti. Boleh bersedia di dua talian ini ya. 0962353330 ataupun 6238330. Pastikan kalau nak telefon tu line okey. Jangan duduk depan kipas, jangan pandu kereta, supaya terang, biar soalan tu jelas ya. Okey, minggu ni kita nak sambung lagi. Kita ke muka surat 169 Ustaz ya.
1: Ya.
0: 168. Ya. Bawah tajuk dia adalah pembahagian mengikut kadar faraid.
1: Ya.
0: Jadi saya kira Ustaz dah pun bersiap sedia. Silakan.
1: Ya, terima kasih kepada DJ Hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam ruangan kaunter faraid Terengganu FM, kali yang keberapa dah ni. Ya, lama dah ya.
0: Betul.
1: Tapi tuan-tuan dan para peminat faraid sekalian, alhamdulillah, hari ini cuacanya nampak baik dan kita sambung lagi perbincangan kita dalam yang lepas, iaitu asalnya tajuk kita ni corak pembahagian. Ya, kalau muka surat 162, corak pembahagian, mana cara mana kita nak bagi harta pusaka ni.
0: Okay.
1: Dia ada corak-corak dia. Macam kain plekat kot, kain plekat, kain batik. Dia ada tu dia. Dia ada apa ni?
0: Corak.
1: Ada corak dia. Tapi pembahagian pun ada corak juga.
0: Okey.
1: Jadi sebelum pada tu, sebagai mukadimah untuk petang ni, saya kena bercerita sedikit. Hari yang lepas pun saya cerita satu kisah. Hari ini saya nak cerita satu kisah juga, iaitu satu malam tu apabila saya selepas kuliah maghrib di satu masjid, selepas sembahyang isyak, datang seorang lelaki jumpa dengan saya. Dia tahan sikit. Tahan, kena balik dah. Ustaz, nak tanya sikit. Boleh? Kata okey, ya, apa masalah? Dia terus tanya, dia tu lelaki. Kata ustaz, salah ke saya? Saya pun tak tahu apa ni, salah ke saya? Apa halnya? Dia kata pusaka ayah saya, saya tak ambil. Pusaka ayah saya, saya tak ambil.
0: Okey.
1: Saya suruh semuanya kepada adik saya yang perempuan. Mana dah ikut faraid ke saya ni? Ikut faraid ke saya ni? Maknanya sekarang ni, antara corak pembahagian yang kita nak bincang ni, tiap-tiap harta pusaka kan kata kena faraid. Kena faraid. Nak bagi kan? Wajib ikut faraid. Jadi saya ni tak ikut faraid ke? Gua ni.
0: Ibadah ambil.
1: Saya tak ambil. Jadi salah ke tak saya? Semua tu saya serah. Saya bagi kepada adik perempuan saya. Saya sekarang dia kata, 2-3 hari dah tak boleh tidur. Tak boleh tidur sebab inilah. Orang-orang di sekeliling saya ni dari mara pun kata saya ni salah.
0: Okay.
1: Sebab tak ambil.
0: Yeah.
1: Ha, ayat tak ambil tu jadi salah. Tak ikut faraid. Okey. Saya pun tanya dia, kata kita ni berapa beradik semua? Saya 2 beradik je. Dia lelaki dan adik dia perempuan. Harta pusaka siapa? Harta pusaka ayah. Jadi bila ayah meninggal, dia kata semua harta pusaka ayah tu saya tak ambil. Apa hartanya? Dia kata sebuah rumah dan tanah tapak rumah.
0: Okay.
1: Yang pertama. Dan yang kedua ada duit sikit. Ada duit sikit, dia tak sebut berapa. Yang jadi semua ni saya tak ambil, saya serah kat dia. Salah ke tidak saya? Pelik soalan tu. Saya pun tanya dia, kita tahu tak yang kita ni adalah salah seorang daripada waris yang berhak atas pusaka ayah? Dia kata saya tahu. Saya lebih berhak sebab saya lelaki-lelaki. Adik saya perempuan. Jadi saya lah, mana saya lelaki-lelaki kan. Orang tahu lelaki kuat lah. Saya tanya dia, tahu ke kita berapa banyak bahagian yang patut kita dapat? Tahu. Saya 2 bahagian lelaki. Adik saya 1 bahagian. Bagi 3. Saya 2/3, dia 1/3. Habis saya pun tanya dia, sebab apa tak ambil? Sebab apa tak ambil? Dia kata, ustaz, adik saya tu dia susah. Dia orang miskin, dia susah. Saya rumah dah ada dah. Makan pun cukup, apa semua. Jadi dia daripada dulu sampai sekarang ni, suami dia tak sanggup nak beli, nak buat rumah sendiri ke nak beli rumah apa, duduk rumah sewa daripada dulu sampai sekarang. Jadi saya kesian kat dia, saya bagilah kat dia. Kan, saya bagi kat dia rumah tanah dan duit pun saya bagi kat dia semua, saya tak ambil. Salah ke saya? Macam mana ni? Saya tanya apa masalahnya. Dia kata semua ni orang kampung kata saya salah. Saya tak betul, dia tak mengikut hukum faraid.
0: Sebab dah ambil.
1: Sebab dah ambil. Okey. Jadi tuan-tuan, rupanya ada juga kes yang macam ni. Eh tak? Sebenarnya mengikut hukum faraid, yang pertama, faraid ni dia menentukan siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Jadi yang berhak sekarang ni 2 orang je, dia 2 beradik je. Sebab tok tak okay dia, mak dan ayah pada ayah dia yang meninggal tu pun tak ada. Dan mak dia sendiri pun tak ada. Kan? Jadi si mati, yang lelaki ni ayah ni, tidak meninggalkan ibu bapa, tidak meninggalkan isteri, cuma meninggalkan 2 orang anak. Jadi faraid menyatakan bahawa waris yang berhak adalah dia 2 orang ni sahaja. Yang pertama. Yang kedua, hukum faraid dia menyatakan bahagian. Bahagian tu lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, bagi 3. Jadi anak lelaki ni dia 2/3, perempuan 1/3. Mengikut kaedah hukum faraid, apabila kita tahu bahagian kita, maka kita bebas untuk nak buat macam mana. Dalam ilmu faraid dia ada satu kaedah dipanggil takharuj. Kita tak sampai lagi dan dalam ni dah, buku baik. Kita ni ada. Okay. Kita akan sampai kemudian mungkin surat dalam 174 ada. Takharuj dia panggil. Takharuj ni melepaskan hak, melepaskan bahagian kita. Ya. Jadi sekarang ni bukan kita tak ambil. Kita ubah sikit. Kita melepaskan bahagian kita. Kita hibahkan, serah bahagian kita kepada adik kita, ataupun kita hibahkan bahagian kita ni kepada adik kita. Maka itulah pahala yang besar patut dapat kepada kita. Bukan salah, tidak salah. Ini yang pahala yang patut. Kita tengok dia orang susah. Bahagian kita, saya, bahagian saya, saya serahkan ke awak adik. Pahala untuk kita.
0: Betul. Ustaz,
1: dia kata, dia pun terkejut. Pahala ustaz? Oh ya, pahala. Oh tak apalah, saya nak balik
0: tidur. Boleh tidur.
1: Boleh tidur dah malam ni. Jadi tuan-tuan, ya, kadang-kadang ada orang salah faham. Saya pun pernah dengar juga sebelum pada ni, ada orang kata harta pusaka ni wajib kena ambil. Kalau tak ambil, mana kita tak ikut hukum faraid. Sebab ni bahagian ni telah ditentukan. Dalam hukum ditentukan, Allah telah buat bahagian kita ni. Dalam Quran ada sebut. Tiba-tiba kita tak ambil, ya kan? Jadi kita ubah sikit, bukan tak ambil. Bahagian saya, saya serahkan kepada adik saya. kita pun nampak bahagian gini. Mm-hmm. Saya tanya dia, agak-agak nilaian berapa rumah dengan tanah tu? Dia tak nak jawab dia tu. Banyak kot tak dia kata. Katalah saya kata, katalah 60 ribu sudah.
0: Okay.
1: Contoh 60 ribu. Tanah dengan rumah tu saja. Bahagian kita berapa? 2 per 3, 40 ribu. Bahagian adik kita 20 ribu. Kita tak ambil ni, mana kita serah bahagian kita kepada adik 40 ribu.
0: Yeah.
1: Macam mana? Inilah pahala yang dapat pengorbanan kita untuk nak jaga adik kita.
0: Yeah.
1: Oh, dia kata, oh, terima kasih banyak Ustaz. Dia kata, mulai malam ni saya boleh tidur. Jadi tuan-tuan, untuk dalam pembahagian harta pusaka ni, kita jangan salah faham. Ya, wajib ikut faraid, betul. Tapi kalau macam kata tak ikut faraid, macam yang lepas saya ceritakan, ada seorang tu, abang, dia dua orang juga, lelaki dan perempuan. Abang yang lelaki, ayah ada tinggal tanah getah 5 ekar. Orang cerita yang lepas, kuliah kita yang lepas.
0: Baik.
1: Saya ulang balik, dia tak bagi.
0: Ini kira bagi pula.
1: Dia tak bagi, dia ambil dia seorang je. Jadi ada makcik tu yang perempuan ni, adik-adik dia, datang jumpa saya. Ya, ya, dan masa tu saya pegawai pusaka.
0: Okay.
1: Jumpa saya, dia kata, "Encik, saya nak datang mengadu." Apa masalahnya? Kata, "Ayah saya meninggal 15 tahun dulu dah. Sampai sekarang saya tak boleh rasa harta dia." Apa harta dia? Tanah getah dia 5 ekar. Abang kontrol seorang je. Dia duduk noreh seorang je. Saya tak dapat apa pun. Ini maknanya hak ni, tak ikut faraid. Yang tu makan harta haram. Tak, dia tak bagi.
0: Hak ni baru tak boleh tidur ni.
1: Memang dia boleh tidur juga. Hak tu hal tak dengar lagi. Cerita tu kan. Hak ni perempuan ni tak boleh tidur.
0: Hak perempuan tak boleh tidur.
1: Bukan hak lelaki tak boleh tidur. Hak perempuan tak boleh tidur. Saya tanya dia sebab apa. Dia kata sebab saya duk fikir ni. Sebelum saya meninggal, saya nak rasa juga tanah pusaka. Hak yang ayah saya ni. Kalau boleh nak tengok hasil dia, nak dah juga dah. Kalau tanah dia meka, kalau bagi 3, kalau 6 ekar dia dapat 2 ekar. 1/3. Dan kalau 5 ekar dalam sekal lebih lah kan. Dia dapat sekal lebih. Patutnya banyak juga tu. Dia kata, "Macam mana saya nak bagi dapat juga, dia tak boleh tidur." Jadi ini cerita lain sikit hal. Sampai kita ulang sikit lagi. Cerita tu, saya nak bantu macam mana. Tak, kita pegawai pusaka ni, orang buat permohonan, kita boleh lah apa ni panggil perbicaraan. Untuk cara pusaka, cara terekoh lah orang tuan kata. Ni dia datang nak mengadu, abang dia makan seorang. Jadi kebetulan lah idea datang kat saya. Saya pun tanya, "Makcik, makcik sihat ke?" Oh, dia kata, "Ya, alhamdulillah saya sihat." Tak ada nyakit apa je, tak ada sakit apa pun dia kata. Bukan tinggi, tak ada kecil manis, tak ada kolesterol, tak ada. Okey, anak makcik berapa orang? Anak saya 4 orang. Habis dah makcik benda ni, anak-anak kerja apa je? Alhamdulillah, dia kata, kerja makan gaji semua. InsyaAllah ada cikgu, ada makan benda ni, yang kaki tangan kerajaan anak ni 2 orang. Alhamdulillah. Saya pun tanya dia, "Dah abang sihat tak?" "Oh Ustaz, dia tak sihat. Cik," dia kata, "dia tak sihat." "Oh, macam-macam penyakit dia ada." "Macam-macam penyakit, kat hospital lah, klinik lah itu." "Anak dia berapa orang?" "Anak dia 2 orang. "Dan anak dia kerja apa?" "Saya pun tak tahu kerja apa." Ya, orang seorang tu adalah yang dia, benda ni kira kontrak gitulah. Buat juga orang tu. Orang seorang lagi ni yang cocok sendiri tu. Terlibat dengan dadah lah. "Makcik," saya kata, "Tuhan dah bagi dah kat kita." "Tuhan dah bagi dah. Jadi Tuhan bagi dah rezeki kat kita. Jadi makcik tengoklah lagu mana. Makcik nampak ke tak?" Dia fikir kejap, dia tu, "Ya, tak apa, macam nampak. Okey, tak apa, terima kasih lah." Hal faham tak ni?
0: Faham
1: tak? Kesihatan tu satu rezeki yang cukup besar. Yang kedua, kejayaan anak-anak. Satu rezeki juga yang besar. Tahan bagi dah, tak payahlah nak tanah 5 ekar tu. Contohnya. Dia kebetulan dia nampak. Tetapi yang peliknya, seminggu lepas pada tu dia mari pula. Mari pula jumpa saya, "Cik, saya tak boleh tidur pula. Tak boleh tidur pula. Apa masalahnya? Dia kata, Cik, abang saya tu, saya fikir masalah abang ni, dahlah dia penyakit lah banyak lah itu ni, musibah selalu ada, asyik baru ni accident, kemudian adalah macam-macam lah musibah dia, lepas tu masalah anak lah itu ni. Jadi dia benarnya salah saya, Cik. Pelik lah cerita ni. Jadi kalau saya cerita dua kali pun pelik sikit. Salah saya pula, dia kata. Saya pun pelik juga. Eh, makcik, macam mana jadi salah makcik? Apa yang salah makcik? Dia kata sejak 15 tahun dia makan seorang tu. Saya selalu doa uduh-uduh ke dia. Kan orang kena zalim lah, contohnya. Oh, macam-macam lah, minta lah Tuhan warga ni, itulah contohnya kan.
0: Dia mikir dah.
1: Dan bila benda tu dia fikir mungkin Tuhan restu dengan doa-doa dia ni, ya, Tuhan makbul doa dia je. Jadi dia duk fikir ni mungkin salah, sebab dia lah yang dia kabang jadi macam tu. Kiki tanah pusaka je. Dia kata salah saya, Ustaz. Salah saya, Cik. Cik, bukan maksud saya, bukan pesaka lagi. Salah saya, Cik. Jadi, cerita ni memang pelik. Dah saya tanya dia nak buat macam mana. Dia kata saya nak lepaskan abang daripada benda ni, makan harta haram ni. Jadi, saya nak serah ke dia.
0: Hak-hak dia tu.
1: Jadi, pesaka ni, hak ayah saya ni, bahagian saya nak serah ke dia. Supaya dia lepas. Melepaskan dia daripada makan harta haram. Ini satu contoh yang cukup baik lah. Jadi saya kata senang je, pergi rumah abang, ambil kap nalang dia. Okey, kita akad terkekoh. Masa zaman tu, ni cerita lama, cerita tahun 90-an. Kita pegawai pesaka tolong isi borang terkekoh apa semua sekali itu ni, kita tolong isi. Jadi hari perbicaraan, dia suruh lah kepada abang dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cerita yang pertama saat ni, yang pertama tu, dia serah ke adik dia. Ini adalah satu perbuatan yang cukup baik untuk dicontohi lah oleh mana-mana pihak. Tengok, sebab faraid ni dah kita senang dah, kan. Bukan keluar piti pun, tak keluar duit, tak keluar apa pun. Cuma bagi ayah kita, kita serah ke adik. Cukup besar pahala dia, mengeratkan hubungan silaturahim. Nanti Tuhan ganti ikut lain pula, insyaAllah. Dan yang kedua, macam cerita yang kedua tadi pula, untuk dicontohi, dia ada dua keadaan situ. Yang pertama, elokkanlah daripada kita makan harta haram. Ya, kalau kita makan harta haram, bagi makan pada anak isteri kita harta yang haram, jadi menyebabkan kemungkinan jadi pertumbuhan pemikiran anak dan sebagainya itu jadi lain-lain, ya, sebab dibaja dengan benda yang tidak elok. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita jadi macam makcik tadi, bagi orang yang teraniaya, kalau bolehlah, kita tak usahlah doa huduh-huduh. Kita tak usah doa huduh. Memang nak marah. Tapi kita doa yang elok-elok. Ya Allah, Tuhanku, berilah apa tunjuk dan hidayah kepada dia. Mintalah dia, supaya dia ni lembut hati dan sebagainya. Kalau macam tu, kalau kita doa yang tak elok, Tuhan makbulkan doa kita. Dia jadi gitulah, orang tak sihat lah, itu penyakit itu, penyakit ini lah, musibah tu, musibah ni, kita tak dapat apa, kita tak dapat apa. Habis-habis kalau kita kata padang muka, kalau padang muka, jadi dia boleh kita
0: tak boleh kok.
1: Orang putih kata lus-lus, mudah boleh, aku dah boleh. Jadi apabila kita doa yang elok-elok, tiba-tiba Tuhan makbulkan doa kita, dia jadi orang yang baik, dia mari jumpa kita, dia nak bagi apa kita, gini-gini. Jadi dia panggil win-win situation, menang-menang. Dia pun baik, kita pun baik, alhamdulillah. Bukan orang lain, adik-beradik kita. Jadi itulah ceritanya, ya. Okey, kita nak, kemudian kita nak sambung hari ni pula. Muka surat 168. Corak pembahagian. Antaranya, yang pertama sekali, nak bagi ke mana? Sebahagian daripada kita ni, oh dia kata kena ikut faraid lah. Ya, memanglah asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Asal pembahagian. Jadi ada ada kes di mana dalam perbincangan waris-waris ni dah nak baginya mana ni? Oh, kita ikut hukum lah. Bagi ikut faraid. Apa makna ikut faraid? Semua tu masuk nama belaka ikut faraid. Contoh dalam buku ni si mati ada meninggalkan yang pertama sebuah rumah teres. Ya, ada. Ini sudah sebuah rumah teres nombor Grand Hot milik GM300. Mungkin mana duk mana ni sebuah rumah teres.
0: Okay.
1: Yang kedua tanah bendang, tanah padi. 2.5 ekar. Yang ini di Paloh GM500. Kemudian dia ada duit simpanan amanah saham Bumi Putera, dah ada RM20,000. Waris-waris cuma tinggal anak-anak saja, berapa orang? Anak-anak 6 orang, 2 lelaki dan 4 perempuan. 2 lelaki 4 perempuan. Yang lelaki-lelaki Faisal dengan Firdaus. 2 lelaki-lelaki, lelaki dapat 2 bahagian.
0: Hal
1: 2 part sebab dia 2 orang. Dah hak puan 4 orang, 1, 1, 1, jadi 8. Bila dia kata nak bagi ikut faraid, rumah teres masuk nama belaka 6 orang.
0: Okey.
1: Lelaki tiap-tiap seorang dapat 2/8, dan anak perempuan tiap-tiap seorang dapat 1/8. Masuk nama belaka dalam geran tu. Jadi hak milik 6 orang rumah tu. Okey. Tanah bendang ada 2.5 ekar. Dah nak bagi guna, hak ni pun nak ikut hukum juga.
0: Mm-hmm.
1: Ikut hukum faraid. Masuk nama belaka.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Jadi bila kita gap saka ni, tanya nak ikut nak masuk nama belaka. Oh, pun nama belaka.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Kadang-kadang kita tanya kau, dah sebab apa masuk nama? Senang kata, dak ya balah.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Dia ambil ayat tu.
0: Okay.
1: Dak ya balah, dak ya mikir.
0: Mm-hmm.
1: Dak ya mikir, senang ni masuk nama. Ha. Kemudian begitulah juga dengan duit simpanan amanah saham ASB. Ada RM20,000. Okay. Orang ni nak bagi kot hukum juga.
0: Mm-hmm.
1: Okay, bagilah 8. Yang ni salah satu daripada cara pembahagian. Ha, cuma ada risiko dia. Risiko dia ke mana? Kalau kita tengok baca pada muka surat 169, ulasan bawah tu. Pada dasarnya, setiap harta pusaka adalah menjadi hak milik setiap orang waris. Maksudnya memang hak dia berlaku. Ya, bila berlaku je kematian, rumah ni hak 6 orang.
0: Mm-hmm.
1: Tanah benang hak 6 orang, dan duit ASB hak 6 orang. Dia nak bagi guna, dia bagi ikut faraid. Orang lelaki 2 bahagian, orang 1 bahagian, 1/8. Okay. Boleh, tak ada, tak salah. Boleh, setuju, jalan. Maksudnya setiap orang waris mempunyai hak terhadap setiap harta pusaka ni. Oleh itu, sekiranya semua waris bersetuju supaya pembahagian dibuat secara faraid, corak pembahagian seperti yang kita sebut tadi, boh nama belaka, masuk nama belaka. Cuma permasalahan yang mungkin timbul pada masa akan datang, apa kesudahannya terhadap pemilikan rumah tadi? Dah rumah tu nama 6 orang, nak kira guana. Siapakah yang dipertanggungjawabkan nak menguruskan? Kalau macam kita nak wish sewa, lepas tu siapa nak tu? Kemudian kalau ada rosak gitu, ni, macam mana nak bakul, bayar cukai tanah lah pula, kena bincang kat rumah sampai bila. Ini salah tu kena kita fikir untuk masa akan datang. Ada setengah bila seorang pula mati, tunggu-tunggu kepada anak-anak dia. Ya, ada kes gini, jadi sebab dia sayang. Sayang ni rumah, rumah hayuh dulu dia kata ni tempat kita daripada kecil duduk sini.
0: Memori.
1: Memori tu. Nostalgia ada situ. Jadi sekarang ni, bahagian itu boleh kita nak bagi, cuma perlu kita fikirlah juga. Ya? Dan kalau gini akan datang lah ke mana ni. Tak, tanah, macam tanah bendang tu gitu juga. Nak buat bendang ke? Tak. Tapi macam anak menang, dia 2.5 ekar luas juga, ya? Boleh tangan kiri macam rumah tadi.
0: Mm-hmm.
1: Ha, patut ada pemikiran lah cara mana. Okey, cara yang kedua. Muka surat 170. Pembahagian mengikut kadar faraid, tapi dia berdasar pada nilai yang harta.
0: Okey.
1: Hal ini dia Melayu, dia berdasarkan kepada nilai yang harta. Okey. Harta ni, kalau ikut yang nilai yang rumah tadi, rumah tu nilai yang dia RM100,000. Tanah bendang, hak 2 ekar setengah tu, nilai yang dia RM50,000. Muka surat 167 tu. Manakala duit simpanan di ASB ada RM20,000. Yang ni, kita kena buat pengiraan. Kalau kita tak pandai, carilah perunding-perunding ke siapa ke untuk nak kira ni. Nak kira. Jadi, RM170,000. Bila RM170,000, bagi lapang, anak lelaki dua bahagian, anak lelaki akan dapat RM42,500. Ini mengikut nilai yang. Muka surat RM171,000. Okay. Anak perempuan tiap-tiap seorang dapat RM21,250. Dia pun bincanglah. Bincangan, perbincangan ni ada dalam RM170,000 tu. Rumah, beri ke lelaki dua orang. Pakat-pakat enam orang ni. Okey, lelaki, rumah awak ambil dua orang ni. Separuh seorang. Faisal separuh, Fidaus separuh. Kemudian, tanah bendang, beri ke puan. Empat orang. Lepas tu duit yang 100 yang duit ASB pun RM20,000 wikok pun juga. Okey. Dalam keadaan ni kena buat kira-kira. Orang lelaki dari segi hukum faraid dia dapat RM42,500. Dari segi kenilaian dia dapat rumah ni RM100,000. Bagi dua RM50,000 tiap-tiap seorang. Lebih ke kurang? Kita nak ambil kira situ. Patut dia dapat, ikut hukum, dia dapat RM42,500. Okay. Tapi, bila bagi-bagi ni, dapat RM50,000. Lebih RM7,500. Okey. Hak puan pula, dia patutnya jumlah, dia akan dapat RM21,250. Tapi, bila bagi-bagi-bagi, dengan tanah bendang, dan dengan duit ASB RM20,000, dia dapat RM17,500. Kurang RM3,750. Nak ikut hukum tak? Ikut hukum. Hak lelaki dapat lebih, kena bayar kepada hak puan. Ni ikut hukum ni. Kita nak ikut, faraid betul ni. RM5 pun tak lagi. Contohnya. Jadi hak lelaki, hak lebih RM7,500, kamu kena keluar duit untuk dibayar kepada hak puan ni. Jadi, ini mengikut hukum faraid. Kepada ya, tapi biasa pada nilaian. Nah, tanah macam rumah tadi dah pecah siapa ubah nama 6 orang. Dia ubah nama 2 orang je. Mudah lah cerita. ASB, ok ambil lah ke wik kau puan. Kemudian tanah benang tu tak apalah sebab dia 2 ekar setengah ubah nama kau puan. Baka 7 jalan. Bagi kepada ya ke tak? Ikut faraid. Tapi dia muafakat di situ. Berdasarkan pada hukum faraid. Ni berdasarkan dia nilai yang boleh buat gitu. Jadi kena hal ni kena mengira. Kena mengira dan kena buat ni lah orang kata kira-kira lah. Kalau tak pandai kot ni kena cari perunding. Perunding ke ataupun siapa-siapa lah yang buat terekoh ni. Buat kira-kira molek ni siapa dia lebih siapa kurang ni. Jadi kalau lelaki dapat RM50,000 lebih RM7,500.
0: Okey.
1: Kau puan kurang RM3,750 tiap-tiap seorang. Kalau kau puan kata tak apa lah, tak payah bayar lah. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Jawab puan dia boleh. Reda meredai. Jangan tak reda. Jangan luar je. Apa-apa dalam hati lakak. Ada kau pasal tu. Lakak kamu. Kalau kira nak suruh bayar lah. Dia banyak ni. Jadi maknanya dalam keadaan ni boleh. Walaupun mendapat kurang dia sepatutnya, tapi kalau diredai oleh yang dapat kurang ni, perempuan ni, maka jalan. itulah pahala yang dapat kepada hok puang. Dia patut kurang 3,750, dia redha kepada abang dia, dua-dua orang yang lelaki ni, maknanya dia hibah bahagian dia tu kepada hok lelaki, maka dia dapat pahala hibah. Ada salah, okay? Ada seorang tu, begitulah cerita dia, tanah dia 1.5 juta, dia adik-beradik 9 orang, tanah dia sebelah keping. Saya suruh dia bincang, dia buat terkekor dengan saya. Jadi dia kata nak bagi guna ni, kata ok kita kira lah 1.5 juta bagi 9 orang tu, lelaki dapat 220 ribu, orang dapat 110 ribu. Ha, bijanglah guna-guna pun tanah ni, hok ni hok boleh nak ni, tiap-tiap kepi tanah tu sudah ada nilai yang dia. Dia bincang. Sudah bincang, hok puang ni yang berusaha dengan saya ni, dia mari pejabat bawa keputusan dia. Dia perempuan patut dapat 110 ribu. Saya tengok hok dia ni dapat 90 ribu.
0: Kurang.
1: Kurang 20 ribu. Sajalah saya pun tanya, dah guana gini? Dah guana gini? Kan kita lah yang duk mari-mari naik turun jabatan ni. Ha. Apa dia jawab? Dia kata, ustaz, dah apa, saya redha. Dia tahu dia dapat kurang daripada sepatutnya, 20 ribu dia kurang. Dia yang duk naik turun jabatan ni. Ustaz, saya redha. Saya nak pergi selesai je benda ni. Saya pun khabar ke dia, itulah pahala yang kita dapat. Pahala kita selesai ni lagi. Pahala yang kita, bagian kita ni 20 ribu ni, kita beri kepada adik-adik kita. Bila kita kurang, mesti ada yang dapat lebih. Betul tak? Yang dapat lebih tu patutnya berterima kasih kepada yang kurang ni, baru berkat. Jadi tuan-tuan, pendengar-pendengar kita sekalian, dalam pembagian pusaka ni banyak ceritanya, ya? Hal ni bentuk kita bincang ni tentang corak pembahagian dia. Corak pembahagian, nak ikut faraid boleh. Kadang-kadang orang lain tu bukan dok ikut faraid. Macam tadi, dia dapat 90 tu bukan dok ikut faraid. Dia ikut faraid tetapi dia menyerahkan bahagian dia. Dia panggil takharuj, sebahagian pada hak dia tu, dia serah kepada orang lain. Abang-abang dia ke, adik-adik dia ke, yang dapat lebih. Adakah dok ikut faraid? Ikut faraid. Ha, gitu. Jadi setengah orang tu dia salah faham macam tadi ya. Saya ni dah ambil bahagian, saya dah ikut faraid ke? Siko. Cuma bahagian kita serah. Okay. Kalau hak yang kedua saya bincang tadi, okay, dia dah bagi, tu dah ikut faraid. Itu makan seorang. Makan harta haram tu. Honing, kalau kita setuju, kita redha, itulah pahala yang kita dapat. Kita dapat kurang, tapi pahala yang kita dapat. Hal 6.45 dah. Kita nak buka soalan dulu ke?
0: Boleh,
1: takut ada
0: soalan, Okay, kalau yang nak bertanya soalan boleh telefon sekarang 0962353330 ataupun 6238330 ya. Macam yang kita bagi tahu tadi tu, biar jelas talian dia. Kita bersama dengan pemanggil pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, siapa tu?
2: Mas 10.
0: Okey, Mas, silakan bertanya kepada Ustaz Mas.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Yeah. Dok gini, saya nak tanya ni, bab saya ni apa sihat agak ni?
1: Ya. Yeah.
2: Tak agak tu nak tanya ni, benda macam ke motor tu, motor tu anak saya dah meninggal dah baru ni.
1: Ya. Yeah.
2: Apa lah, yeah. Lepas tu motor tu saka ayuh dia. Lepas tu bagi dah kat dia. Tapi sekarang dah dia tak ada ni. Kalau kita macam ke, kita nak ambil tu boleh ke dok? Motor tu.
1: Motor nama.
2: Tapi dia ajar anak seorang.
1: Dah motor nama kalau siapa?
2: Motor nama anak lah.
1: Oh, nama anak dah.
2: Ha, nama anak kita yang tak ada tu.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ha. Motor nama lepas anak. Sekejap lah. Ha. kita ni, Cik Mah ni sebagai ibu dia tau.
2: Ibu dia.
1: Ibu. Ayah dia lagi? Tak ada tau.
2: Ayah tak ada belah kedai.
1: Dia, jadi Mok anak ni kedai. Anak ni dia kahwin?
2: Anak ni dia kahwin.
1: Kahwin ada lepas isteri?
2: Ada isteri. Anak puan saya, anak puan bukan anak lelaki.
1: Oh, ada suami.
2: Ada suami lah.
1: Yang mati tu puan?
2: Puan lah.
1: Puan. Dia ada suami. Suami ada.
2: Suami ada
1: lah. Anak dia?
2: Anak dia kecil lagi, baru 3 tahun
1: laki
2: lebih.
1: Puan. Baru. Laki ke puan?
2: Laki.
1: Laki berapa orang?
2: Ada seorang. Dia anak kandung. Tapi seorang tu anak akak.
1: Okay.
2: Tapi dia anak jadi kandung. Anak dia dah. Dapat. Tu.
1: Okay. Apabila dia... Apabila dia mati, jadi motor tu jadi pusaka lah.
2: Jadi pusaka untuk anak dia?
1: Dan bila jadi pusaka, siapa waris dia? Waris dia,
2: nama tu atas nama saya lah. Dia bubuh tu dulu. Tapi nama tu nama dia. Tapi motor tu kalau dia tak ada warna, nama atas saya lah. Maknanya?
1: Tak faham tu, nama atas saya. Nama mutu siapa dia? Mana nama siapa?
2: Nama mutu tu nama mutu tu mutu ayah dia.
1: Dah sekarang mutu. Ni nama siapa mutu tu?
2: Nama anak hok tak ada.
1: Oh ya, okey. Nah. Jadi saya jawab ni. Okey nah. Cik Man dengar telefon boleh.
0: Dengar kau radio dah.
2: Boleh. Tapi saya lagi sana nanya.
1: Ya.
2: Benda ni macam barang kemah dia tu dia pakai dok bagi dok.
1: Motor barang kemah lah. Okey.
2: Dia pakai nak bagi lah. Mana saya dengar dalam radio.
1: Okey, dengar radio.
0: Terima kasih mas.
2: Okey. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jawapannya. Mana-mana kes ataupun mana-mana orang apabila dia mati, kaedah dia, semua harta dia menjadi pusaka. Bila menjadi pusaka, masuklah motor dia ke, barang kemah dia ke, ada duit-duit dia ke, semua sekali apa yang milik dia, jadi pusaka. Yang pertama nak ikut faraid ni, kena ikut faraid. Yang pertama kita nak tengok siapa waris dia yang berhak menerima pusaka. Dalam kes ni, dia meninggalkan ibu. Mana Cik Mah tadi lah. Ibu, mak dapat. Dan dia meninggalkan suami.
0: Okay.
1: Suami pun dapat pusaka dia. Dan juga meninggalkan anak lelaki. Yang pertama, hukum faraid menyatakan waris yang berhak ni adalah 3 orang ni je. Adik-beradik dia kalau ada pun tak boleh, sebab ada anak lelaki. Yang pertama. Yang kedua, Cik Mah nak tengok berapa bahagian. Sebagai ibu, Cik Mah dapat 1 penang daripada harta dia, motor dia ke, barang kemah dia ke, apa benda. Ibu dapat 1 penang bahagian daripada harta pusaka. Manakala suami dapat 1/4 atas harta ni. Hak lebih lagi tu hak anak lelaki. Tolak bahagian mak 1/4, tolak bahagian suami 1/4. Hak lebih ni hak anak lelaki. Kalau kita 6x4 12. Jadi 12 ni bukan 24. Kalau kira faraid, mak ibu dapat 2/12, isteri dan suami dapat 3/12. Jadi anak dapat 7/12 bahagian. Kalau katakan motor tu 12,000 contohnya, ataupun capur dua motor kemah ni 12,000, mak dapat 2,000, suami dapat 3,000, anak lelaki dapat 12,000. Ni anak ni, kalau anak anak-anak yatim ni, kalau dia dah cukup umur lagi. Kena ikut itu. Kalau kata Cik Mah nak motor tu, kalau bahagian suami ni, kalau bahagian suami 1/4 dah apalah, dia serahlah kepada Cik Mah. Okey, bahagian dia 1/4. Tapi bahagian anak yatim tu kena bayar. Dia simpang dia. Bahan ni hak mak dia. Masuk dalam akaun ni, simpang dalam tu. Gitulah cerita dia. Barang kemah ke apa ke, semua gitu. Wallahualam.
0: Okey, baik. Terima kasih. Itu soalan yang ditanyakan oleh Mas tadi tu. Selesai soalan pertama. Ada lagi yang nak bertanya ni, kita dah pukul 6.51 ni. Mungkin seorang lagi lah pemanggil 09-6235-330 ataupun 6238-330. Kita tengok-tengok juga soalan yang dihantarkan oleh pendengar kita kod WhatsApp ni. Kita tengok pemanggil dulu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
3: Ni Kak Yoh daripada Kemamang ni.
0: Okey, silakan Kak Yoh bertanya kepada ustaz.
3: Okey, assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.
3: Saya tanya gini ustaz.
1: Ya.
3: Yeah. Beradik ada 7 orang. Hak tuan seorang. Lepas tu hal laki seorang ni mak lain. Poknya tula.
1: Nana tanya dulu, harta pusaka siapa?
3: Hak ayah.
1: Hak ayah. Hak ayah. Jangan ayah. Ayah. Ayah. Kemudian
3: ayah ni masa hidup dia pergi dah. Dia pergi dah lah. Dia berada ni. Dia pergi ada hak abang tu.
1: Jangan, nanti dulu. Nanti dulu. Ayah. Jadi bila ayah meninggal ni, Tok Toki sebelah ayah ada ke tak?
3: Mati semua pihak.
1: Mati berapa? Isteri ayah?
3: Ya.
1: Isteri ayah berapa orang? Masa tak? Kan? Kemudian nak tanya anak tadi. Anak berapa orang?
3: Anak tu ada 7 orang.
1: 7?
3: 7 orang. Anak ayah 7 orang.
1: Anak ayah 7, ha?
3: Lelaki 6 orang. Hoppang 1 orang.
1: Dan lelaki 1 puan.
3: Okay. Lepas tu dia hidup.
1: Masih hidup?
3: Dia bagi hidup lah. Dia bagi dia bagi 6 beradik je tanah tu. Jadi hak anak seorang lagi tu, dia kata aku tak wih lah. Kamu dia kata aku wih hak lain lah tanah tu. Dia kata
1: yeah.
3: Aku lain tanah mu situ. Dia kata ni aku nak wih 6 beradik je sini. Tanah ni 6 beradik, dia kata. Lepas tu masih meninggal ni. Abang tu macam tadi nak juga hak 6 beradik. Tanah hak 6 beradiknya macam ni nak juga.
1: Ya. Yeah.
3: Ayah dah bagi tengah hidup tu, bukan mati. Masa bagi ayah mati. Mm-hmm. Lagi dia bagi dia tu apa dah. Kata tanah ni tak boleh dah pergi kemur. Sebab aku nak pergi 6 beradik sini. Kata kalau nak pergi musara tak cukup tanah ni untuk tanah
1: kemur. Okay. Lepas tu?
3: Dan itu macam abang kita tu macam seorang lagi tu dia nak juga. Nak juga tanah tu. Macam tu dia nak juga lah. Pastinya. Jadi macam mana tak? Macam boleh beri pulak kerja ke mana ke?
1: Tak tukar nama tau. Tak tukar nama lagi.
3: Tak tukar nama lagi.
1: Nama lah. Ayah lagi kan? Nama ayah lagi. Okey. Ya, ya.
3: Dia punya bagi dah orang buat tanah. Orang raka dah tanah. Cik ada 2-3 orang. Kita buat umur.
1: Ah, yelah.
3: Orang raka dah tanah. Umur
1: tu. Okey, okey.
0: Okey. Terima kasih Kak Ayah.
3: Ha?
0: Terima kasih dengar Kok Radio dah.
3: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey.
1: Okey. Jadi hak ni berkaitan dengan hibah dipanggil. Hibah beri masa hidup. Dalam masalah hibah ni panjang jugalah ceritanya, iaitu sebabnya biasanya hibah tu tidak tukar nama. Ya, tidak tukar nama dak. Kabar dah kan ni yang gini. Wei kepada 6 orang, tiba-tiba seorang pula bila ayah mati, dia nak juga bahagian dia. Cuma, kalaulah setuju nak bagi, resahlah masalah. Tak, nak orang tu kata, tak apalah, dah awak nak juga, kita bagi je, habis cerita. Dan sekiranya, tak mahu juga. Sebab ayah pesan dah, ayah beri dah ni pada orang ni. Kalau kita nak buat secara kuat kuasa undang-undang, kena buat kes ke mahkamah lah. Atas tuntutan hibah ni. Kata ayah hibah dah kepada 6 orang ni. Jadi tak mau masuk ke dia ni. Lagi sebab bila akad terekoh lagi. Akad permohonan pusaka. Bila ayah mati. Akad terekoh. Nak masuk nama. Bila nak masuk nama. Pegawai pusaka akan tanya nak bagi gua ni. Kita pun kata nak bagi 6 orang je. Ada. Kalau seorang lagi ni pegawai pusaka akan tanya. Dah guna awak setuju. Dia kata saya setuju, alhamdulillah. Mak pun setuju, mak setuju, alhamdulillah. Tapi kalau hal seorang tu dia kata tak, saya nak juga bagian saya. Jadi kemungkinan pegawai pusaka minta yang 6 orang ni bawa kes ke mahkamah untuk dapatkan pengesahan hibah. Saya boleh jawab gitu je lah. Ya? Jadi pulang akad terekoh dulu, tengok guna keadaannya. Kalau akad terekoh setuju belaka, yang seorang lagi pun setuju, tak apa buat nama orang, alhamdulillah masuk nama menang. Kalulah orang seorang ni pun setuju, ya, dia kata saya pun nak juga atas ni, kita pun setuju beri, alhamdulillah selesai masalah. Kalulah orang 6 orang ni kata nak masuk nama menang, orang seorang ni kata saya pun nak juga, orang 6 orang ni tak setuju, pegawai sekalian pun tak boleh buat keputusan. Dia akan minta pada bawa kes ke mahkamah atas tuntutan hibah dipanggil. Tengok mahkamah yang buat keputusan macam mana. Memihak kepada kita 6 orang ataupun dia suruh bagi juga kepada hak yang seorang jadi pusaka juga. Wallahualam.
0: Okay.
1: Jadi itu keputusan pulang pada pihak berkuasa, pihak mahkamah.
0: Okey.
1: Okay, antara kita setuju tak setuju? Kalau tak setuju, bawa ke mahkamah. Wallahualam.
0: Tidak. Terima kasih untuk Kak Yoh tadi tu. Jelas Kak Yoh. Kita dah pukul 6.58 sampai ke hujung dah pertemuan kita. Jadi sebelum kita berakhir ni, kita ada doa penutup daripada Ustaz. Silakan.
1: Ya, kita tangguh dulu untuk kali ini. Kita sambung kepada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in illa yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Allah.
0: Amin. Baik, teruskan kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Masanya waktu solat pada maghrib bagi Kuala Terengganu Maran serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.20 minit malam.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Masuk jam yang kedua dah kita, dah pun pukul 7.05 minit malam. Hari ini 7 Jun 2026. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.20 minit malam. Maksudnya juga Setiu 7.22 minit malam. Hulu Terengganu 7.21 minit malam. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.19 minit malam.

0: kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu berhenti sembahyang Zuhur, ya. Berhenti sembahyang Asar, ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
1: Tazkirah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibn Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin thilan adahu Allahu an. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'in doa dan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk, mu nak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang. Misalnya kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan untuk, tapi ialah untuk kita banyak. Jadi kita kena belas sedikit kok, bukan kita telok saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan dia. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Tuan, Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika 'amman siwak. Bukan qala Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, kata Tuhan. Semua nakkan harta tuan-tuan hidup kita ni tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali al-haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang memberikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat an-harami daripada perkara-perkara yang haram. Tak terlibat ya Allah perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi aku. Berkat orang tua kita itu, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, dan kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak beri pada aku, tak mau ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak ambil dia. Itu yang kita kena doa atas tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, ambil aku ya. Ada hak mana memberi yang halal, aku akan cukup minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu ya Allah banyak, bukan kurniaan harta saja tak. kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang comel, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia, semua kurniaan yang kita nak. Yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hok mari daripada mu sahaja ya Allah, tambah benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Ditakut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun. Jadi pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Tetapi begitu. Sebab kita takut, kita cari galik-galik sangat, kita cari tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara yang sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengamalkan doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika an man siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum.

Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan sebagai pandangan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus malam nanti adalah pada pukul 8.36 minit malam. Maksudnya dan juga situ 8.38 minit malam. Hulu Terengganu 8.37 minit malam. Kemaman serta Dungun 8.35 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Hajah Masna Awang, dan beliau akan membacakan surah Yunus bermula ayat 53 hingga ayat 61. Dipersilakan.

0: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Ha, berapa kali sebut? Teh, ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ha, ni tengok. Ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
1: Tazkirah di Terengganu FM.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Punca Ketenangan Kita, yang akan disampaikan oleh Dr. Syafie Hamzah. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرين حضرات sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kehidupan ini kita suka kalau kita buat sesuatu, tiba-tiba sesuatu itu dipandangkan dari kita. Kita buat satu kesalahan, tiba-tiba orang tak kira kesalahan kita. Oh, memang sedap gitu. Tetapi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada satu perkara dalam Islam yang berperanan sebegitu, iaitu sembahyang. Apabila seseorang itu solat, sebenarnya solat itu berfungsi untuk menggugurkan dosa kita. Sebab tu saya hendak berkongsi dengan hadirin hadirat sekalian satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita'i wal waraqu yatahafat fa akhadha bi ghusnin min syajarah fa ja'ala dhalika al waraqu yatahafat fa qala ya Abu Dzar qultu labbaik ya Rasulullah. Qala innal abdal muslim la yusalli as-salata yuridu biha wajhallah fatahafatu anhu dhunubuh kama tahafatu hadhal waraq an hadhihi syajara. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada satu musim sejuk yang mana masa itu daun-daun berguguran. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang satu dahan daripada sebatang pokok, maka daun-daun tersebut mulai gugur dengan lebatnya dari dahan tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Abu Dzar." Maka Abu Dzar menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang Islam itu menunaikan solat untuk mendapatkan keridhaan Allah, dosanya gugur seperti mana gugurnya daun-daun dari pokok ini." Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara penting yang kita faham daripada hadis ini, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang kepada dahang tu, berguguran segala daun, semua daun. Dan Rasulullah kata, "Ya Abu Dzar, tengok ni. Tengok ni. Bagaimana gugurnya daun-daun ini, sebegitulah gugurnya dosa-dosa bagi orang yang solat." Tetapi penting juga untuk kita faham solat yang macam mana? Solat libtigha'i wajhillah, solat yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ni ada orang solat tapi dia solat tu kadang-kadang nak tunjuk ke orang. Ada orang solat tapi dia solat tu dalam keadaan dia malah-malah, bukan nak dapat keredaan Allah pun terpaksa kadang-kadang solat dia. Kadang-kadang habis kerja cepat-cepat cepat-cepat dia pergi solat, bukan cepat-cepat kerana dia takutkan Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat tu dia nak tunjuk kepada orang bahawa dia ni pentingkan sembahyang, bukan nak cari keredaan Allah pun. Tetapi orang yang solat, yang semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan berguguranlah daripada dirinya dosa-dosa. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita dak buat dosa? Semua orang buat dosa. Macam orang tua kata, dak bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Semua kena. Manusia pun gitu kau. Tak ada orang yang tak ada dosa. Tapi orang yang solat ni, dosa dia berguguran, jatuh. Bila dah jatuh tu kau, menjadikan dia makin bersih, makin bersih, makin bersih. Apabila dia sentiasa bersolat, sentiasa sembahyang. Sebab tu ada orang dia suka tinggal sembahyang, rugi. Dia dah tahu semayang ni benda. Ada orang dia kata, semayang kau, buat benda kau, duduk rokok, duduk sujud, boleh benda dia kata. Ni dia kata gitu. Dia dah tahu, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita bahawa orang yang semayang itu berguguran dosa-dosa dia. Sebab tu kita ni kalau dah faham comel belajar molek, kita akan tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sembahyang, sembahyang. Kita tak tahu kadang-kadang sembahyang tu sebab benda. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dedahkan kepada kita bahawasanya orang sembahyang tu berguguran dosa-dosa dia, alhamdulillah, syukurnya kita dengar, moleknya kita dengar, disebabkan dengan kita solat tu gugur, tak ada jatuh satu-satu dosa kita. Sebab tu ulama kata yang masuk dalam hadis ni dosa kecil. Kalau dosa besar tu dia kena pergi dengan taubat juga. Sebab tu di samping bersembahyang ini, hendaklah kita sentiasa beristighfar, sentiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kena renung balik diri kita, kena tengok balik diri kita. Adakah kita sembahyang ni betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita termasuk dalam hadis ni, berguguran dosa-dosa kita jatuh. Ha? Jadi molek, kalau kita duduk rumah ni, kita ajak anak kita turun. Turun bawa pergi kat pokok tu, terak ogeh pokok tengok. Jatuh berguguran kabur anak ah. Ni alung. Angoh tengok. Bagaimana jatuhnya daun-daun ni? Gitulah. Dengan solat ni dosa kita akan jatuh berguguran juga. Nah, sebab tu dan kita ajar tarbiyah gitu ke anak kita. Rasulullah ajar gitu kita. Rasulullah tunjuk ke Abu Zah macam mana digocang dahang sampai jatuh daun-daun tu. Kita pun ambil cara Rasulullah ni, kita keluar turun tanah tu kok, kita gocang kok tengok. Bila jatuh tu kita kabur anak kita tengok gini. Bila orang sembahyang ginilah keadaan dia. Sebab tu alu-angu. Jangan tinggal solat. Sebab solat ni molek. Ha, dan kita boleh ikut seumur gitu, molek diri kita. Keluarga kita pun kau molek. Sebab kita tengok bagaimana Rasulullah SAW mendidik. Jadi hadirin hadirat mati Allah SWT, hendaklah kita ni banyakkan solat. Sebab solat ni fungsi dia gugurkan dosa. Lagi banyak kita solat, lagi banyak gugur dosa kita. Alhamdulillah. Kalau gitulah yang berlaku, seperti mana yang disabdakan oleh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang besar untuk kita. Jadi marilah kita sama-sama meningkatkan solat kita, kualiti solat kita, anak-anak kita dan keluarga kita pun kita suruh solat banyak. Kalau dah molek gak, insya-Allah kita jadi kau bersih, bebaslah dari kita daripada dosa kita nanti. Jadi marilah kita sama-sama praktikkan perkara ni dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini kita selalu mengalami musibah. Kita selalu mengalami kesulitan. Kadang-kadang apabila datang kesulitan tu nengung kita. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat benda bila dapat satu musibah. Kadang-kadang Allah kita kata apa jadi gini, kita tak kira. Saya nak kongsi dengan semua pendengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Daripada Huzaifah berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu kesulitan, maka baginda segera mengerjakan solat. Ha. Jadi daripada hadis ni yang kita dengar pendek, tapi sebenarnya panduan besar dalam kehidupan kita. Siapa orang tak ada kena musibah? Kena semua. Siapa orang tak ada kesulitan? Ada semua. Dalam tempat kerja pun ada kesulitan, duduk rumah pun ada kesulitan. Tapi tinggal lagi dia buat benda dengan kesulitan tu, ada tindakan dia. Jadi Nabi SAW ajar kita satu benda yang cukup berharga. Apabila kita menimpa satu kesulitan, Rasulullah ajar kita segera kita pergi bersolat, kita pergi sembahyang. Nah, ada orang ni gaduh kan ni musibah. Dok, Rasulullah ajar kepada kita ialah sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok ada satu ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan itu dengan sabar dan solat dan sembahyang. Kita tinggal kadang-kadang bila ada musibah benda, kita tinggal untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita kejar makhluk, kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya hak dulu-dulu dengan Allah dulu. Itu Rasulullah ajar kita. Bila dia ada musibah, Rasulullah pun terus bersegera dia mengerjakan solat. Nampak tu apabila seorang tu solat, dia boleh mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala boleh selesaikan. Ha, sebab waktu nampak, sebab sikit-sikit kita nak bergantung pada siapa. Macam kita dalam kehidupan kita, kalau kita berharap ke orang tu, ada benda kita nak amdeh, nak amdeh, kita pun ambil aset telefon orang tu lalu. Sebab dalam diri kita, orang tu kita ingat. Jadi hak selalu kita ingat waktu kita capai, hak satu, hak mana kita ingat hak kita unggah waktu lah. Tetapi orang yang hatinya ada Allah, ada Allah, bila ada musibah, dia gimana dulu sekali? Allah. Ha, sebab tu ada orang dah kena, ada benda kau mula kali keluar daripada mulut dia, Allah disebut. Ha, kita nak gitu, biar gitu mula-mula sekali Allah, ataupun inna lillahi inna ilaihi raji'un, nak gitu. Lepas tu sembahyang, baik sembahyang, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala beri dia jalan keluar gitu. Wa man yattaqillah yaj'alahu makhraja, barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia jalan keluar. Hak ni kita nak, kita nak biar kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila ada masalah tu ke Tuhan. Sebab tu hak mula-mula teringat tu siapa? Anak tengok orang tanya, "Ustaz, kita nak tahu kita ingat ke Tuhan dok guna?" Dia tanya. Kita khabar ke dia, kalau berlaku musibah hak pertama sekali hak terlintas siapa? Ha. Kalau orang pertama kali terlintas orang lain, ha, jadi dia orang lain lah besar di hati dia. Tapi kalau mula-mula dia kena musibah, lepas tu dia teguh unggah ke Allah, teguh dia pergi ke Tuhan, makna dia Allah Ta'ala tu besar dalam hati dia. Ha. Sebab tu kau, kalau ada orang yang cerita dia bawa kereta tiba-tiba melintas lembu, orang mula kali melintas di mulut dia, Allah disebut lalu. Sebab bagi dia hanya Allah yang boleh selamatkan dia. Memang dah berapa saat aja tu, ha, kalau dok kena berik, dok kena benda, jadilah orang kata kemalangan jalan raya, terlagau lembu. Tapi gok kalau orang dengan Allah Subhanahu Taala semua, mula-mula kali keluar daripada diri dia Allah, sebab dia minta dengan Allah. Jadi orang yang tu dia sentiasa dengan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Taala, dia nak minta tolong Allah. Sebab tu nak minta tolong dengan Allah, pertama sekali dia kena tenang. Sebab tu wasta'inu bisabri, minta tolong dengan sabar tu. Kalau dia tak sabar, dia jadi tak tertuhala lagi, tak tertuhala. Tapi kalau dia sabar, dia boleh pegang lalu. Dan sabar, dia boleh pegang puca. Dan puca kita siapa? Allah. Hak jadinya bila orang tu tak pegang benda-benda, ada musibah tak boleh nak pegang benda-benda, hak terjadi susah, meratak, meraung, ni masalah. Kalau dia sabar, tenang, dia boleh ambil air semayang, lepas tu solat, "Ya Allah, pada siapa lagi aku nak mengadu kalau tidak padamu, Ya Allah." Ha, jadi nampak dari pun cerita, "Ya Allah, tolong, Ya Allah, selesaikanlah, Ya Allah." Tak ada lagi orang boleh selesai malaikatmu yang maha hebat, Ya Allah. Bila dang dia duduk gitu kok, comel. Dia nak ibu dia mula-mula kali sabar. Kalau bah kena sebenda tu kok, tiba-tiba kok dia jadi lupa Allah tu susah. Sebab tu orang dulu kok, bila ada benda-benda, dia kabar benda, ngucak, ngucak. Sebab nak suruh sabar dulu lagi, ha, duk ngucak, ngucak, nak suruh kita ngucak. Dan kita ngucak tu tenang,

berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis di kabar dah. Rasulullah kalau ada satu musibah yang kena dia, cepat-cepat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi solat. Jadi hendaklah kita amal benda yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tunjuk pada kita. Ha. Bukan sekadar dengar ni, kita nak amal. Ha. Hadirin-hadirin awak dengar hadis ni, boleh kita amal. Kita amal dengan cinta kita kepada Rasulullah, dengan sayang kita kepada Rasulullah, boleh kita amal. Rasulullah ajar pada kita ni. Ingat, hidup kita bila ada musibah, hendaklah kita teruh bersegera kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan gaduh. Jangan jadi dok tertuhaluang, jangan dok tepik. Bukan tu itu dia. Hak kita nak ialah bersabar, lepas tu solat, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak semua orang terawak gitu? Barulah hidup ni tenang. Barulah hidup ni lebih selesa insya-Allah. Aku telah memfardukan ke atas umatmu 5 solat. Solat 5 waktu. Aku sungguh-sungguh telah berjanji dengan diriku bahawa sesiapa yang menjaga solat tepat pada waktunya, maka aku bertanggungjawab untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sedangkan sesiapa yang tidak menjaga solat, maka tidak ada sebarang janji untuknya di sisiku. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ni adalah hadis yang berkaitan dengan solat 5 waktu. Satu hadis kursi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu barang siapa yang telah menjaga solat 5 waktunya, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk masukkannya dalam syurga. Barang siapa yang tak jaga, maka Allah Taala kata tak ada perjanjianku dengannya. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, orang kata as-salatu imaduddin. Rasulullah kata solat itu tiang agama. Hak penting sekali solat ni. Ada orang dia buat baik, cakap dengan orang baik, cakap dengan orang tua berlalu, bila makan kita nak bayar, berebut dia nak bayar. Baik orang dia. Tapi tak solat, tak solat. Ada dari kawan baik sangat, ada masalah dia dah tolong ujung-ujung minggu atau makanan kita. Ada orang baik gini, tapi bak sembahyang dia tak sembahyang. Hening lah hak kita sedih. Hening hak kita kata Allah sikit dia ni. Hak kita kata seleh sikit sangat. Sikit sangat dia ada masalah. Hak dia ada masalah hak besar sekali lah tu. Dahlah seleh tu sikit. Tapi hak sikit itu adalah hak besar sekali. Dia tak semayang. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi ni, aku memfardukan kepada umat Muhammad 5 waktu. Barang siapa yang menjaga 5 waktu ini, maka aku akan masukkan dia dalam syurga. Siapa dok buat, aku dok janji. Tak ada janji dengan dia ni. Oh. Dia baik. Baiknya lah. Kita kata dok nengok Allah baiknya dia ni. Tapi bak semayang dok. Sedangkan Allah Subhanahu Ta'ala janji gini. Nah, jadi hak dia buat baik itu semua tu, tiba-tiba hak imaduddin, tiang agama tu dia dak buat. Jadi hak tu usah, macam mana sesuatu nak dibangunkan kalau tiang tu tak ada. Kita dak sibuk buat hak lain, sembahyang kita dak ingat. Sedangkan hak lain itu bukan tiang. Hak ni tiang hak utama ni, tiang agama iaitu solat. Jadi nak kita semua ni, kita tengok besarnya sembahyang tu. Jadi baik-baik dah, sikit je kita nak baiki. Ada orang hok dengar ni, ada orang kalau gitu baiki sikit je. Kalau dia boleh sembahyang 5 waktu, Allah comel sekali. Hok lain molek dah, memang ada orang yang sebegini. Jadi kita nak biar sembahyang 5 waktu ni tepat pada waktunya. Nak gitu. Jangan dilengoh-lengoh, memang kita buat betul. Sebab orang yang merasakan besar Allah akan bersegera dia kepada Allah. Orang yang rasa Allah Ta'ala besar, dia mesti degah pada Allah. Macam kita, kalau kawan-kawan kita panggil, selur je kita gerak. Tiba-tiba kata, eh degah sikit, boh panggil. Allah ketah-ketah tak tepi tinggal belakang, gerah-gerah jumpa boh. Sebab benda, boh panggil. Hak tu boh manusia. Hak ni Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala panggil, patutnya cepat-cepat. Tinggal-tinggal semua, sifat-sifat molek, teruh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tidak. Kadang-kadang kita ni meletakkan Allah Ta'ala tu kecil. Kalau sebut di mulut tu, Allahu Akbar Sa'umah. Hak sebut di mulut, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi hak buat di anggota, Allah kecil sangat.

0: Allah kecil sangat. Duduk kediang, kediang kali. Hok kediang-kediang tu Allah. Depan-depan orang lain dulu. Depan orang ni. Lepas tu orang ni. Lepas tu orang ni. Habis dah semua orang. Baru Allah. Padahal sebut di mulut. Allahu Akbar. Jadi, naklah kita sebagaimana kita besarkan Allah itu, naklah kita buat pun besar Allah. Biar tunjuk gitu. Bukan sahaja di lidah kita Allah Ta'ala itu besar, tetapi di anggota kita pun Allah Ta'ala besar. Baru betul. Jadi, hak kita nak sangat ialah solat lima waktu kita tu, hendaklah kita buat sama. Ha, lebih-lebih lagi pada di waktunya. Pada waktunya. Hak ni hak paling penting. Sebab tu hadirat untuk Allah Subhanahu Wa Taala renung balik, tengok balik solat kita guna. Adakah kita ni termasuk dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khabar ni? Kalau dah molek gak, insyaAllah kita ni gak selalu boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah betul solat ni. Buatlah betul semayang ni, sungguh-sungguh semayang. Jangan awak culah. Jangan awak ye dok ye, jangan awak lebih kurang, jangan. Awak semayang ni betul sebab kesan dia balik kepada kita. Dia dok pergi ke Tuhan. Tuhan dak memerlukan kita ni. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita molek. Jadi kita hendaklah menjaga solat lima waktu kita. Jangan awak culah-culah lah. Insya-Allah hidup kita lebih baik dan banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan turun dalam kehidupan kita. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut besarnya solat ni. Kalau orang sembahyang nak tahu besar dak nilai dia. Kalau orang sembahyang nak tahu dak besar nilai dia, mailah kita sama-sama dengar satu hadis Rasulullah. Rasulullah berkata, "Man fatathu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Iaitu seseorang yang terluput satu solat daripadanya adalah seumpama seorang yang telah kehilangan keluarga dan harta bendanya. Ha. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Ha. Jadi Nabi SAW memberitahu bagaimana besarnya, bagaimana bernilainya solat itu. Barang siapa yang luput daripadanya satu solat, satu solat je luput, seumpama seseorang itu telah kehilangan keluarga dan harta bendanya. Tengok besarnya keadaan itu. Kadang-kadang kita ni apabila kehilangan keluarga, hilang orang yang kita sayang, nengung. Nak buat benda pun tak boleh, nak buat benda duduk nengung, tengok situ, kata tengok dia tu. Lepas tak ada suami dia kot, dia pun macam hilang jugalah. Ada gitu. Orang kata bawa lara, lara dia. Duduk gitu, duduk senyap. Orang kata lepas tak ada suami dia tu, bawa lara gitu lah dia. Sebab telah hilang daripadanya ahli keluarganya. Ada juga orang duduk nengung sebab berlaku kecurian. Hilang habis harta benda dia, mah dia, hok dia simpang lama-lama kening, habis hok lari ke orang. Jadi hidup dia pun duduk nengung je, tak boleh nak buat benda. Sebab besar kehilangan tu dalam diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang luput daripadanya satu solat, seperti dia kehilangan ahli keluarganya dan kehilangan harta bendanya. Besar. Besar. Tapi kita ni kok buat mudah solat. Sebab kita tak tahu nilai. Sedangkan Rasulullah kata, siapa yang terluput macam hilang ahli keluarga dan macam hilang harta benda. Setara tu besarnya solat tu. Jadi dah kita duk kira solat tu macam menyusahkan pula kadang-kadang kita. Kita tak nampak besar solat. Ada orang dia duk kata macam susah. Tengah-tengah kerja kuat ni kena berhenti semayang. Seolah-olah semayang ni kacar dia. Dok. Semayang tak kacar dia. Semayang ni kalau dia semayang dengan benar, semayang dengan betul-betul, dia akan jadi tenang. Kita stres kerja. Kalau kita semayang, dia jadi tenang. Orang yang semayang betul lah. Yang mana betul-betul tu dia tawajuh, dia betul-betul hadap ke Allah Ta'ala. Bila dia dah semayang tu kok, dia memang ingat Allah Ta'ala saja. Kerja dia tepi belakang, hot ni baru tenang. Tapi ada orang dia rasa sembahyang ni ganggu dia. Ha, hot ni kita jangan. Jangan. Sebab sembahyang sekali-kali tidak mengganggu kita, tu kewajipan kita.
1: sebagai hamba kita kena sembahyang. Sebagai hamba Allah Ta'ala wajibkan kita sembahyang, kena sembahyang. Sebab itu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nak tahu besar ke tak, Rasulullah kata barang siapa yang terluput daripadanya satu waktu solat, seperti telah hilang ahli keluarganya dan harta bendanya. Gitu. Tapi dah kita duk berasa kecil solat tu, kita duk berasa sembahyang tu macam duk upama mana. Ha, tu jadi gitu. Sebenarnya besar sangat, besar sangat. Jadi jangan, jangan kita luput sembahyang. Ada orang mari jumpa ustaz, saya umur 50 tahun dah, banyaknya luput sembahyang saya dulu. Orang tengok masa saya muda dulu ustaz, saya dok kenal agama mana ustaz, Allah banyaknya luput. Ha, tu sebab tu jangan luput. Dan sampai kita insahat giga Allah dok nengung, kita dok mikir, dok tanya ustaz lah, ustaz kata qada lah, ada hutang tu dengan Allah Ta'ala, qada, disebabkan banyak hutangnya dengan Allah. Sebab jangan luput semayang ni, kalau boleh jangan luput. Sebab barang siapa yang luput, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah dia telah kehilangan keluarganya dan harta bendanya. Ha, besar. Janganlah kita tinggal semayang, saja-saja tinggal semayang. Sedangkan semayang ni sakit kena. Dok urut guna pun kena. Orang sakit terlantar pun semayang ni dok luput. Sehinggalah akhirnya nyawa daripada tubuh kita, barulah tak dok semayang tu. Tapi gok selagi nyawa di kandung badang ni gok, kena semayang. Diri, dok diri, dia kena duduk, dok duduk, dia kena baring, ada belaka. Tapi kita hok segar ni dok semayang. Oh, tengok bagaimana orang sakit tu berusahanya nak semayang. Orang sakit tu berusahanya nak semayang. Kita hok segar ni tak ambuh semayang, tak ambuh semayang. Sebab tu kita kena ingat molek-molek, kita kena renung comel-comel. Sebab orang kalau boleh, kalau boleh nak sentiasa dia dalam keadaan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan tinggal solat. Kita ulang sekali lagi, jangan tinggal solat. Kita sebagai mak ayah kena nasihat semua anak-anak kita supaya jangan tinggal solat. Sebab orang ni berharga. Kalau tinggal solat macam hilang keluarga, macam hilang harta benda. Biar anak tu nampak besarnya solat. Jangan jadi remeh kerana dua tiga benda tinggal. Sibuk sikit tinggal, waktu dok dang sikit tinggal. Bagi dia semayang tu mudah, tinggal tinggal tinggal tinggal. Jangan. Waktu jangan tinggal. Sebab waktu lah dipanggil tiang kepada agama kita. Jadi insyaAllah semua yang mendengar, marilah kita sampaikan kepada orang lain pula bahawasanya sekali-kali jangan kita tinggal solat ni. Siapa habis umur kita, kita nak solat semua. Jangan ada yang tertinggal. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dipengar tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Dr. Syafiq Hamzah dengan tajuknya Solat Punca Ketenangan Kita. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isya bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.36 minit malam. Besut dan juga Situ 8.38 minit malam. Hulu Terengganu 8.37 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu isya di tempat anda adalah pada pukul 8.35 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin sinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'in doa, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk munarengor, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang. Misalnya kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita baik. Jadi kita kena pernah sedikit kok, bukan kita kalau saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Bukan qala Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua nakkan harta Tuhan untuk hidup. Kita minta doa orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka, kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali an haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang memberi aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat an haram daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah, perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi aku. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku wa aghnini bi fadlika amman siwak, ya Allah. Kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, yang tak mau ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan dajjal dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak ambuh dia. Itu yang kita kena doa atas tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, tak ambuh aku ya. Ada hak pandai memberi yang halal, aku akan cukup minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu ya Allah banyak, bukan kurniaan harta saja tak. kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang comel, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia. Semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hok mari daripada mu sahaja, ya Allah, tambuh benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun. Jadi pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita nak cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik bagi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengapa doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika an man siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Segan berkayuh, perahu hanyut. Maksudnya, kalau tidak mahu berusaha, tidak mungkin beroleh kejayaan. Contoh ayat, murid itu gagal dalam peperiksaan kerana malas berusaha dan tidak mahu berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya. Kerana segan berkayuh, perahu hanyut.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Dan Stills number 6 Bandung.
1: Terengganu FM Mesra Ceria. 8.52 minit malam, kembali bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan juga Setiu sahaja ni. Sebut pasal Besut dan juga Setiu ni, untuk anda semua yang ada dekat Besut ni, ini hal nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkenaan dengan 31 kes sengatan ubo-ubo di Pantai Bukit Keluang, ya. Ini Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Besut merekodkan 31 kes sengatan ubo-ubo berbisa membabitkan mangsa berusia antara 3 hingga 44 tahun di Pantai Bukit Keluang Besut sejak Mei lepas hingga kemarin. Jadi Pegawai Pertahanan Awam Daerah Besut, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Fazlin Jaafar, dia beritahu semua mangsa ialah pengunjung yang mandi-manda di Pantai Peranginan berkenaan. Dan pada Mei lepas, sebanyak 23 individu dilaporkan terkena sengatan ubo-ubo berbisa, manakala pada bulan ini 8 lagi kes direkodkan setakat hari Jumaat lepas. Dan kes ataupun jumlah kes ini berdasarkan mangsa yang datang ke menara dari tinjau APM di Pantai Bukit Keluang untuk mendapatkan rawatan awal selepas terkena sengatan hidupan marin itu, ya. Jadi beliau berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan ramai lagi pengunjung yang terkena sengatan itu, tapi tidak memaklumkan perkara itu kepada pihaknya, ya. Gitulah kan. Kalau anda semua yang pernah ataupun selalu berkunjung ke Pantai Bukit Keluang tu, ada satu menara tinjau APM dekat situ. Kalau ada berlaku apa-apa, boleh rujuk dekat menara itu, ya, boleh laporkan. Okey, dah pun pukul 8.53 sampai ke hujung tugasan saya teman anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Hujung-hujung ni macam biasalah, jagalah diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati kita selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang boleh nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Selamat beristirahat semua. Selamat beradu. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Alhamdulillah, syukur masih diberi kesempatan untuk bersama-sama malam ini dengan ruangan terakhir di Terengganu FM, segmen terakhir iaitu Selekta 9.12 untuk edisi Ahad 7 Jun 2026. Malam ini dah masuk 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan saya, nama saya Dija, akan menemani anda selama 3 jam untuk ruangan Selekta 9.12. Terima kasih untuk semua. Moga berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria dan dipermudah segala urusan malam ini. Sebelum tu nak ucapkan terima kasih untuk rakan setugas saya Hal yang baru saja selesai tugasannya bersama-sama anda dari pukul 6 petang hingga 9 malam menerusi Nurani 69. Dan seperti biasalah untuk Ahad malam Isnin ini kita ada
2: Tahu Tak Lagu-lagu Irama Malaysia,
3: Joget,
2: Dandut,
3: Zapin,
2: Inang,
3: Keroncong dan banyak lagi
1: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Baik, untuk lagu pembuka tirai pada malam ini, kami akan sajikan anda dengan lagu-lagu seperti yang anda dengarkan promo tadi tu. Untuk lagu-lagu tradisional, lagu dandut, lagu zapin, inang dan sebagainya lagi untuk malam ini. Jadi lagu pembuka tirai, saya pasangkan lagu Haziq Horosbi dan Ira Milpan, Pandang-pandang jeling-jeling. Lagu yang dinyanyikan kembali oleh mereka berdua ni, lagu asal dari Tan Sri SM Salim dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza.

0: mudah semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Ya, kembali bersama-sama di Terengganu FM 96.2. Dengarkan di Besut dan Seti You yang dengar secara penstriman langsung di RTM Klik. Saya ucapkan jutaan terima kasih juga. Walau di mana juga anda berada, di luar negeri, luar negara, sentiasa berikan sokongan kepada kami. Di mana juga anda berada, dengan data internet ada, tak kisah kat mana juga, boleh dengar bila-bila masa sahaja. Kan, kadang-kadang kita ni, dalam hidup kita ni, ada hadirnya perkhabaran yang tak terduga kan. Ada yang membawa berita gembira, ada yang juga mengundang rasa sedih dan pilu. Namun cara kita menerima setiap berita itu banyaknya bergantung kepada situasi jugalah. Kekuatan hati, kebijaksanaan kita menghadapinya. Dan apa jua yang sedang anda lalui pada malam ini, hari ini, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang baik. Moga dapat menerima berita, kalau kata berita gembira, berita sukacita tu, terimalah dengan rasa syukur. Dan mungkin ada yang berduka cita sedang diuji, moga diberi ketabahan serta dipermudah segala urusan. Okey, terima kasih untuk Mak Ngah Anggun. Di live TikTok Terengganu FM kita ada Zana Abbas. Terima kasih Syahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Kamal dari Besut. Besut pun sama, dia kata petang hujan, malam hujan, kadang-kadang tengah malam pukul 2 pagi mari ribut petir. Ini ekoran yang saya kongsikan berkenaan dengan cuaca tadi ya. Okey, Fendi 00, saya dari Kuantan. Terima kasih orang Kuantan. Kita ada D. Rahman juga. Terima kasih. Seterusnya, siapa lagi? Zana Abbas dah sebut. Ramai lagi lah rakan-rakan kita. Abang Din Taiping, terima kasih juga. Okey, dan seterusnya kita nak bacakan WhatsApp. Kita ada Pak Zali dari Kertih. Kemaman, Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan Pak Zali, Pak Zali Kertih ni nak minta lagu nyanyian Zaleha dan Sudirman. Judul lagu ini Mak Inang Kampung. Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama Ritma Kita Terengganu FM, mesra ceria.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: saya, Ritma Kita di Terengganu FM.
1: Baik, terima kasih kerana terus setia bersama-sama kami dalam ruangan Selekta 9.12 di jam. Masih lagi temani anda yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan anda. Mungkin ada sesetengah tempat dah hujan. Kalau rakan kita tadi dari Kuala Berang, dia kata dah hujan. Di Paka masih belum lagi. Kuala Terengganu ni baru je orang kata berangin kan. Di sebelah Marang tadi ada yang kongsikan di live TikTok, katanya dah dengar guruh berbunyi. Belum lagi hujan ya. Zainal Abbas kata cuaca sekarang ni tak menentu. Tapi alhamdulillah lah kalau kata hujan tu sejuk sikit malam-malam ni dok, nak tidur tu alhamdulillah lah boleh tidur lena. Okey, apapun kepada peminat sukan bola sepak, jangan lupa untuk jangan lepaskan peluang lah untuk ikuti kemeriahan dan perkembangan terkini bersama RTM untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa untuk anda saksikan siaran langsung perlawanan persahabatan antarabangsa pada hari Isnin pukul 3 pagi nantilah. Pukul 3 pagi sekarang, Morocco menentang Norway menerusi saluran sukan RTM. Okey, sukan TV RTM di saluran RTM sendirilah. Okey. Terima kasih yang masih setia lagi bersama-sama kami. Minta ampun daripada Shiha Zikir. Ni lagu terbaru daripada beliau lah. Sekiranya ada yang nak meminta maaf, minta ampun kepada sesiapa jua tu, lagu ini ditujukan khas untuk anda. Ritma Kita, Terengganu FM.

0: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

dia di mana, kedai-kedai makan dan sebagainya tu. Selamat bertugas semuanya. Mungkin ada yang baru tukar shift dan sebagainya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasia Anun. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa tu, DJ Kak Teh ada ke? Ustaz nak jumpa. Ustaz mana pula ni? Okey, Tok Mat 16 kawai jauh ni dari Shah Alam. Okey, terima kasih orang Shah Alam. Long Ya 1, kita dengar Terengganu FM, duduk lepak kat patah mana ni? Patah Teluk Tapang. Okey, terima kasih orang seorang-seorang takir pun ada je baru masuk dalam live kita. Terima kasih semuanya. Dan untuk jam kedua ni kita nak sambung lagi lah untuk ruangan ritma kita. Jom kita berhibur pula dengan lagu Joget Toleh Menoleh daripada kumpulan Senario. Layan terus ritma kita, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Di pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

10.22 minit malam. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama kami di Terengganu FM. Masih lagi bertemankan DJ hingga pukul 12.30 malam nanti. CL. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Menegur, menyapa DJ di live TikTok Terengganu FM untuk malam ini. Kita ada Isa Dungun juga. Terima kasih. Dan rakan-rakan kita semualah yang masih lagi sembang rancak di TikTok Terengganu FM ni. Okey, dan nak kongsikan kepada rakan-rakan pendengar lah berkenaan dengan serangan semut Charlie. Ini lebih 100 penduduk PPR Hiliran di Kuala Terengganu yang tinggal di situ dilaporkan berdepan dengan gangguan semut Charlie semakin banyak sejak 2 minggu yang lalu. Kalau ada dengar berita kan. Jadi sebenarnya bahaya juga semut Charlie ni. Penduduk-penduduk di PPR Hiliran dinasihatkan supaya mengambil langkah pencegahan lah, seperti menyediakan semburan racun serangga, mengurangkan penggunaan lampu terang pada waktu malam, dan sentiasa memeriksa dinding dan juga siling rumah. Sebabnya semut Charlie ni memang berbahaya sebenarnya, terutamanya kepada anak-anak kecil lah. Okey, dan menyebabkan keradangan kulit yang teruk, dipanggil dermatitis linearis. Dan kesan ini bukan akibat gigitan, sebaliknya terjadi apabila toksinnya namanya pederin terkena pada kulit akibat memicit atau menepis. Kalau kita tepih je serangga ni secara tidak sengaja tu memang akan berasa sakit lah. Okey, dan untuk fasa awal katanya kulit akan menjadi merah, rasa pedih terbakar dan sangat gatal. Okey, untuk seterusnya dalam 12 ke 36 jam muncul gelembung air ataupun lepuh yang boleh bernanah dan memanjang pada garisan sentuhan. Kalau kita tengok semalam dalam video yang dikongsikan tu ada. Kita tengok kan. Okey, dan jangka panjang luka mengambil masa 1 hingga 2 minggu untuk sembuh dan boleh meninggalkan kesan parut yang gelap dan mengambil masa berbulan-bulan untuk hilang. Jadi langkah rawatan segera tu cuci segera, okey, cuci basuh cepat-cepat bahagian kulit yang terkena toksin menggunakan air bersih dan sabun dengan serta-merta, dan dapatkan rawatan jumpa doktor di klinik ataupun farmasi berhampiran lah. Okey, dan kita doakan sama-sama untuk penduduk-penduduk di PPR Hiliran Kuala Terengganu, semoga dipermudah urusan dan juga yang terkena gigitan semut ini kesembuhan lah. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Dan untuk jam ini kita nak teruskan lagi untuk ritma kita. Ini lagu daripada Dato' Aisyah, Di Pinggir Kayangan. Lagu yang dinyanyikan kembali pada tahun 2024. Lagu yang diberi nafas baharu, karya asal dipopularkan oleh biduan wanita negara Allahyarham Datuk Syarifah Aini.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita. Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
1: Ritma Kita.
2: Simbahan cahaya lampu jalan yang terhad, warna kenderaan, cuaca seperti hujan dan kabut serta

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam ritma kita di Terengganu FM. 10.40 minit malam. Tanya sama itu hut-hut daripada Dato' M. Nasir baru saja berlalu. Donald Crab di Terengganu FM underscore live TikTok kita. Dia kata, kalau dah makan budu, pasti faham bahasa Terengganu. Donald Crab ni dari Yogyakarta. Dia faham bahasa kita cakap Terengganu deh. Alhamdulillah. Serumpun kita ni kan, orang Malaysia boleh faham bahasa Indonesia, orang Indonesia boleh faham orang Malaysia bercakap, siap dengan dialek lagi, dialek utara, dialek pantai timur dan sebagainya lah. Okey, dan hari ini hari terakhir berlangsungnya sambutan Hari TVET Negara 2026 yang bermula pada 5 hingga 7 Jun di Dataran Putrajaya. Sambutan Hari TVET ini berjaya mencapai matlamat untuk memperkukuh imej pendidikan dan latihan teknikal vocational ataupun TVET sebagai pilihan utama pendidikan dan kerjaya bagi rakyat Malaysia. Dan antara hasil utama program ini ialah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap peluang pendidikan dan juga pekerjaan dalam bidang TVET, serta memberi pendedahan teknologi serta kemahiran industri terkini serta pengukuhan kerjasama strategi antara institusi latihan dan juga sektor industri. Jadi baguslah peranan ibu bapa sendiri dan juga warga belia lah. Tema TVET pilihan utama kerjaya juga berjaya mengubah persepsi masyarakat bahawa TVET bukan lagi laluan alternatif tetapi merupakan pilihan utama untuk membina kerjaya berkemahiran tinggi dan juga berpendapatan baik. Jadi boleh ambil inisiatif inilah sebagai mungkin ibu bapa ada yang tertanya-tanya nak membawa anaknya nanti hala tujunya ke mana, bolehlah menjadikan TVET ini sebagai pilihan utama kerjaya pada masa akan datang. Okey? Terima kasih rakan-rakan yang masih lagi bersama-sama kami dan nak teruskan lagi ruangan ritma kita. Ada lebih kurang 15 minit saja lagi. Zapin Melayu daripada Lesti. Terus layan Terengganu FM Mesra Cegah.

Ini pilihan Wan Gani yang ada dalam live TikTok Terengganu FM, berada di Dungun nak dengarkan lagu persembahan Amelina dan juga Iwan. Dah terhibur lah dengar lagu tadi tu. Mentang-mentang lah ada hujan sekarang ni. Teringat balik lah kenangan lama Memori Daun Pisang. Lagu Danduk. Okey, apapun terima kasih untuk semua. Masih lagi setia bersama-sama Dija. Dan yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi dituju, ke utara, ke Lembah Kelang, ke selatan, ke mana jua lah yang ditujunya. Semoga selamat sampai destinasi. Yang penting pandu secara berhati-hati dan jangan terlalu lajulah, kan ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Mudah-mudahan selamat semuanya. Dan seperti biasalah, 11 malam nanti sama-sama ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan lagu terakhir untuk malam ini dalam ruangan ritma kita, Ghazal Perindu, persembahan Syura dan juga JJ. Terus setia bersama-sama kami, ritma kita, Terengganu FM, mesra ceria. Kalau

0: Kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Selekta 9.12 di jam masih lagi bersama-sama anda yang dengarkan di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7, dan yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, luar negeri, luar negara, terima kasih banyak-banyak. Dah ramai yang menyapa di WhatsApp dan juga di TikTok ni. Masih lagi kekal di Rahman Ilham 890, ada Isa Dungun, Mazuki Mamat, Yusfa dari Sik Kedah, masih lagi rancak bersama-sama di TikTok Terengganu FM. Jadi kepada anda, dua talian disediakan untuk anda hubungi di jam malam ini untuk anda berikan ucapan kepada orang-orang yang teristimewa, yang tersayang,

Okey, di dua talian 0962353030 6238330. Sebentar sahaja lagi saya akan layan panggilan dan juga menyapa di WhatsApp. Tapi sebelum tu jom berhibur dulu dengan persembahan Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Selekta 912.

0: Baik, selamat malam untuk anda yang baru saja dengarkan Terengganu FM dan DJ masih lagi temani anda waktu ini. Terima kasih untuk T dari Dungun. Salam DJ DJ. Waalaikumsalam. Dungun hadir malam ni dah hujan katanya tadi. Saya baru sempat nak baca dia hantar WhatsApp tadi 10.25 minit malam. Okey, apapun kita nak menyapa rakan-rakan kita. Saya terima pemanggil terlebih dahulu. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rija.
0: Ya, Surya. Apa khabar malam ni?
1: Khabar baik, baik saja.
0: Alhamdulillah. Okey, ucapan untuk siapa malam ni? Silakan.
1: Ni sikit antara kita dengan suara kita.
0: Dah nak nyanyi, kena buat ucapan dulu malam ni.
1: Yes. Nak dengar suara Surya sangat dalam TikTok.
0: Dalam TikTok lain, dalam on air ni lain. Bagi ucapan dulu deh.
1: Okey. Kak Ani Pinjar, Kak Agar, Jimmy, Tiga Winding, Abang Zat Setia, Abang Rami Kepada.
0: Okey, tu je.
1: Ya, Ani Kaki, hati-hati.
0: Okey, terima kasih banyak Surya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, dan kita ada lagi siapa ni di WhatsApp. Kita ada Cik Mi dari Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada. Untuk sahabatku hormati dunia akhirat, Abang Fadil rindu selalu dan mengongah sayang. Semoga dianugerahkan kesihatan yang baik. Sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Tak lupa juga salam kasih yang dirindui selalu Abang Zai kan ada. Kimi dan isteri, adik Syam ada Sokmo, Kak Leha sayang, Zee dan Mas 14, Zee Mane, Rina Kemaman, Surya Pagi dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali Cik Mi. Moga bahagia damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih banyak-banyak Cik Mi untuk Dijah. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai kat rumah. Amin. Okey, lagi kita terima pemanggil seterusnya. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam, Dijah.
0: Ya, yeah, namanya?
2: Osman Kubai dari Pulau Pinang, Dijah.
0: Okey, Osman Kubai. Silakan ucapan malam ini.
2: Okey, untuk Dijah lah. Kamu juga yang balik hati-hati, Dijah. Ya. Dan seterusnya untuk, apa nama,
0: Dah lupa nama?
2: Dah lupa nama? Untuk Rubi Ahmad, Haji Halijah, Abang Fazil, Kamal Suruh, Bapak Maksud. Kaludin Putri Kiamah Linda Sarawak Ara Wawa Amir Harun Zul Alif Mas 10 Mas 14 Taram dan Din Kidai. Itu saja lah. Semoga dia balik dengan selamatnya. Hidup agak. Assalamualaikum. Goodbye.
0: Waalaikumsalam. Okay. Semoga makbul doanya ya. Okay, Kak Nisu dari Kemaman hantarkan di WhatsApp. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Puteri Khaimal Zu. Zupaka Izka Rosa, Mi Samak, Pok Teh Doraemon, Ayi Paka, Pok Lee dan Pok Mak Nilai, Sisno Dungun, Kak Joh dan Kak Mona dengan ucapan buat semua di mata hilang, tiada di hati, kenang sentiasa. Buat Dija, take care. Terima kasih Kak Nisu. Seterusnya Pok Zali dari Kertih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ingatan di kejauhan Pok Zali untuk Ayu, Mas Paka, Ibu Mawar, Kak Roh Dungun, Kak Noh Dungun, Zul Alif Tanjung Musang Kedah, Pok Mat Besut dan Kamariah Bukit Besar. Okey, dengan ucapan selamat malam. Okey, seterusnya kita ada siapa lagi? Hello, Assalamualaikum.
3: Terengganu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, Pok Mat ya?
3: Ya, Pok Mat ni.
0: Okey, Pok Mat Besut hujan lagi ke?
3: Kali ni dah lebat dah.
0: Dah lebat dah. Dah
3: lagi lah. Tapi dah lebat lah.
0: Okay, alhamdulillah. Sejuk sikit malam ni eh. Macam ni sedungun ya, kata sejuk. Malam sejuk malam ni. Okay, silakan Pak Mat. Ya?
3: Dijak apa khabar malam ni?
0: Alhamdulillah. Sihat
3: sehat. Alhamdulillah.
0: Silakan Pak Mat.
3: Ya, okay. Terima kasih yang sama buat Dijak Lekor di malam dan selamat bertugas. Buat Pak Zali Kerteh, Prim Rispi, Encik Hamid Harun, Abang apa ni, Abang Fadil, Usman Gubai, Haji Halijah, Din Khairuddin, Keting Batu Rakit, Kak Anu Dungun, dan akhir buat Benzek dan juga Ayah Nung Liga mengucapkan semoga happy sama kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi pemanggil sebelum berhenti rehat. Hello, Terengganu FM.
4: Hello, Assalamualaikum Dija.
0: Waalaikumsalam. Siapa Kak tu? Kak Roh. Okey, Kak Roh. Kak Roh macam gedak semangat je tu. Okey ke?
4: Okey, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Kak Roh silakan ucapannya.
4: Yang pertama, Kak Roh nak buat ucapan kepada anak dia saat ni. Balik di Terengganu tu, hati-hatilah bawa kereta tu. Mada selamat sampai kat Terengganu.
0: Amin.
4: Yang kedua, kepada Cik Noh Kemamang, Ruh Rindu, Cik Ibunda Mok Ngoh di Dija, Suwija, Tok Nik, Kak Noh Dungu, Zu Pasa, Zah Pasa, Ayu, Azra, Pak Zali, lepas tu semualah Dija.
0: Ya. Yeah.
4: Dengan ucapan selamat malam dengan Dija kat Reda'a, selamat sampai kat rumah. Hujan lebat kat Dungu ni, Dija.
0: Oh, macam dengar je tu. Ha, okay, okay. Semoga okay, dipermudah ya. Waalaikumsalam. Yeah, bye juga. Okay, kita nak rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Dah pun 11.25 minit malam. Yang sedang memandu, hati-hati ya. Sekiranya hujan di tempat yang anda lalui, moga selamat sampai ke destinasi. Kerebus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Dija. Selamat malam juga.

0: Dungun 97.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Alhamdulillah masih lagi bertemankan Dija waktu ini. Dan pastinya malam masa begini, ibu bapa kena memantau jugalah anak-anak. Terutamanya kan dah bermulanya sesi persekolahan pada hari ini di Pantai Timur ni. Jadi kena pantau jugalah berkenaan had umur media sosial 16 tahun untuk langkah kritikal lindungi remaja daripada mempunyai akaun media sosial di pelbagai platform seperti TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya lah. Ini sebenarnya perlu untuk mengekang akses media sosial bebas bagi golongan mereka yang bawahan 16 tahun. Semakin kritikal lah apabila remaja di Malaysia kini terdedah kepada ancaman cyber, terutamanya berkenaan dengan seksual, grooming dan juga kandungan ganas. Jadi insyaAllah dengan adanya had umur yang telah pun ditetapkan ini 16 tahun tidak boleh lagi untuk akses media sosial, ini sangat-sangat bagus lah. Okay, terima kasih untuk Maropi 501 di TikTok Terengganu FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat beristirahat kepada semua pendengar Terengganu FM. Yang baik-baik je untuk Dija. Amin. Terima kasih. Semoga doa tu dikembalikan semula lah. Okey, Mekti dari Bukit Tumbuh. Selamat malam katanya. Selamat malam juga. Okey, dan siapa lagi yang nak bersama-sama di TikTok ni? Saya baca sini dulu. Mazuki Mamat, saya nak undur diri dulu. Selamat malam semua. Selamat menghabiskan tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terima pemanggil lagi di Terengganu FM. Hello. Hello, Terengganu FM. Hello.
2: Hello.
1: Hello, Terengganu FM. Siapa di sana?
2: Di sini Din Kidal sini.
1: Din Kidal. Okey, Din.
2: Ya, saya, saya.
1: Silakan dengan ucapan.
2: Okey, saya nak ucap kepada Zee Sweet Money. Terusnya untuk apa ni, Osman Goodbye, Kimio Terakhir, Pak Mak Besuk. Lepas tu tak tinggalanlah Kak Zee Parker, Kak Nisa Ripah. Juga untuk hajah-hajah kita Kak Sungkai. Dan saya rangkaikan terakhir sekali untuk pertandingan malah. Semoga berbahagia bersama di jam ini. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya Zee dari Manir. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa untuk Din Khairuddin, Syam ada Sokmo, Cik Mi sentiasa ada, Rina Kemama, Jeff Manir dan semua yang mengenali Zee Manir dengan ucapan selamat malam. Moga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Dija, sama-sama. Syam Buloh Gading pun ada ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam ingatan selalu buat kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Zee sayang Mane, Rina Kemaman, Mas Puluh Zee dan Mas Pak Belah, Akimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Abang Zai kan ada, Mok Ngoh sayang, Kak Nur Dungun ada di mana-mana, Kak Leha dan Dija moga bahagia ceria selalu. Lagi seterusnya. Hello, yeah. Terengganu FM.
3: Halo, Assalamualaikum Dija.
1: Waalaikumsalam. Lembut je suaranya. Siapakah pemilik namanya?
3: Kak Mah ni.
1: Kak Mah, apa khabar?
3: Khabar baik.
1: Okey, Kak Mah, ucapan kepada siapa? Silakan.
3: Pertama untuk cucu, selamat hari jadi hari ni.
1: Wah, selamat hari lahir.
3: Selamat hari lahir. Panjang ke umur, murah rezeki, sehat tubuh badan dan cepat besar.
1: Wow. Setahun baru. Setahun? Ulang tahun yang pertama. Okey, okey.
3: Lepas tu, Kimi Batu Rakit, Pak Zali Kerete, Kak Nur Dungun, Kak Nisa Pak, Kak Nisa Kapenyo, Wawa, dan Kak Kamat berbahagia dah semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka. Jaja terbalik hati-hati.
1: Okey, terima kasih okay. Kak Mah.
3: Okay,
1: Kak Mah, waalaikumsalam. Kak Mah teruja sangat tu cucu dia dah sambut hari lahir hari ni. Kan seronok sebenarnya bila ada cucu memang macam tu lah. Apa pun moga dipermudah berurusan. Kita ada siapa ni? Salam, saya Nisah. Ucapan selamat malam Dija yang bertugas. Moga ceria sokmo di tengah FM. Untuk suami saya Zidungun, didoakan moga rumah tangga kita bahagia ke jannah. Dan yang diingati Ma, adik kakak ipar saya, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberkati Allah Ta'ala. Dan untuk Dija, balik nanti hati-hati, malam ni kat Dungun nak hujan. Malam ni Dija rasa sejuk molek malam ni. Kalau panas banyakkan minum air masak. Kalau boleh 8 gelas sehari, minum air secukupnya. Okey, baik-baik. Terima kasih atas nasihat dan juga pesanan. Kita ada Liri Ash 79 Seri Bandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga Seri Bandi dan warga Ketengah Jaya. Baik-baik. Lagi-lagi kita terima pemanggil seterusnya. Hello, Terengganu FM.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
0: Ini Kak Hajah Lijah dari Sungai Perak.
1: Oh, Kak Hajah, apa khabar?
0: Khabar baik, Alhamdulillah. Dija, apa khabar? Sehat?
1: Juga sihat seadanya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Silakan, Hajah.
0: Ya, saya ucapkan pada Dija, selamat menghabiskan tugas. Kalau balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
1: Mm-mm.
0: Yang pertama, saya ucapkan pada Haji Usman Gubai. Terima kasih, Abang Fadil, Amin Nadirani, Deng Kidal. Terima kasih, Puteri Kak Ima, Pak Mak Besut. Terima kasih, Amin Harun, Linda, Wawa, Umi Johor, Mama dan Papa di Bukit Sawah. Dan semualah pendengar-pendengar Terengganu FM yang mendengar suara Kak Hajah malam ini. Dan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Itu saja Dija. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Kak Hajah kita bersemangat malam ni kan. Haras Lajak di TikTok Terengganu FM. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Di Rahman. Okey, Di Rahman buat ucapan. Sebelum tu Pak Usop Paida tu, selamat malam Dija dan warga Seri Bandi. Okey, kita ada ucapan dari Di Rahman. Selamat malam untuk Isa Dungun, Ilham 890, Zana Abbas, Madu Lebah, Pak Mat Ruzal dan dengan ucapan sweet dream malam ni. Okey, baik-baik. Seterusnya Yusfa Li Yufa dari Sik Kedah. Selamat malam. Semoga bulan membawa damai dan esok hadir dengan 1000 harapan. Wah. Okey, kita rehat seketika, berhibur dulu dengan Sheila on 7. Pria terhebat. Siapakah pria terhebat malam ni? Moga baik-baik saja untuk anda.

0: Baik, kembali bersama-sama nak baca ucapan daripada Kimi Batu Rakit di WhatsApp Terengganu FM. Salam Dija dari Court Badminton, Gong Pok Jeng. Friendly dengan tim Mane malam ni. Masih lagi dalam perlawanan ke? Apapun, moga dipermudah urusan Kimi and the gang. Selamat malam untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Mahpaka, Kak Puteri Khaimar, Kak Nur Dungun, Pok Mak Syam, Buluh Gading, Mas 14Z Bukit Payung, Ayah Long Geliga, Z75, Mok Ngoh, Kak Niksu, Kak Zaz, serta semua yang kenal Kimi, moga bahagia selalu. Dija nanti balik hati-hati di jalan raya. Terima kasih. Azni dari Parker, salam, moga DJ dan saya sobat semua dalam reda Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Azni. Dan di TikTok Terengganu FM, kita ada Dahlia, Bunga Dahlia. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Nak buat ucapan kepada suami yang tengah memandu dari Terengganu ke Putrajaya. Hati-hati memandu, untuk cik abangnya. Jangan mengantuk dulu, sikit lagi dah nak sampai. Selamat ulang tahun juga untuk suami yang ke-54 tahun. Wah, sweetnya ucapan awak. Okay, lagi pada 5 hari bulan 6 hari tu, murah rezeki selalu dan saya sayang sokmo. Terima kasih DJ. Sama-sama. Selamat hari lahir lah untuk cik suami tu ya. Okey, kita nak terima pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Selamat malam. Mas 14 ke?
1: Ya, saya.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Okeylah, terlebih dulu buat Lija kat Koti tu, selamat pabrikan tugas dan lebar malam, balik hati-hati, semoga selamat sampai kat rumah.
0: Amin.
1: Aku buat suami tersayang, buat Iqbal di Subang Kaki, buat Kimi Batu Rakit, Cik Umi Haji Kadir, Sampur Gading, Kimi Batu Rakit, Yolong Liga, Teh Ma, Kano, dan buat semua-semua lah yang saya dah mematau dengan Lija Melani tu. Dengan untuk semua, selamat beristirahat dan semoga ceria-ceria selalu undangnya. Itu saja Lija. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, kita nak habiskan dulu pemanggil yang masih lagi hubungi ni. Hello, Terengganu FM.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Dari mana ni?
2: Dari Kemamang, Ayah Long Geliga.
0: Ayah Long Geliga. Silakan, orang Kemamang.
2: Ya, terima kasih Lija.
0: Sama-sama.
2: Yang pertama, Mah 14 tadi, Kimi Batu Rakit, Pemah Besuk, Mongoh kita, lepas tu Z Bukit Payung, Cik Amri Harung, Kak Anisu, Cik Nog Liga, dan juga kepada Lina Kemamang, Ruh Rindu, Penikat Lung Bukit Betuk, dan semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Selamat malam semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, dan pemanggil terakhir saya kira untuk malam ini sebagai penutupnya. Hello, Terengganu FM.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, pemanggil ke-10 dan terakhir malam ini.
3: Terima kasih.

0: Namanya?
1: Abang Zai Kanada.
0: Abang Zai. Okey, abang baik. Orang utara.
1: Saya.
0: Orang utara malam ni sebagai penutup.
1: Sebagai lead yang terakhir.
0: Ya, silakan.
1: Okey, terima kasih. Ucapan salam sayang buat Cik Ni. Sentiasa ada suara rindu untuk abang malam ni. Dan yang keduanya untuk Syamada Sokmo, Mah Pakar, Umi Johor dan untuk Z Bukit Payu, untuk semua diucapkan semoga dibuat mimpi indah. Untuk Deja, semoga selamat sampai ke rumah.
0: InsyaAllah.
1: Dan jayanya bila pandu kereta nantilah.
0: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak doanya.
1: Jaga diri buat baik.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, jumpa lagi. Terima kasih untuk Abang Zai. Sentiasa ada. Dan di WhatsApp kita ada yang terakhir lah. Dari Kedah juga. Dari utara ni. Afif Nur Syafat. Afif Nur Syazaf. Selamat malam Dija. Terima kasih. Dan di TikTok kita ada Dok Sohor. Okey, salam Dija. Waalaikumsalam. Okey, dan kita nak rehat sekali lagi. Sebelum ke penutup untuk malam ini, Selekta 9.12 di Terengganu FM, Mesra Ceria.

11.52 minit malam. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua masih setia bersama-sama kami dan dah sampai penghujung tugasan saya bersama-sama anda untuk segmen terakhir di Terengganu FM Mesra Ceria. Jadi seperti biasalah 12.30 malam nanti kami akan sambung siar dari Nasional FM dari 12.30 malam hinggalah 6 pagi dan insyaAllah jumpa lagi Dija dalam siaran Anggun Inspirasimu untuk edisi esok pula Isnin 8 Jun 2026. Okey, selamat malam semua buat semua pendengar lah yang setia rehatkan diri, tenangkan fikiran dan juga syukuri nikmat hari ini dan semoga esok hadir dengan lebih banyak kebaikan dan kebahagiaan. Okey, salam sejahtera dan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri, dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk.

ini khususnya kepada ibu bapa kita, kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berkeruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Layar, lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Sementara tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, itu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai, apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkullah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan John Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai Roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ini selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni, ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yop PS, Yop PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yop kita, Abang Yo kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Cot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atau mohlayan Radio Nasional FM, Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Burung Hantu Nasional FM, dari Geng Saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala, juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Sue juga, katanya hello GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Engels, ini ada selamat pagi.

jam yang kedua ini, sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sanal FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Terima kasih kepada anda. Kami di Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan. Ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton. Itu Gozifi dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia. Itu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicolaus Jacquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Farah Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozifi dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozifi ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozifi atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang. Jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana jua anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah, sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni, biasalah lebih sunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu atau keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah. Dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA, semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Nur Niana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBH. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu, jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengar lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termerloh Pahang, katanya Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak. Ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom luncur katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini, ini dah tiga lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbok bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain, manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkanlah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km sejam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatanlah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini, alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Biar Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini. Nasional FM sentiasa di hati.

rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita tapping-tapping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%. Dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat. Dan percaya dengan tawaran tersebut, mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu, suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaborannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni sedia maklum dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu sentiasa berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini. Dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ih, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: hati-hati.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Dan anda dah pun 4:10 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang terus-terus lagi mendengar kami di Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Tak kiralah hampir 24 jam anda bersama dengan kami. Tiada apa yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak bacakan lagi lah ini antara kiriman-kiriman ucapan yang telah pun diutarakan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Nick Mas, katanya selamat pagi kepada rakan-rakan semua geng-geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Nick Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selain daripada itu, ada juga Nida Wahida, katanya kakak burung hantu dari Senai hadir menemani GBH esok ataupun pagi ni merupakan sesi persekolahan. Mungkin ada yang malam tadi dah pun balik ke rumah masing-masing, tengah mungkin ada lagi juga yang ketika ini sedang menghadap kesesakan lalu lintas. Kalau mengantuk itu katanya berhenti sekejap, perkena kopi O ataupun air panas, cuci muka, mungkin tidur setengah jam okey bagi nak recharge tenaga anda sebelum anda mulakan perjalanan kembali. Sambil-sambil itu, jangan lupa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada juga sahabat kita dari Sabah, iaitu Did Red juga hadir. Ada juga Apu Arminang, ada Yahman Roy dari Kota Kinabalu, Sabah, dengarkan Nasional FM, katanya menjadi pilihan utama lagu-lagu yang dimainkan semuanya padu. Terima kasih, Alhamdulillah. Ada juga Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya nak tengok bola tadi pukul 3 pagi perlawanan persahabatan pramusim World Cup 2026 Norway dan juga Morocco. Saya pun tak sempat nak tinjau kedudukan semasanya bagaimana. Jadi ucapan kepada rakan-rakan yang dah kenal lama dan juga yang mengenali ayahnya, nak sampaikan ucapan tersebut lah. Okey, dari Ramli bin Jaafar juga, ini pendengar setia kita juga, ada mendengarkan kami dan juga menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun hantarkan ucapan-ucapan ini, terus setia bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk seterusnya kita dengar lagu ini dari JJ, Akhirnya Kau Mendengar Ketika

0: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau adalah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada yang baru bangun pagi ni. Terus dengan kami di Nasional FM. Mungkin ramai yang pagi ni sedang sibuk. Ialah hari ni juga hari pertama anak-anak kita kembali ke sekolah. Mungkin ramai yang tengah buat persiapan, tengah kusuk baju ke, tengah sediakan sarapan pagi dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ni dipermudahkan. Okey, sambil-sambil itu juga ini ada sedikit ada perkongsian juga dari berita berkenaan dengan berita sukan lah, berkenaan dengan pemain Denmark iaitu Christian Eriksen yang rebah semasa perlawanan persahabatan menentang Ukraine malam tadi. Dan situasi berkenaan berlaku sama sebenarnya seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu pengsan dalam perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020. Dan bekas pemain Tottenham Hotspur itu kemudiannya disahkan mengalami serangan jantung yang memaksanya berehat selama 6 bulan. Dan dalam perlawanan menentang Ukraine, Eriksen rebah pada minit ke-64 perlawanan ketika pasukannya mendahului 2-1. Dan kaki tangan perubatan bergegas ke padang untuk memberi bantuan sebelum dibawa ke hospital di Odense. Dan hasil persahabatan tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan. Dan menurut pegawai perubatan Denmark, Morten Bonsin, Eriksen berada dalam keadaan baik dan sedar dan dia tidak sedarkan diri seketika tetapi sedar dengan cepat dan kami segera berhubung dengannya dan dia kini akan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital untuk menentukan punca dia pingsan. Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi-pagi ni. Ramai juga yang nak dengar lagu-lagu di seleksi Geng Burung Hantu untuk jam ini. Ini dia lagu dari Tokti dengan Seni Berzaman. Teruskan dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey, itu dia tadi lagu persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dengan Abloto Chalena. Lagu ini merupakan lagu tema ikonik dari filem Bollywood tahun 1999 dengan judul filemnya juga adalah judul yang sama. Dan sedikit info berkenaan dengan lagu ini, lagu romantis ini telah pun dinyanyikan oleh dua ikon muzik Bollywood, iaitu seperti mana saya katakan tadi, iaitu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Dan muzik lagu ini sebenarnya telah pun digubah oleh dua komposer terkenal, iaitu Nadeem Shravan, dengan lirik yang ditulis oleh penulis lirik Samir. Dan lagu ini juga menampilkan persona Aishwarya Rai sebagai Pooja dan Akshay Khanna sebagai Rohan. Okey, itu sedikit info berkenaan dengan lagu tadi Bluetooth Chalena, dah telah pun dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Okey, sambil-sambil itu juga selamat pagi kepada anda yang telah baru bangun pagi ni. Mungkin ramai juga yang sedikit sibuk pada pagi ni, macam mana mungkin ramai juga yang sedang menyesuaikan diri semula dengan rutin selepas ialah kita dah dua minggu pun bercuti. Jadi yang paling terasa ni sudah pastinya ibu bapa lah kan. Semalam, kalau kata semalam tu masih lagi boleh tidur lebih sedikit lah. Pagi ni mungkin ada yang dah bangun awal pukul 4 pagi sebab macam-macam drama pagi ni yang bakal berlaku sebenarnya. Walaupun sedikit kelam kabut ke apakah, sebenarnya ini adalah satu momen yang akan menjadi kenangan nanti. Kadang-kadang bunyi riuh rendah dalam rumah, kelam kabut untuk siapkan anak-anak dan juga perjalanan menghantar mereka ke sekolah ini sebelum memulakan kerja masing-masing, inilah sebenarnya momen yang pastinya akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi apapun, semoga urusan pagi ni dipermudahkan kepada ibu bapa yang sedang memandu ataupun sebentar lagi nak menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan hantar nanti akan lancar dan semoga anak-anak anda akan dapat kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Yang penting kena sentiasa menemani kami ataupun sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, kita nak dengarkan pula lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Nescoin dengan Ku Menangis Kehilanganmu. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay? Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Syed Bukhari, Tan Sri Syed Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut. Ini apa ni, baca tahlil ni, tahlil tak ada ni. Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah. Tapi apa pengisian dalam tahlil tu? إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء على هذه نتشيء إلى أم الفاتحة تيجي كل ألف لام من ذلك الكتاب لا الله لا إله إلا هو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أفضل الذكر.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh boleh ke? Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang, nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata buatlah ajar. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebaliknya berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir 'alal kabir wallaimu 'alal karim rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis, antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okey. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah, senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Ha? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka. Pepatah Melayu selalu sebut kan, ini bukan hadis, pepatah Melayu, tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada, baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white.
2: Dul, mati stem ke cop lawyer ke bukan macam dulu. Dulu memandai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah. Dia cerita, "Ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan." Dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku, pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okey, nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal iyazu billah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembanglah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, sembedi dia ni. Kata ulama, ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, "Habib, doakan saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib, doakan saya, Habib, bla bla bla." Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
3: Allahumma

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari bulat di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah, telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak, pada 5.19 minit pagi. Dan akan masuknya sebentar lagi waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.39 minit pagi. Di Kuantan, Pahang, pada 5.44 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan, 5.42 minit pagi. Di Johor Baru, Johor, 5.44 minit pagi. Di Bandaraya Melaka, 5.49 minit pagi. Di Seremban, Negeri Sembilan, 5.50 minit pagi. Di Shah Alam, Selangor, 5.50 minit pagi. Di Ipoh, Perak, 5.50 minit pagi. Di Georgetown, Pulau Pinang, 5.51 minit pagi. Di Alustar, Kedah, pada 5.49 minit pagi. Dan di Kangar, Perlis, pada 5.48 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan di kesempatan ini juga, nampaknya sampai sini saja tugasan saya bersama dengan anda, menemani anda dalam Geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan mengambil alih tugasan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan akhir kata, saya Izzy mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah jika ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa, walaupun orang tak nampak kita berdosa. Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, kalau tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, Ayuh, kita tinggalkan dosa. Kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah, kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa. Walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آتِ سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari. Terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ilal azim wa ba'du. Alhamdulillah, sudah mendengar. Kita bertemu lagi pada hari ini, insyaAllah seperti biasa juga kita membicarakan dalam beberapa perkara lagi tentang yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita dan berbagai-bagai lagi. Jadi kita kadang-kadang ada hikmahnya sedang berdengar. Kita nak pergi tempat-tempat maksiat, contohnya tayar motor meletup pula dah, Allah bocor pula, Allah kita celaka betul. Motor kita terajang, motor aku nak bakar motor ni, dia kata. Kenapa? Allah bila aku nak pergi je bakar. Sebenarnya kita tu cara Allah Ta'ala, yang walaupun kita benci, walaupun kita marah, tapi tu tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak dekatkan kita dengan dia. Itu tandanya. Sebab itu kita jangan marah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi kita ni kadang-kadang kita marah. Tapi kalau hal kebaikan ni saya dengar, ya, kalau kita tak pergi, memang tandanya kita jauh Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita ditimpa berbagai-bagai perkara tak ada benda maksiat, itu tandanya Allah Ta'ala suka pada kita. Baik, sedang pendengar sekalian, kita kena fikir ni. Jadi dalam hidup ini sedang pendengar, kita kena ingat sesuatu kebaikan yang Allah Ta'ala buat pada kita itu, tengok bentuk apa. Ada kita dapat satu benda ataupun satu apa yang kita dapat, tengok apa yang kita dapat, apa yang dianugerah kepada kita. Perkara yang berkaitan dengan kebaikan atau perkara yang tak ada kebaikan dengan agama dan sebagainya, cuba tengok. Itu maknanya kalau kita sering kali mendapat sesuatu yang memang bercanggah dengan agama Allah SWT, contohnya beli ekor asyik kena aja, itu tanda kita Allah nak jauhkan dengan Allah SWT. Tapi kalau kita beli nama ekor tak kena-kena, ada harapan nak dekat dengan Allah Ta'ala lagi, tu sudah dengar. Kita berjudi asyik kalah saja, bertaruh asyik kalah saja, kita tak pasal aku kalah ni geram tu ni, hei pelik kan? Contohnya. Tapi itu bagus sebenarnya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sudah dengar. Jadi kita dengan Allah Ta'ala perlu dekat, jangan jauh. Sebab kita perlukan pada Allah SWT, kita berharap pada Allah SWT. Ya, walau kita nak tak nak, kita mesti berharap dengan Allah. Kita nak juga sebut Allah SWT dan sebagainya. Kenapa? Sebabnya kita tak boleh lari pada Allah SWT. Sebab kita tak boleh jauh pada Allah. Wa anta faqirun ilayya, kamu mesti perlukan aku suatu ketika nanti, kata Allah Ta'ala. Walaupun hari ini semua orang pakat tak mau dengan Allah Ta'ala, semua tidak mau dengan agama Allah Ta'ala, tidak ada masalah, nanti suatu hari nanti kamu akan mencari agama Allah Ta'ala. Baik, itu saya dah sebutkan dulu. Kalau sudah pernah terdengar tapi bukan dalam rancangan inilah, contohnya ya, bagaimana orang-orang yang ketika mati, masa di mahsyar nanti Allah Ta'ala menunjukkan wajahnya, lalu semua orang nak sujud dengan Allah Subhanahu Taala. Tetapi atas dunia ni ada orang yang tak mau sujud dengan Allah Taala. Siapa mereka itu? Orang kafir, orang munafik. Lalu mereka sujud dengan tengkuk-tengkuk mereka. Artinya bahawa Allah Taala palingkan muka mereka ke belakang. Allah jadikan belakang mereka itu, kata Nabi, bagaikan tanduk lembu. Punggung dia melengkung macam tanduk lembu, huduh sungguh. Dia tengok sendiri kecacatan yang berlaku kepadanya. Sedangkan orang beriman tunduk pada Allah Taala. Sedangkan orang beriman, mereka ini dapat sujud kepada Allah Ta'ala macam kita sujud semayang tu, senang dengar. Okey, sebab itu jangan gembira sangat ya dengan perkara-perkara yang bersabit dengan perkara-perkara maksiat yang datang pada kita. Itu bukan berarti suatu kemenangan. Itu sebenarnya lah perkara yang sudah menampakkan kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendekatkan kita dengan perkara-perkara mungkar, perkara maksiat, dan makin jauh dengan Allah SWT. Okey, senang dengar. Fikir-fikirkanlah pernyataan ini. Fikir-fikirkanlah hadis sini. Moga-moga kita selamat daripada kebencian Allah SWT. Hingga bertemu lagi, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM. Seperti biasa, frekuensi ini memainkan lagu-lagu kegemaran anda.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Kita lorang nak jawab salam
2: eh. Tak apalah. jawab salam tengah wajib.
3: Ya, tengah wajib. Waalaikumsalam sekali lagi kepada anda yang baru sahaja tune frekuensi Terengganu FM.
2: Dan juga pada pagi ini macam biasa, dalam ceria pagi banyak rancangan-rancangan yang menarik untuk anda. Cuma apa yang kita sesuaikan pada pagi ini, hari ini saya akan bergandingan dengan Ila. DJ
3: ya,
2: Ila
3: dan DJ Ila akan bergandingan dengan Yang Berbahagia CD.
2: Oh, Yang Berbahagia. Yang Berbahagia ya.
3: Okey, baik, untuk edisi hari ini 8 Jun 2026.
2: Kita hari ini hari Isnin, kalau takwim Hijrah 22 Zulhijjah 1447 Hijriah.
3: Kan, kalau hari Isnin lah CD kan, ramai je yang cakap Monday Blues, Monday Blues. Agaknya sebab hari Minggu ke?
2: Di Monday Blues ni sebab kalau di Pantai Barat kan, hari Isnin tu adalah permulaan bagi minggu.
3: Kita Sunday Blues.
2: Kita Sunday Blues kan. Jadi Monday Blues ni mungkin dia dah mulakan kan dalam pergerakan dia untuk tugasan-tugasan harian.
3: So kita mood kita bergerak lebih awal lah daripada mereka.
2: Sebaiknya macam tu. Kita kena bersedia sentiasa. Jadi apa pun yang sedia kita itu juga sebenarnya bagi kita nak dapatkan yang lebih baik. Itulah sebenarnya. Tapi macam mana ya, ada satu cerita juga ni yang kita nak kongsikan. Ini daripada KPDN Terengganu, dalam Terengganu sana sini. Apa cerita kita pada pagi ni? Terengganu
3: sana sini. Okay, baik, ini berkenaan dengan daging. Jual daging busuk, pemilik pasaraya di arah beri penjelasan. KPDN Terengganu, yang mana pemilik pasaraya sebuah koperasi di sinilah di Terengganu, diberi tempoh 3 hari menjawab secara bertulis isu penjualan daging busuk pada program Jualan Rahmah Madani PRJM seperti yang ditularkan melalui laman sosial semalam.
2: Jadi pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Negeri, Muhammad Mufsilat, katanya pegawai penyelaras pasaraya turut diarahkan untuk memberi penjelasan secara bersemuka. Ini berkenaan dengan perkara itu walaupun pengurusan pasaraya itu sebenarnya akan mengadakan mesyuarat tergempar. Ini di peringkat dalaman lah. Tetapi dia diminta untuk membuat laporan secara bertulis juga mengenai isu berkenaan.
3: Dan sebenarnya KPDN Negeri ni memang mengambil maklum lah mengenai hantaran yang telah pun tular di laman sosial mengenai aduan seorang pengguna terkesan dengan isu kualiti daging yang dibeli pada PJRM tersebut lah.
2: Jadi di mana serius, setiap aduan dan maklum balas daripada pengguna ini untuk memastikan pelaksanaan PJRM sentiasa mencapai matlamat dalam membantu rakyat mendapatkan barangan berkualiti pada harga yang berpatutan.
3: Dan apapun komen yang dimaknai itu mendapat perhatian lebih 300 pengikut yang mengecam tindakan penjual daging dan pasaraya berkenaan.
2: Itulah. Kita ni kalau nak dapatkan yang segar, pastinya kita nak mencari di Jualan Rahmah Madani.
3: Betul, kan? Dan ini boleh kita ambil kata sama-sama pengajaran dan juga makluman lah kan. Nak beli daging, tengok dulu rupa, tengok dulu macam mana gaya
2: Kena tahu juga. Dan peniaga tu, janganlah menggunakan kesempatan, ambil kesempatan
3: kan. Kalau boleh tanya terus kepada pihak yang bertugas, betul ke daging ni macam ni, kan, begitulah.
2: Okey, dia boleh kita kongsikan dalam Terengganu sana sini.

0: Ceria Pagi Teng FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami 6.40 minit pagi.
1: Yang sudah pun mulakan enjin kereta, panaskan enjin kereta, terus tune Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang stream di telefon pintar anda di RTM Klik, terima kasih juga di mana sahaja anda berada lah.
0: Dan pagi ni sebenarnya cabaran untuk yang besar ni pada ibu bapa sebenarnya.
1: Tapi kita tengok react dia punya muka tu kan, DJCD kan. Tentu pengalaman dia lah pagi ni tu.
0: Saya sebenarnya saya susah nak bangun tidur masa kecil-kecil dulu lah.
1: Tapi hari ni ada pengalaman ke kejutan nak bangun lambat?
0: Okey je. Sebab mereka tak berani. Mereka tak berani nak ingkar.
1: Semoga mak ayah dapat mulakan ni pagi ni dengan doa yang baik-baik untuk anak lah kan. Dapat kata nak jadi satu keluarga yang comel ni, molek ni dan bahagia. Bermula daripada waktu pagi lah Siti kan.
0: Betul. Jadi menurut pakar juga, macam tidur kanak-kanak ni, dia kena dapatkan tidur yang cukup sebenarnya. Jadi kena kita kena tahu juga untuk mereka ni ada tahap fokus, emosi dan juga prestasi pembelajaran yang lebih baik sebenarnya berbanding kalau kanak-kanak ni yang kurang tidur tau. Jadi sama juga, kita nak tanya juga, anda dah kejut tidur ke lagi?
1: Kejut pukul berapa hari ni?
0: Jadi kita nak dengarlah suara anda, pemanggil yang bertuah seorang pada pagi ni. Boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330.
1: Okay, calling kami di sini untuk kita chit-chat. Kita tanya khabar lah pagi ni kan, hari Isnin. Okay ke? Kita nak cerita sikit dekat mana anda berada dekat sekarang. Dan sekarang ni DJ La dan DJ CD menemani anda di Ceria Pagi.
0: Okay, kita dah ada yang berkelip-kelip dah sekarang ini. Siapakah di talian pada pagi ni? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
1: Dah tertekan. Apa itu?
0: Dan waalaikumsalam je.
1: Boleh-boleh calling-calling semula. Kami di sini untuk kita sembang-sembang kejap lah kan waktu pagi ni.
0: Kita ada seorang lagi ni. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Tak ada lah. Line kita tak berjelas lah rasanya.
1: Tak okey eh. Tapi kita boleh ke CD Ila bacakan nama yang WhatsApp dulu eh.
0: Boleh.
1: You Kalang Setor. Salam CD dan juga Ila untuk pagi ni. Mok Wan, selamat bertugas DJ CD dan DJ Ila Mesra Ceria. Mok Wan duk beli daging korban banyak. Duk muat peti siapa bangun ni.
0: Yelah, banyaknya Mok Wan. Mok Wang banyak lah sebab mungkin orang beri ni. Sebab beri. Dah muak peti. Kalau dah muak peti Mok Wang, peti kita muak lagi.
1: DJ CD dia ada dua peti.
0: Okey, kita ada seorang memanggil kita ni di talian. Halo.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bertuah.
0: Ya, Suria Pagi. Lama dia tak muncul di awal-awal pagi ni.
2: Memanglah.
0: Dah kerja tidur pukul apa tadi? Kerja tidur pukul apa?
1: Bangun pukul apa?
2: Pukul 6.
0: Pukul 6. Dah selesai lah.
2: Pukul apa?
0: Oh ya, tanya. Kita bangun pukul apa?
1: Abang Sidi tak tidur semalam.
0: Pukul 4.30.
2: Ika sudah mak perkenalan.
0: Ika, mari mana pula? Ila.
1: DJ Ila. Selamat perkenalan.
2: Ya,
0: ingat. Okey. Dia ingat Ika tadi, Ika. Dia kata. Ila.
2: Okey. Mau cakap dengan Ila.
1: Okey, cakap lah.
0: Cakap dengan Ila ya. Cakap dengan Ila kejap.
1: Cakap.
2: Tak jadi dengan awak ucapan.
1: Ucapan?
0: Rajin dengar
1: suara kita. Okey. Terima kasih lah tau telefon kita pagi-pagi ni kan. Bangun awal. Dekat rumah ada siapa?
2: Dekat rumah ada belakang.
1: Dah kejut dia orang semua tak?
2: Dok
1: ke dah?
2: Bangun diri je.
1: Bangun sendiri.
0: Sidi. Ya. Bangun molek-molek gitu. Okey, terima kasih ya. Selamat pagi.
2: Ya, sama-sama.
0: Okey. Kita panggil, memang nama dia Suria Pagi lah.
1: Oh, Suria Pagi.
0: Suria Pagi.
1: Okey. Unik ah. Unik.
0: Unik.
1: Nama samaran.
0: Nama samaran. Kita panggil nama Pena. Gitu. Okey, dan selepas ini kita nak kongsikan ada juga untuk semasa dalam negara. Semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi.
1: Cengang FM.

0: Ilah.
1: Baik, ceria pagi Terengganu FM, DJ Ila dan juga
0: DJ CD.
1: Menemani anda untuk isi hari ini 8 Jun.
0: 8 Jun? Mari mana 8 Januari tu?
1: Kan dia tersilap nampak you dengan A sebenarnya.
0: Tapi tak apalah kan? Sebab dalam kita tak nampak, kita tak perasan. Ianya sebenarnya ada sebenarnya yang nak ditunjukkan lah sebenarnya bagaimana kan? Laluan dan juga lorongan.
1: Tersilap tu tak apa.
0: Tersilap tak apa. Jadi kita perbaiki mana kelemahan-kelemahan
1: betul
0: kita.
1: Dan kita nak kongsikan
0: ini dalam semasa dalam negara ini yang kita nak bawakan juga ini berkenaan dengan cerita Jaslinda. Dia ada dengar bunyi whistle tau. Orang panggil tapi dia tak nampak sesiapa.
1: Dia macam inverted comma lah kan. Dan ini kisah dari Tapah lah kan, pendaki wanita yang kita tahu yang telah pun tular di media sosial dan juga media elektronik. Jaslinda Saludin 49 yang ditemui selamat selepas hilang selama 15 hari di Gunung Batu Putih memaklumkan bahawa dia pernah mendengar bunyi seperti tiupan wisel ketika berada di kawasan hutan tersebut.
0: Jadi perkara tu juga dikongsikan Jaslinda kepada Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu Muhammad Asmadi Abdullah, 63 tahun ni. Katanya selepas wanita berkenaan ditemui berhampiran dengan sungai di kampung tersebut. Jadi katanya Jaslinda dia turut kongsikan jugalah pengalaman ketika berada dalam hutan, lepas tu termasuk dengan perasaan seolah-olah dirinya dipanggil selain dirasakan ada kehadiran individu lain di sekelilingnya.
1: Dan bagaimanapun wanita itu memberitahu apabila diamati tiada kehadiran sesiapa pun di sisinya ketika itu.
0: Jadi dia bagi tahu ketika dia duduk dalam hutan dia memang ada rasa macam ada orang panggil. Tapi jadi dia gembiralah, tapi bila dia tengok tak ada orang.
1: Maksudnya dia juga ada dengar bunyi macam whistle lah, tapi bila dia periksa, dia check, memang tak ada sesiapa dan dia tak nampak sesiapa pun, tapi dia rasa macam ada je orang di sekeliling dia.
0: Ada juga dengan macam dia kata ada dengar bunyi budak menjerit. Mula-mula dia terkejut lah pada mulanya. Dia tanya-tanya betul ke tu, betul ke tu Jaslinda. Jadi yang ini sebenarnya yang didengari oleh Muhammad Asmadi itu sendiri.
1: Dan seterusnya lah, sebagai penduduk kampung, mereka rasa bertanggungjawab lah untuk bantu. Dan mereka juga sediakan makanan kerana dia mengadu lapar dan haus ketika ditemui.
0: Itulah yang boleh kita kongsikan untuk semasa dalam negara. Tepat pukul 7 pagi nanti, kita ada berita pagi yang kita bawakan untuk anda dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Untuk utama,
1: 7 pagi. Terengganu FM.
2: Semasa dalam negara.
3: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, keseksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia. Negara Arab Saudi. Dulu kita segini 50 kupang, saya kata habis itu. Harga Arab Saudi masa itu 50 kupang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2.5 kupang, lebih pada kita. Kita segit 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, orang ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Tapi ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Walaupun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diurus supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengekspor petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah 9.01 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Faizul Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kembali Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari
1: dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
0: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara.

0: Cerita Pagi Tengah FM, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami ketika ini dalam pemanduan yang cukup sempurna. Sebab apa tau? Sebab kita mematuhi undang-undang di jalan raya. Jadi alhamdulillah, semoganya kita sampai ke destinasi dalam keadaan yang selamat.
1: InsyaAllah kan, apapun ikut peraturan lah kan. Kalau hijau-hijau, kalaunya merah-merah kan. Kalaunya satu lagi apa sih di?
0: Kuning.
1: Kita nak sebut jing ke?
0: Penampakan di lampu isyarat tu jing ke?
1: Sah betul warna.
0: Tapi betul lah, dalam kita belajar ambil lesen dulu pun hijau, yeah, kuning, merah, dia kena tahulah. Tapi ada juga kadang-kadang tu, sebenarnya inilah yang sebenarnya kita perlu terapkan dalam diri kita supaya kita mematuhi undang-undang jalan raya, khususnya di lampu isyarat kan. Okey, sekarang ni kita nak bawakan kepada anda untuk paparan utama akhbar.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Baik, saya nak mulakan dulu dengan sebuah akhbar. Menerusi akhbar dalam talian pada pagi ini, dalam paparan utamanya ini, tali air gagal di Selengara. Dan belajar melalui media sosial, kini usahawan ikan hiasan TIBW 2026 jangka himpun lebih 90,000 peminat motosikal berkuasa tinggi, serangga daun spesies paling unik di dunia. Dan satu lagi, alhamdulillah atuk sudah temui, terima kasih yang membantu. Kita nak beralih ke aksi sukan. Dalam kolom sukan kita pada pagi ini, 9 cedera insiden tembakan berhampiran kem latihan England. Ericsson memakai alat perentak jantung rebah ketika menentang Ukraine. Dan tentang lagi, ini wabak Ebola ganggu persiapan RD Congo. Kita rentas keruangan dunia pada ketika ini. Pakar bedah Amerika Syarikat pulih daripada jangkitan Ebola. Wanita 37 tahun perdaya keluarga hidup sebagai budak 12 tahun. Dan kos perang Israel cecah RM206 bilion. Pakar beri amaran trauma ekonomi. Dan cerita tentang artis pula, ada mesej berguna supaya tidak terbabit unsur menyalahi agama. Serta Amiza Aznan akui berdepan emosi kenang keadaan Adrian.
1: Okey, baik. Seterusnya, DJ Lah juga nak kongsikan berkenaan dengan nasional, iaitu Terengganu International Bike Week 24 hingga 28 Jun dijangka himpun lebih 90,000 peminat motosikal yang berkuasa tinggi. Dan satu lagi berkenaan dengan pelbagai tawaran program menarik sempena ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan seterusnya, kita nak rentas kepada ada sukan lah sedikit, iaitu 9 cedera insiden tembakan berhampiran kem latihan di England. Dan seterusnya, Ericsson rebah ketika aksi persahabatan menentang Ukraine. Dan seterusnya, kita nak ke ruangan hiburan ataupun artis lah kan, berkenaan dengan seorang artis Umai yang mana keluar zon selesa demi hujung indah, yang mana pada usia 15 tahun penyanyi remaja Umairah terus melangkah yakin dalam industri muzik apabila mempertaruhkan single terbaru Hujung Indah, sebuah karya balada syarat emosi yang bukan sahaja menguji kemampuan vokalnya, malah membuka lembaran baru dalam perjalanan seninya. Dan juga ya, hiburan lagi kan, berkenaan dengan Audra. Dan saya takut orang kecewa, apakah itu? Kena tengokkan di paparan berita dalam talian. Dan berkenaan dengan Audra ni, seorang artis berdepan harapan tinggi daripada penggiat seni dan peminat sejak mula melangkah ke dunia hiburan. Penyanyi remaja Audra Zulkifli mengakui tertekan untuk memastikan kemunculan single solonya benar-benar meninggalkan impak. Dan nak menjengah ke ruangan seterusnya. Kan begitulah CD kalau main dengan loading.
0: Tak jumpa dah.
1: Kan dia tiba-tiba kan. Okey, tapi tak apalah. Kan itu berkenaan dengan sukan nasional. Dan sikit lagi nak kongsikan berkenaan dengan kesihatan. iaitu tanda awal serangan asma perlu diketahui. Dan asma ni adalah satu penyakit yang membabkan saluran pernafasan dan boleh berlaku pada individu dari pelbagai peringkat umur, sama ada kanak-kanak maupun juga orang dewasa. Itu saja yang DJ Ella nak kongsikan untuk paparan utama akhbar hari ini.
0: Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami pukul 7.30 minit pagi nanti. Kita akan dengarkan untuk bacaan doa, dan mari sama-sama kita mengaminkan bacaan doa harian kita untuk pagi ini. Terus kekal dalam Ceria Pagi
1: Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Bila kita nak mohon pada Allah tu, kita kena jaga kita punya ibadah yang paling asas, solat 5 waktu. And then sebelum kita berdoa untuk minta, kita sembah solat taubat. Solat taubat, istighfar, solat hajat. Solat taubat dulu, cuci dosa. Istighfar, cuci dosa lagi. And then solat hajat. Barulah minta, barulah mudah-mudahan. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berfirman Allah, mintalah, pohonlah, pasti aku perkenalkan. Satu. Kunci kedua untuk buka pintu rezeki, untuk jadi orang yang cemerlang dunia dan akhirat, ialah bermunajat di malam hari. Dan munajat malam hari ini, yang kata ulama-ulama, elok sekitar pukul 3 pagi. Sebab pukul 3 pagi oksigen paling banyak atas muka bumi. Pukul 3 pagi suhu ya, ataupun temperature atas muka bumi paling minimum ya, paling sejuk lah. Ya, kalau di Malaysia pun pukul 3 pagi lah suhu yang minimum. Dan pukul 3 pagi tidur paling nyenyak. Pukul 3 pagi malaikat Jibril paling hampir dengan bumi. Dan kalau kita pukul 3 pagi kita berdoa, kita bermunajat, kita mohon, kita merintih, kita menangis ke Allah, ya, maka rintihan kita disambar oleh Jibril, terus diangkat pada Allah untuk diperkenankan. Nampak tak? Itu sebabnya pukul 3 pagi ya, saya pesan kat diri saya, kau tak larat nak solat tahajud, angkat tangan tu, terkejut atas katil tu, terus angkat tangan, ya Allah, aku mohon, ya Allah, mintalah, minta. Pukul 3 pagi minta, angkat tangan sambil baring tu ya. Kalau susah sangat nak ke bilik air, nak ambil wuduk dan sebagainya, terus angkat tangan berdoa, minta, bermunajat di malam hari, insyaAllah terbuka pintu rezeki. Ni Nabi pesan, barang siapa berbuat baik kepada kedua orang tuanya ya, dan mendoakan mereka, akan terbuka pintu rezeki. Ini pesan Nabi SAW. Barang siapa yang berbuat baik kepada ibu bapa dan mendoakan mereka, doakan mak bapa, Allah buka pintu-pintu rezeki. Agak senang. Ini satu perkara yang senang ya, yang mudah, free of charge, percuma. Ya, jadi gratis, kata orang Indonesia tu, gratis ya. So benda yang mudah, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang, especially anak-anak yang mak bapa sudah lama meninggal dunia. Dia 7, 8, 10 tahun meninggal dunia kerana dia lupa nak doakan mak bapaknya yang telah lama meninggal dunia. Lupa nak sedekah Fatihah, nak sedekah bacaan surah Yasin, sedekah bacaan Al-Quranul Karim dan sebagainya. Ya, saya pesan kat diri saya, saya pesan anda yang sudi mendengar. So, buat baik kepada orang tua dan doakan mak bapak, akan terbuka pintu rezeki insyaAllah.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu.

0: Cerita pagi Cengen FM 7.43 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang kekal dengarkan kami juga menerusi RTM Klik.
1: Okey, baik, terima kasih banyak-banyak. Dan kalau kami tengok di luar dari konti utama Cengen FM ni, matahari sudah pun naik kan. Cuacanya macam cantik sekali lah hari ni kan, dan semoga mood kita bekerja pun baik-baik juga kan, ditambah dengan mood anak-anak yang pagi tadi elok, ayahnya pun elok.
0: Yelah, kan? Kita nak yang elok-elok
1: belakang. Kan? Kerjanya pun hello sangat pagi ni.
0: Itulah. Kan? Bermula dengan apa yang elok ni sebenarnya, kita nak perlu kekalkan. Sebab itulah sejak berapa tahun kebelakangan ni, macam-macam inisiatif diperkenalkan di bawah kerangka Malaysia Madani juga kan. Jadi untuk kerajaan kita ni, antaranya adalah untuk bantuan tunai kepada golongan yang memerlukan. Betul tak? Ada usaha yang menarik pelaburan baru, program peningkatan kemahiran pekerja serta inisiatif memperkukuh sektor pendidikan dan kesihatan juga diperkasa sekarang ini.
1: Dan apapun sebenarnya kita semua dapat manfaat kan, daripada kita yang bergelar seorang pelajar sehingga ke pegawai kerajaan sehingga ke rakyat marhain. Dan semualah warga emas, di mana sahaja kelebihan yang dapat di hospital kan, nak dapatkan itu, nak dapatkan ini semua hanya percuma.
0: Itulah yang kita terus dorong untuk kita bawakan satu kenikmatan ini, kita hargai dan kita syukurinya.
1: Dan marilah kita sama-sama memanfaatkan lagi semua dan segala program dan inisiatif yang telah pun disediakan oleh Kerajaan Persekutuan sebaik-baiknya. Dan program-program yang diwujudkan itu sebenarnya untuk bantu kita lebih meningkatkan kesejahteraan kita, ekonomi keluarga kita kan, menambah ilmu dan juga kemahiran, dan seterusnya buka lebih banyak peluang.
0: Jadi sebagai rakyat, kita juga mempunyai peranan untuk sama-sama kita menyumbang kepada pembangunan negara melalui sikap positif, dan kita tingkatkan kemahiran diri dan memanfaatkan peluang yang disediakan.
1: InsyaAllah. Jom sama-sama kita tambah ilmu ilmu apa pagi ni Siti?
0: Hari ni kita nak bawa ilmu untuk makna sa'ni.
2: Makna sa'ni, cakap benda panjang-panjang lengur.
0: Okey, untuk makna sa'ni pada pagi ni, yang okay, kita cikgu, hari ni kita nak bina ayat.
1: Okey, bina ayat. Berapa patah perkataan, cikgu?
0: Berapa patah perkataan terpulang, jangan buat karangan sudah. Berat kita nak baca gitu tu.
1: Aduh, hai, kan pagi-pagi ni tak payahlah panjang-panjang. Simple-simple, reka-reka saja, kan?
0: Okey, dan kita punya perkataan kita pada pagi ini adalah katok.
1: Katok
0: tu
1: sambil memandang
0: jaga katok saya. Ini dari Glosari Dialek Terengganu edisi kedua Dewan Bahasa dan Pustaka ni.
1: Boleh tak DJ CD eja perkataan tu?
0: Katok, K-A-T-O-K.
1: Okay. Dan boleh calling-calling ataupun hantar dekat WhatsApp Terengganu FM. Kita nak baca bina perkataan yang telah pun diberikan deh. Jangan panjang-panjang, simple-simple saja.
0: Okey, simple-simple saja. Okey, ayat yang pertama kita dapatkan dari pemanggil kita ni. Hello.
3: Assalamualaikum Hidi.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ Ila.
0: Ila.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Ani.
3: Kak Ani gini. Tak dengar nak telinga degil. Katok kan baru tahu.
0: Tak dengar lah telinga degil.
3: Degil nak telinga tu.
0: Tak dengar. Orang nak degil.
3: Anak-anak cucu lah.
0: Oh iyalah.
1: Tengok tak dengar. Kena katok.
0: Ya, kena katok lah tu. Terima kasih Kak Ani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Seterusnya ni.
4: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Ma.
4: Ya.
0: Apa yang mau katok ke kucing tu, siang dia. Terima kasih Kak Ma.
4: Okey, assalamualaikum.
1: Baguslah anak-anak murid pagi ni betul-betul simple.
0: Simple je. Simple with a good sentence.
1: Okay, wow. Teacher.
0: All right, okay.
1: Okay, Abang J. Okay. Dia hantar WhatsApp dengan Pak Mak. Jangan cakap lebih kurangnya katuk ke dia.
0: Okay. Jangan cakap lebih kurang katuk ke dia. Okay, lagi ni siapa lagi ni? Ui, banyak ni bergatah dah ni.
1: Minat lah dengan makna saat ni hari ni. Nuri Dungun, buat apa muka katuk? Buat apa muka katuk? Katuk tu siang ke dia? Bijak ah Nuri ni.
0: Buat apa muka katuk tu?
1: Siang ke dia?
0: Okay.
1: Stone Decor.
0: Lagi.
1: Katuk ular lah betul lah. CD.
0: Mana? Mana ni? Yang mana?
1: 013436.
0: Kejap ya. Okey.
1: Katuk ular lah
0: betul lah. Aku kata katuklah ular tu.
1: Bila orang Terengganu cakap dengan orang KL, yang mana orang KL ni?
0: Katuk ular. gitu.
1: Maksud dia
0: duduk cakap dengan orang KL. Orang kata okay. Katuk ular. Dengarkan aku jeng.
1: Kimi Batu Rakit, Liverpool kena katuk 4-0 di MU. Siap masuk ke gua fans.
0: Aduh.
1: Awal dia.
0: Panah lain. Okay, Ira Felda dia kata mahal lah makanan kedai dia. Mampu kena katuk harga tadi.
1: Kan. Macam nak makin panjang pula. Okay, anak-anak murid semua simple-simple tau. Ni kan kena katuk saja mu ni buat perangai ingat.
0: Okay, ni katuk geduk tu masuk dah waktu lohor ni. Katuk geduk tu katuk geduk.
1: Okay.
0: Terima kasih Ufo Timur.
1: Irafelda, mahal lah makanan kedai dia. Mampu kena katuk harga tadi.
0: Okay, kita nak ambil pemanggil pemanggil kita yang seterusnya. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum Sidi. Selamat pagi, Ella.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Sila.
0: Mas.
5: Ayatnya mungkin ni. Mu ni babi sungguh lah, duk buat apa. Aku katuk sakit saja ni.
0: Orang belakang tu tak ada pagi ni
5: Orang belakang ada ini.
0: Oh, kalau ada bisa bangun dah tu. Okay, terima kasih Mas.
5: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Ba Dungun. Salam DJ Gano tu. Kak Ba nak wika tak amat dah saat ni. Boleh?
0: Boleh?
1: Sila CD.
0: Mana Kak Ba? Kita nak cari Kak Ba.
1: Salam DJ. Kak Ba cakap salam. Salam DJ berdua tu. CD dengan Mek Ila. Kak Ba nak terabuk ayat Gano. Mampu dia katuk perusahaan nyeng.
0: Okay. Baik. Terima kasih. Abang Zek ke Mamang, dia katanya main molek sikit. Jangan suka katuk kepala orang. Terima kasih Abang Zek.
1: Itulah nak cakap DJ Lang dan DJ CD peheh-peheh. Apa Abang Zek cakap tu Tapi yang comel yang paling rengkahnya, aku katuk lembek kan.
0: Aku katuk lembek kan. Gitu. Okay, Syahid Syahir. Mu cakap molek, jangan nganjingat aku katuk bahan tanah kan.
1: Okay. Tu nak pergi kau panjang tu ayat tu. Salam DJ. Mu nak bawa katuk ke Mili. Ke Rezek member KG. Jelaskan CD.
0: Mana anak-anak tadi?
1: Salam DJ. Mu nak bawa katuk ke Mili pergi Rezek member KG.
0: Katuk ke Mili?
1: Aduh, ni Amy Penhall ni nak bawa motor yang mana kot maksud dia? Ada ke motor katuk?
0: Bawa katuk ke Mili pergi RZ
1: member.
0: Member. Okay, RZ member. Okay. Baik. Kita buat panggil tu je lah.
1: Isyak awang.
0: Kita mikir kan jadi jeng kita.
1: Kuat belik bahan katuk juga
0: Katuk mu takut. Katuk tu. Ni alih pada meeting. Okey, terima kasih. Bijak ayat-ayat pagi ni.
1: Ada soal lagi. Ada ke?
0: Kita ambil pemanggil lah.
1: Pemanggil lah.
0: Hello.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Zali Seberang Takir.
0: Zali Seberang Takir. Okey. Mana ayat Zali pagi ni?
6: Ayat ni senang je. Ulo telah katok.
0: Ulo telah katok?
6: Ya, terjuk saya.
0: Oh, ni kataan kita ni katok. Bukannya katok.
1: Tukar tu.
0: Oh, tu katok juga. Ha,
1: tu.
0: Ya, dia sadu situ. Katok ya, dia sadu.
1: Tu kata kalau bahasa standardnya.
6: Ya,
0: okey, tak apa. Terima kasih banyak, Zali.
6: Yes, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tu bila kadang-kadang tengah dunia ada dua. Katok dengan katok.
1: Katok dengan katok. Katok?
0: Katok tu.
1: Sadu, sadu.
0: Sadu. Okey, yang terakhir lah pagi ni. Hello? Hello?
7: Hello?
0: Ya, yeah, Cik Amir Harun.
7: Assalamualaikum.
0: Eh, bukan. Waalaikumsalam.
7: Ayah
0: Long Geliga. Ayah Long Geliga. Ikut dah je CD ni. Adulah bahan gambang tunggu.
1: Sila, sila.
7: Sebab CD tu jangan katok kuat-kuat sangat pecoh bagai orang.
1: Betul.
0: Jangan katok kuat-kuat sangat pecoh bagai orang.
1: Muhammad Zawawi CD.
0: Yeah.
1: Muni klese sungguh lah tu. Biar masuk seumur dok katok itu. Lok pohon kaku katok pala kan. Betul.
0: Betul. Bijak. Oh, tu, tu, tu bijak. Okay, okay, kita ada Abang Madi Kemamang ngelah lah ni. Nebeng muniau. Katok lembek kan.
1: Okay, kita nak ucapkan tahniah kepada semua anak-anak murid kita pagi ni. Disebabkan ada 99% lah semuanya betul. Sidi Dok.
0: Okay, kita tepuk tangan belaka lah. Okay, terus bersama-sama dengan kami 8 pagi nanti. Kita nak dengarkan untuk Buletin Pagi dari Cengana FM. Cerita pagi.
1: Terus dengar.
8: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang.
9: Dengar Cerita Pagi di Terengganu FM.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.